0: aja gitu.
1: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
2: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Tarif terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transport dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
0: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, rekan Rudi, embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dan Menteri langsung, sehingga tahun sekarang baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
13: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
9: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
9: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
9: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
2: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
3: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
4: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
2: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
5: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
2: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Bagus Batara dari BMKG Tanpa Padang akan menginformasikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Batara.
2: Selamat pagi, Mak.
1: Baik, silakan diinformasikan perakiran cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanpa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat untuk hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat cenderung berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Binuang, Andreapi, Polewali, Tapango, Matanga, Tubi, dan Alu. Kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Sendana, Tamerodo, Tubu, Lumanda, dan Malunda. Kemudian Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mesawa, Sumarorong, Nosu, Tanduk Kalua, Mamasa, Tabulahan, Arale, dan Mambi. Kemudian Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Tapalang, Kalumpang, dan Bonehau. Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Karosa, dan di wilayah Kabupaten Pasanggayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Baras, Lariang, Pedongga, Pasangkayu, dan Bambalamotu. Untuk siang dan sore harinya, ini di wilayah Sulawesi Barat merata berpotensi hujan dengan intensitas ringan, dan untuk malam harinya ini berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Campalagian, Luyo, Limburu, dan Tubi. Kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Malunda. Kabupaten Mamasa, ini di sebagian besar wilayahnya. Kemudian Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu, ini juga merata di seluruh wilayahnya. Selanjutnya untuk dini hari, ini kembali berpotensi hujan dengan intensitas ringan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 67 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Dan untuk peringatan dininya, harap waspada potensi hujan dengan akumulasi harian yang masuk dalam kategori hujan lebat, khususnya di wilayah Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Bagus Batara dari BMKG Tanpa Padang menginformasikan perakiran cuaca hari ini. Pendengar, kiranya perakiran cuaca hari ini bisa menjadi panduan kita dapat beraktivitas hari ini.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan saya akan hadirkan paket Beranda Stacita, ekosistem air terjun dengan peluang ekonomi lokal untuk Anda.
1: Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saya Nita Wahyuni kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam segmen Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar, senang sekali rasanya karena hari ini saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan pengelola dari Air Terjun Sambabo. Ini Air Terjun Sambabo ternyata salah satu daya tarik wisata yang ada di Mamasa, Kabupaten Mamasa. Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung hari ini bersama kami, boleh tentunya bergabung di telepon interaktif kami di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Dan ini hari ini kita akan membahas tentang itu tadi pendengar, yaitu eksotisme Air Terjun Sambabo dan juga peluang ekonomi lokal bersama dengan Bapak Cakdi Mulyadi. Beliau adalah ketua dari pengelola wisata Air Terjun Sambabo Desa Ulu Mambi Barat. Mungkin dari Anda sudah ada yang pernah datang ke sana, terus mau menyampaikan mungkin sarannya apa yang harus dibenahi, atau sekedar mau menyapa Pak Cakdi di sini, boleh. Ini Pak Cakdi ya Pak, sapaannya? Ya, oke, siap. Selamat pagi Bapak, apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Ini perjalanan dari Mamasa ya, ke RRI Mamuju langsung, atau Bapak orang Mamuju?
1: Orang Mamasa.
0: Orang Mamasa. Ya. Baik pendengar ya, itu dia ada Pak Cakdi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan mengupas bagaimana Air Terjun Sambabo ini dan juga peluangnya tentunya daya tarik wisata ini untuk ekonomi lokal. Apa yang sudah ada di sana, strategi pengembangannya bagaimana, dan tentunya harapannya mungkin apa yang perlu dibenahi, pastinya dari pengelola ada juga mungkin ya yang ingin dibenahi. Mungkin mengawali dialog kita di pagi hari ini Pak Cakdi, boleh digambarkan mungkin seperti apa Air Terjun Sambabo ini, apa daya tarik utama dari air terjun ini yang membedakannya dengan air terjun yang lain gitu.
1: Siap, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sulawesi Barat dimanapun Anda berada. Kami sebagai pengelola Air Terjun Sambabo di Sulawesi Barat, di Mamasa ini, ingin menggambarkan sedikit terkait dengan keunikan dari Air Terjun Sambabo yang ada di Mamasa saat ini. Air Terjun Sambabo ini, setelah saya amati beberapa objek wisata termasuk yang ada di Mamasa yang terkait dengan Air Terjun Sambabo, memang Air Terjun Sambabo ini ada keunikan tersendiri. Kenapa? Karena pertama ketinggiannya yang mungkin melebihi dari ketinggian-ketinggian air terjun yang ada di Mamasa. Sekitar kurang lebih 300 meter ketinggiannya. Air Terjun Sambabo ini punya cerita mistik juga. Nah, ini sangat menarik. Ketika kita berkunjung ke sana, kita coba tanya-tanyakan kira-kira bagaimana cerita-ceritanya terkait dengan mistiknya Air Terjun Sambabo ini. Nah, itu Air Terjun Sambabo juga bersumber dari kata Sambaboto.
0: Apa itu artinya?
1: Kenapa Sambaboto ini artinya dia memiliki kayak semacam penunggu burung. Burung ini ketika suatu saat dia keluar dan dia akan keliling Sulawesi Barat. Nanti beberapa hari atau beberapa minggu baru kembali lagi. Nah, sehingga ini disebut Sambaboto. Ya, karena dia keliling.
0: Sambaboto itu artinya keliling ya?
1: Ya, keliling, mengelilingi tempat-tempat di mana ini. Nah, nanti beberapa waktu, beberapa hari baru dia kembali setelah mengelilingi tempat-tempat di mana ini, termasuk di pantai ini, di daerah pantai itu.
0: Oke, okay, gitu. Jadi ada beberapa poin ya yang disampaikan tadi, ketinggiannya ini 300 meter. Terus punya cerita-cerita unik juga yang tentunya cerita-cerita unik ini biasanya orang-orang yang berkunjung itu ingin membuktikan kan. Itu yang menjadi menarik biasanya, ini yang menjadi keunikan sebuah daya tarik wisata. Kemudian ada Samba Boto tadi yang ternyata ini burungnya memang masih ada di sana saat ini.
1: Iya, sampai sekarang itu biasa kalau malam-malam tertentu itu biasa keluar dan ketika sudah sampai waktunya mau kembali pada malam-malam tertentu di
0: Oh, ini burungnya jenis apa ini?
1: Ya, ini kan berbentuk kayak bentuk, karena kita tidak pernah terlalu lihat bagaimana sepertinya, tapi pada saat mau keluar dia terbang.
0: Iya. Jadi nah di malam-malam tertentu berarti ini bisa jadi pilihan juga mungkin untuk Anda yang mau melihat gitu burung ini. Harus standby berarti lama di sana ya, karena kita tidak tahu kapan dia keluar ya. Oke, menarik ini. Kalau tentang cerita uniknya, boleh diceritakan mungkin di sini juga seperti apa cerita mistik yang biasa orang dengar terkait dengan air terjun Sambabo ini?
1: Ya itu tadi cerita-cerita unik yang mistiknya itu yang saat-saat tertentu burung
0: keluar.
1: Penunggunya.
0: Oke, jadi burung ini adalah penunggu dari air terjun ini. Menarik ya ini untuk dikunjungi. Kalau terkait dengan aksesnya ke sana, ini dekat dari pemukiman warga atau bagaimana?
1: Kalau di sana itu ya, kalau pemukiman di sana tidak
0: jauh dari pemukiman warga. Berapa jauh ini? Seberapa jauh?
1: Sekitar kurang lebih 2 kiloan lah.
0: Oh, 2 kiloan.
1: Ini, dari pemukiman warga yang ada
0: dari jalan poros lah ya. Atau
1: iya, sekitar jalan poros.
0: Oke, dan ini dari jalan poros ke air terjun itu aksesnya bagaimana? Jalan kaki kah?
1: Masih jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki sejauh 2 kilo. Wah, ini tentunya
1: sangat menarik ke sana.
0: Karena biasanya ya untuk traveler-traveler tertentu memang di situ letak asiknya. Iya kan? Bukan yang kayak sampai parkir motor sampai lihat air terjunnya. Ini tuh 2 kilo dulu. Terus kalau sepanjang jalan itu ada view apa saja yang ditawarkan juga?
1: Pemandangan alam yang asri, sejuk.
0: Ada kebun-kebun warga,
1: ada
0: juga
1: kebun-kebun
0: begitu
1: warga,
0: ya.
1: Kebun kopi.
0: Oh, kebun kopi. Oh, ini menarik juga ini tentunya ya. Ada kebun kopi, kelapa ada?
1: Kalau kelapa enggak ada.
0: Selain kopi apa lagi yang bisa didapatkan?
1: Yang untuk sementara ini
0: kebun kopi. Wah, berarti untuk Anda pendengar yang mau datang ke sana, berarti sepanjang jalan atau mungkin ada beberapa titik Anda akan melalui kebun kopi tentunya. Ya ini kopi
1: Arabica dan Robusta.
0: Arabica dan Robusta ini banyak dijumpai memang ya di Mamasa, kopi ini Arabica dan Robusta. Menarik ini tentu. Kalau terkait dengan fasilitas apa saja yang sudah ada di air terjun tersebut?
1: Untuk fasilitasnya masih sangat minim karena jujur baru tahun ini kita mulai kelola.
0: Nah, ini 2026.
1: 2026. Sebenarnya untuk ini 2025 tapi belum sempat, dan nanti masuk 2026 baru kita bisa kelola. Dan untuk fasilitasnya ya kami belum terlalu ini, hanya saja ya mungkin kami menyiapkan apa namanya air minum apa semua tuh untuk ketika kita berkunjung ke sana. Nah, kami juga berharap termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu ya mungkin kami membutuhkan bantuan dari termasuk pemerintah lah, karena termasuk akses jalanan ke sana dan ini.
0: Ini balik lagi ke aksesnya tadi. Ini 2 km ini bagaimana? Apa ini landai kah, terjal kah?
1: Kalau ke sana agak terjal. Itu yang menarik.
0: Naik turun. Wah, 2 kilo ya ini. Untuk yang biasa berpetualang kayaknya 2 kilo masih so-so lah ya. Ini yang jarak ini mungkin kalau kita berenang di air terjunnya pulang sudah kering ya.
1: Tetapi kan kalau misalnya kita ke sana itu kan pas kita sampai ke lokasi air terjun itu semua terbayarkan karena keindahan di dalam
0: betul,
1: angin sepoi yang dihasilkan oleh percikan air terjun Sambabu ini sangat menarik sekali. Bisa menghilangkan rasa capek.
0: Iya sih untuk saya yang biasanya pergi ke air terjun juga dan jalannya jauh bahkan lebih dari 2 kilo, memang kalau sudah sampai itu memang terbayarkan. Kayak langsung tidak berasa capeknya, apalagi kita pergi bareng teman-teman. Iya. Untuk fasilitas seperti toilet belum ada berarti, gazebo seperti itu.
1: Kalau toilet sudah ada.
0: Oh, toilet sudah ada. Yeah. Toilet ada, apalagi Pak yang ada di sana?
1: Kalau gazebo ini baru sementara kita
0: bangun. Toilet ada. Kalau kan ini juga tema kita hari ini terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi lokal ya. Di sana ada ini tidak apa? Ada penjual-penjual kah? Atau memang makanan yang harus kita bawa itu dari luar ya, dari jalan poros sekitar situ atau di dalam sudah ada juga yang jualan?
1: Ya. Untuk sementara ya biasanya kan orang berkunjung ke sana masih bawa di luar, dari luar. Tapi sekarang kita juga sudah siapkan beberapa jenis makanan-makanan ringan yang untuk meringankan apa namanya teman-teman pengunjung yang misalnya bawa makanan dari luar.
0: Iya, karena kan ada penelpon, kita angkat dulu kalau begitu, Pak.
1: Siap.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pendengar dari luar Sulawesi Barat ini.
0: Oh ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan tema hari ini?
2: Tanyakan dulu siapa namanya, dari mana?
0: Iya, siapa namanya, dari mana?
2: Iya kan?
0: Iya, betul-betul.
2: Saya dari luar Sulawesi Barat, Aldi.
0: Aldi.
2: Aldi. Di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan.
0: Ah, Pindrang. Selamat pagi.
2: Pagi juga.
0: Bagaimana kita tanya mungkin apa bagaimana puasanya lancar Pak sampai?
2: Alhamdulillah hari yang ketiga ini ketiga ya?
0: Ketiga ya, betul.
2: Daerah saya ini lagi diguyur hujan.
0: Oh, alah.
2: Dari jam 6 tadi sampai sekarang belum
0: reda.
2: Belum reda ya.
0: Kita juga di Mamuju ya tadi.
2: Tentunya kalau pengelola wisata yang air terjun ini menambah kesejukan air dingin.
0: Betul.
2: Ya, karena kebetulan juga di Lembang ini ada beberapa ya air terjun. Dan kurang lebihnya siapa yang disampaikan Bapak tadi itu ya, kurang lebih jalan kaki berapa? 1 kiloan kayaknya.
0: Iya, jauh ya.
2: Karena juga karena jalan kaki keluar keringat, tapi kan tidak panas. Karena di situ kan alam sekeliling itu ada kebun kakao, kebun berbagai macam perkebunan milik warga. Iya, dan kadang-kadang juga kalau yang aneh itu ada yang bawa makanan, ada juga beli di situ. Terus parkirannya aman, tidak ada yang ini itu. Nah, ini yang biasa juga tempat-tempat ibadah ya.
0: Ya betul.
2: Musala misalnya. Dan ini yang namanya tempat pariwisata itu kan tentunya ada kementerian yang menangani dinas pariwisata dan kebudayaan yang karena memang juga belum tersentuh oleh daerah ya, masih alami, dan dikeluhkan pengunjung itu wisatawan lokal ya. Ada biasa, anunya yang jelek, ini anunya belum. Karena namanya baru kan, walaupun sudah bertahun-tahun, tapi biasa kan di situ kendalanya pengelola di situ. Belum ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah, hanya kelola-kelolaan lokal yang kelola di situ yang biasa begitu.
0: Betul Pak.
2: Jadi kebetulan mama saya?
1: Mama saya Pak, mama saya.
2: Mama sih berdekatan di sini ya?
1: Iya.
2: Istilahnya di sini balik kampung.
1: Iya.
2: Nah hampir sama bahasa di sini. Bahasa petai petinju ya kan?
1: Kurang lebih ya, sama.
2: Pator juga dekat di sini. Hendrekan juga dekat di sini. Kebetulan juga ada beberapa saudara tinggalnya di Mamasa.
1: Oh iya.
2: Ya begitu ya.
0: Iya Pak.
2: Jadi ya dikelola teruslah ya, bagaimana supaya pemerintah daerah bisa menyentuh bagaimana, karena namanya tempat-tempat wisata itu sangat-sangat perlu juga ya, karena untuk mencerahkan pikiran.
0: Betul.
2: Karena ada di sini saya lihat kalau cuma Pantai Bahar ya di sini ya. Terus itu kalau ada pertemuan pelepasan dinas atau apa, komunitas apa di situ semua. Jadi pokoknya betul-betul alami ya. Kalau kesal apa ke kita capek atau apa segala, kalau sudah sampai di situ semuanya hilang.
0: Betul. Iya, baik.
2: Ya seperti itu ya, masukkan juga dan mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya. Bapak siapa namanya?
1: Pak Cakdi Mulyadi Pak.
2: Iya, oke, itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Aldi dari Pinrang ya, ini Sulawesi Selatan yang juga turut bergabung pagi ini bersama kita. Dan untuk Anda pendengar yang lain tentunya yang mau bergabung bersama kami, kami ulangi, Anda bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ya, ini menarik ya, karena tentu kalau kita tuh orang lokal pasti mau daerahnya berkembang. Siap. Ya, dan ini salah satu tadi yang disampaikan Pak Aldi juga ya, bahwa mungkin secara keseluruhan mungkin terkait dengan fasilitas ini ya yang disebutkan oleh Pak Aldi. Kalau di sana ada, kita kembali lagi tadi untuk dagangan-dagangan yang dijual ya, apa saja itu Kak yang dijual di sana?
1: Kalau yang sementara itu untuk sederhana sekali tuh air minum, teh botol, air mineral dan Indomie yang
0: artinya
1: bisa
0: ya.
1: Ini kan untuk kebutuhan-kebutuhan dasarnya para pengunjung yang tidak sempat bawa makanan dari luar.
0: Betul. Itu setiap hari atau weekend saja kah, atau di waktu tertentu saja kah?
1: Untuk saat ini kita akan buka selama kurang lebih 1 bulan ini, karena kan masa liburan banyak pengunjung-pengunjung sana. Nanti mungkin kedepannya itu kita buka setiap weekend saja, akhir pekan.
0: Setiap akhir pekan.
1: Karena aksesnya juga ke sana yang agak ini berat, sehingga ya mungkin pengunjung juga agak berat ke sana juga.
0: Berarti ini aksesnya lumayan ini juga ya, lumayan berat ya ke sana. Tapi ya semakin berat aksesnya itu semakin biasanya
1: semakin
0: menarik dan semakin terbayar ya pas sampai di sananya. Iya, menarik ini. Itu dia pendengar ya tentang air terjun Sambabo. Kalau parkirannya ini parkir di mana? Motor, mobil kalau misalnya mau ke sana. Ada parkiran sebelum 2 km itu, misalnya di rumah warga kah atau di mana?
1: Untuk parkiran itu di pinggir jalan. Kita juga sudah siapkan di sana tempat parkir yang ini. Tapi saya pikir kalau tempat parkir sih aman karena tidak ada yang
0: bawa-bawa
1: semua.
0: Biasanya kan biasa bukan di daerah yang kalau datang kilang semi, kenapa ini banyak motorku tidak ada Mi.
1: Ini juga perlu kami sampaikan bahwa untuk daerah di sana itu aman, tidak ada masalah. Ya, saya pikir soal keamanan kendaraan kalau sampai di parkir di sana enggak
0: terlalu. Helm juga tidak hilang. Helm ya yang paling ini. Berarti meskipun disimpan di motor aman.
1: Iya, disimpan di motor.
0: Ada biaya parkirnya di sana?
1: Untuk sementara belum ada.
0: Untuk sementara. Kalau untuk tiket masuk ke air terjun?
1: Untuk tiket masuk sudah ada, karena ini perlu kami juga sampaikan sebagai pengelola bahwa tiket masuk ini untuk biaya pengembangan nantinya, bukan untuk ini, dan termasuk kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang membantu kami untuk mengelola di sana itu untuk tujuannya.
0: Sekarang kisaran berapa untuk tiket masuk?
1: Untuk tiket masuknya itu satu orang itu 10.000. Ini masih sangat murah sekali dibandingkan dengan wisata-wisata yang lainnya.
0: Betul. Dengan view yang juga yang ditawarkan yang tidak kalah ya dengan wisata-wisata lainnya. 10.000 pendengar ini ya bisa dijadikan opsi mungkin nanti untuk libur lebaran ya. Kalau sudah lebaran Anda bisa datang ke sana cuman bayar 10.000. Ini Ulumambi Barat itu termasuk daerah yang besar. Ini kota kah? Kabupaten apa? Kecamatan ya ini Ulumambi Barat.
1: Ini desa Ulumambi Barat yang berada di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa.
0: Ini lumayan jauh dari pusat kota Mamasa itu sendiri.
1: Iya, sekitar kurang lebih 20 kiloan lah dari kota Mamasa.
0: 20 kilo itu ya 30 menit sampai.
1: Sekitar 1,5 jam lah.
0: Satu setengah jam.
1: Ya.
0: satu setengah jam dari kota Mamasa. Kalau dari sini, dari Mamuju?
1: Dari Mamuju ini kan biasa. Kemarin itu saya berangkat di sini ke Mambi itu sekitar satu setengah jam. Maksudnya lagi ya mungkin satu jam lagi.
0: Dua setengah jam dari kota Mamuju, terus dua kilo masuk. Ini dua kilo masuk kalau jalan normal itu dengan akses terjal atau mungkin apa itu sampai satu jam ke dalam.
1: Iya, bisa sampai.
0: Pokok di situlah letak asiknya sebenarnya, karena biasanya semakin jatuh semakin menarik. Untuk saya dan beberapa teman-teman saya yang suka mengeksplor juga seperti itu tuh. Jarak itu kayak, aduh, yang penting kita sampai ke sana, foto-foto, ini foto-foto yang paling utama. Nah, kalau di sana sudah ada di apa, dibuat spot-spot kah, atau memang sekarang itu cuma daya tarik yang ini alam saja air terjun itu, atau dari pengelola sudah dibuat spot-spot lagi?
1: Untuk sementara ini masih kita ini alam aslinya saja dulu.
0: Aslinya saja dulu.
1: Tapi kita juga berencana mudah-mudahan dalam tahun-tahun ini kita bisa penahi terkait spot-spot foto yang artinya bisa ditempati oleh pengunjung untuk foto-foto apa semua. Karena memang menarik di sana karena setelah pulang dari apa namanya itu Cabo masih ada sungai di bawah yang bisa ditempati untuk mandi-mandi apa semua yang
0: dekat
1: airnya jernih
0: juga.
1: Sekali.
0: Berarti dekat sama sungai juga. Terus kita kalau masuk ke sana disuguhkan pohon kopi, kebun kopi, terus ada sungai, ada air terjun. Wah, ini sudah tiga atraksi ya yang ada di sana. Ada lagi selain itu?
1: Ini kita juga mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan dan ya kita berharap ada bantuan dari pemerintah kan, kita bikin kayak Arum Jeram kan, sungainya bagus.
0: Iya, nah itu dia. Betul.
1: Ada ini mudah-mudahan kita juga berharap ada inspektor investor yang bisa bantu-bantu kita untuk itu. Karena di sana itu sangat menarik sekali. Cuman ya memang butuh penanganan dan mungkin butuh teman-teman yang bisa membantu.
0: Butuh kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan sebuah daya tarik wisata. Memang ini tidak bisa sendiri. Karena mungkin dari aksesnya, terus apa yang disuguhkan di sana juga, terus fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang mungkin orang mau nginap itu bagaimana meskipun nginap di Desa Mambi ini kan ini butuh homestay atau apa gitu kan, tidak harus hotel tapi minimal homestay yang layak gitu kan. Ini juga ada yang lagi tren sekarang ya, kalau di air terjun itu apa ya namanya yang kayak ada tali terus orang difoto dari atas. Bapak pernah lihat itu tren-tren di TikTok sekarang ataupun di media sosial lainnya yang apa ya istilahnya itu kak, yang dari yang apa? Nah itu kak, bungee jumping itu. Nah itu juga lagi tren kayaknya di semua air terjun itu sekarang. Tapi kalau 300 meter itu mungkin lumayan tinggi ya.
1: Tinggi sekali.
0: Mungkin itu agak bahaya.
1: Sekali kan. Wah, betul-betul tidak bisa mungkin karena
0: berarti
1: sekali,
0: berarti memang cocoknya air terjun Arum Jeram ya jeram, yang kalau bungee jumping mungkin agak terlalu berbahaya
1: berbahaya sekali.
0: Betul-betul. Wah, ini semoga kedepannya bisa ada Arum Jeramnya itu, karena ini pokoknya semakin menarik apa yang ada di sana tuh mau bagaimanapun jaraknya tuh orang pasti berkunjung. Betul. Wah, kita
1: jadi,
0: punya
1: mungkin kami juga bagaimana untuk teman-teman yang ada di luar yang mau berkunjung ke sana kan, ya bukan berarti kita mau datang ke sini untuk ini, tapi bagaimana menyampaikan kepada seluruh pengunjung untuk bisa berkunjung ke sana, karena ya kami katakan bahwa kunjungan kalian akan bisa membantu kami untuk bagaimana lebih memperbaiki air terjun ini atau objek wisata ini, karena ya ini betul-betul sangat menarik sekali. Cuman ya memang sampai saat ini ya masih seperti itu.
0: Betul. Oke, ini untuk yang barusan menelpon boleh menelpon kembali Bapak di nomor telepon kami Bapak Ibu ya di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Untuk Anda yang menelpon boleh bergabung lagi bersama kami di pagi hari ini. Dan ini juga menarik ya, karena apa untuk pengelola wisatanya ini baru di tahun 2026. Saya mau kembali ke situ dulu, ini kenapa baru muncul di tahun 2026? Kalau Bapak sendiri asli Desa Mambi itu?
1: Asli.
0: Kenapa akhirnya kayak ini harus dikelola nih?
1: Sebenarnya kan memang dari dulu masyarakat di sana ingin mengelolanya, cuman ya mungkin kesempatan atau bagaimana. Nah, kemarin di tahun 2025 kemarin kami diberikan tugas oleh pemerintah desa Lombok Barat untuk mengelola BUMDes.
0: Nah, ini kita angkat dulu Bapak teleponnya kami tanggalnya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya. Selamat pagi, Pak.
0: Dengan siapa ini, di mana, Bapak?
4: Dengan Pak Salman di Galuh Lombok.
0: Ah, dengan Pak Salman di Galuh Lombok. Apa kabar, Pak Salman?
4: Alhamdulillah.
0: Ah, oke, okay. Baik, silakan, Pak. Ada yang ingin disampaikan di pagi hari ini?
4: Ini temanya tentang destinasi wisata ya.
0: Iya.
4: Di situ menunjukkan bahwa destinasi wisata itu di Sulawesi Barat sangat banyak, banyak potensi desa yang selama ini belum tergali. Artinya, ini potensi ini harusnya selalu kita manfaatkan. Ini kan perputaran ekonomi ada di sana. Nah, kemudian yang agak-agak kurang ini adalah perhatian pemerintah itu sendiri. Jadi sekarang slogan-slogan itu kan destinasi wisata sementara berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan. Ini kan harus ada sentuhan, bukan cuma sentuhan masyarakat di ya, sekitar situ. Itu kan baru tahap awal. Yang dibutuhkan itu adalah sentuhan-sentuhan magis dari pemerintah tempat, Pemkab maupun Pemprov. Karena di situ kan banyak. Ini agak-agak saya dengar tadi. Ya seandainya itu ditata, ya siapa tahu bisa sama dengan paling tidak lah menyamai dengan air terjun Niagara ya, Niagara itu. Jangan. Tapi tunggu dulu, saya cuma sedikit agak pertanyakan ini. Itu kan dia sangat ketinggian, berarti air terjun ketika semakin tinggi itu semakin daya anunya kembali semakin tinggi, dan biasanya terjadi itu berarti di sekitar danau itu pasti agak kedalamannya agak lumayan, pasti kedalamannya. Apakah kedalamannya itu masih aman ketika ada yang sekitar situ orang dekat untuk mandi atau apa? Dan ini danau ini apakah dia berbentuk danau selir bawah, apakah setelah sampai Jawa akan langsung mengalir? Dan semua itu mengapakah seperti itu. Nah, kalau masalah akses jalan itu, itulah seninya dalam sebuah pariwisata.
0: Nah, setuju itu Pak
4: seni. Nah, jangan langsung mau diperbaiki langsung aksesnya sampai ke sana, sampai kendaraan sampai ke sana. Itu sebetulnya
0: berkurang seninya di Pak.
4: Nah, berkurang, itu seninya. Itu tantangan bagi orang-orang yang sering apa namanya bertualang menjejaki sudut-sudut mana itu ada destinasi wisata, di situ tantangannya. Nah, saya rasa kalau ini tetap dikembangkan, betul-betul perhatian pemerintah itu jangan cuma sekedar dibiarkan saja teman-teman ini termasuk Pacada ini berbuat sendiri. Saya rasa ini menjadi sebuah destinasi wisata yang bisa saja mendunia. Karena apalagi ini kan biasanya kan turis-turis itu kan biasanya masuk ke Toraja. Toraja kan dekat akses sama masa. Itu bisa. Kalau secara historis itu bagus. Jadi apalagi ketinggian seperti itu. Tapi yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana ini promosi di publikasi itu sekuat mungkin. Dan tersebut tadi itu harus buatkan cerita. Kalau memang sudah ada ceritanya, bagaimana dikembangkan itu dari referensi lain untuk semakin menguatkan buat destinasi wisata ini. Ada daya tarik tersendiri, tentu mengacu pada ya kearifan lokal atau cerita-cerita tempo dulu. Nah, itu saya rasa itu perlu diangkat. Nah, ini kekurangan kita sebetulnya di Sulawesi Barat itu, kita tidak ada cerita yang kita bisa tuangkan.
1: Dibandingkan dengan teman-teman di Jawa itu banyak sekali ya.
4: Itu kalau di Jawa itu memang sudah ada tersendiri. Sebenarnya kita juga bisa kok. Tapi kita tidak punya kemauan. Nah, kita tidak punya kemauan. Karena yang dibutuhkan hanya adalah kemauan untuk berbuat. Kalau satu orang saja kita tidak akan bisa. Kita butuh kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, Nah, itu yang harus kita tentukan hari ini.
1: Iya, iya.
4: Ya, selamat berjuang, Pak Jadah.
1: Terima kasih banyak, Pak.
4: Ya, selamat berjuang. Saya rasa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah gambaran awal bahwa ternyata masyarakat sangat peduli, walaupun pemerintah agak kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan ada beberapa poin ya yang disampaikan Pak Salman tadi, mulai dari apakah ini di lokasi, ini kan ketinggiannya katanya lumayan ya. Nah, ini pas sampai di bawah apakah masih aman, ini berbentuk danau kah atau langsung mengalir, ini seperti apa Pak di sana?
1: Kalau di sana itu airnya itu sampai di bawah itu langsung mengalir, enggak ada danaunya.
0: Oh, berarti kita berenangnya di...
1: Kalau berenangnya itu enggak ada, karena pas sampai di bawah batu-batu yang kayak
0: besar ya,
1: besar, tempat foto-foto apa semua. Kalau mandi-mandinya itu ya langsung dari pancurannya dari atas.
0: Nah itu pas di pancurannya itu ke bawah itu masih, berarti itu bukan danau yang di dalam ya, di situ langsung batu-batu bukan, ya bukan, di bawahnya. Ya, tapi masih aman untuk berenang.
1: Untuk berenangnya enggak ada tempat berenangnya.
0: Oh, berarti kita ke sana untuk foto-foto.
1: Foto-foto. Ya.
0: Oh.
1: Nah itu makanya tadi saya bilang kan setelah pulang dari air terjun ini kan masih ada sungai yang lumayan bagus sekali. Cuman penataannya juga kita ini
0: baru mau ditata tempat, kembali ya.
1: Untuk tempat berenang-renang kan banyak kolam-kolam yang kayak ini kan.
0: Oke, berarti kalau di air terjun itu untuk foto-foto, kalau mau berenang harus ke sungai itu. Dan sungai itu tidak jauh ya dari air terjun ini.
1: Kan pas dilewati kalau masuk tuh kembali.
0: Oh, dilewati. Oke. Dan berarti ini kalau untuk tanda-tandanya di sana dilarang berenang, itu sudah ada di sana?
1: Iya.
0: Karena itu penting juga ya, jangan sampai jangan sampai orang kayak datang tiba-tiba berenang ya kan, jangan sampai jadi cerita mistis ya. Oke, nah itu tadi. Terus kemudian ada kata Pak Salman tentang cerita-cerita uniknya ya. Dan menurut saya Pak, ini kalau karena saya juga berasal dari daerah yang memang full pariwisata, itu memang kalau dia tidak unik ceritanya juga itu agak kayak ada yang kurang gitu. Itu memang pemanis ini untuk cerita-cerita uniknya. Dan memang itu ya, meskipun itu mitos ya, memang itu harus ada sumbernya dan ada sejarahnya kan. Dan ini memang yang harus dikembangkan, bagaimana mungkin tentang burung Sambabo itu tadi ya, bagaimana dikemas lebih unik lagi tanpa meninggalkan bagaimana cerita asli sebenarnya. Terus ada juga tadi dari Pak Salman tentang bagaimana sentuhan dari pemerintah ya. Ini juga berkaitan dengan tadi latar belakang dari pembentukan pengelola wisata ini yang ternyata dari pemerintah desa. Ini boleh dilanjutkan tadi Pak terkait dengan hal ini.
1: Kemarin kan kita diberikan tugas oleh pemerintah desa untuk mengelola BUMDES. Nah, di dalam pengelolaan BUMDES ini termasuk pengelolaan pariwisata. Nah, karena di daerah kita ini ada objek wisata yang sangat luar biasa ini, sehingga kita juga artinya kita mulai untuk mengerjakan, walaupun itu sangat sederhana sekali. Dan kami berharap melalui RRI ini kami menginformasikan ya, baik itu kepada para calon pengunjung maupun kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk bagaimana setidaknya seperti saran Pak Salman tadi bahwa ada sentuhan-sentuhan. Karena ini betul-betul kita tidak mampu atau tidak bisa kembangkan secara menyeluruh kalau tidak ada sentuhan dari pemerintah. Dan saya secara pribadi berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mamasa karena sudah satu kali berkunjung Pak Bupati beberapa bulan yang lalu, berkunjung ke sana bawa rombongan banyak, dan setelah selesai Pak Bupati pulang dari sana luar biasa pengaruhnya. Luar biasa, karena kenapa saya katakan luar biasa pengaruhnya, karena pengunjung setiap waktu itu ya memang berbeda dari yang dulu-dulu. Nah, sekarang itu sangat luar biasa. Ini baru kunjungan saja. Tapi kalau misalnya kira-kira ada sentuhan-sentuhan, misalnya pendanaan apa semua, kan saya pikir lebih bagus lagi.
0: Oke, jadi memang sekarang tuh pengaruh orang yang berkunjung itu juga sangat berpengaruh. Makanya tuh biasa tempat-tempat wisata tuh mendatangkan influencer-influencer. Karena memang sebesar itu pengaruhnya sekarang. Karena sekarang apa-apa media sosial ya, apa kita tidak bisa menutup itu. Kalau sejauh ini dari pengelola sendiri sudah ada atau promosi apa yang dilakukan sejauh ini?
1: Kalau kami dari pengelola ini belum ada ya, ini baru pertama kali kita ini. Nah, tetapi kami bersyukur karena pengunjung-pengunjung yang masuk itu ya kan mereka sendiri yang
0: promosikan
1: banyak TikToker atau apa namanya konten kreator yang masuk membagikan ke media sosialnya dan sangat berpengaruh sekali.
0: Iya betul. Iya. Kalau Air Terjun Sambabo sendiri sudah punya media sosial?
1: Iya sudah punya media sosial. Ada akun Facebooknya, Instagramnya dan TikToknya.
0: TikToknya, sudah lengkap berarti ya.
1: Makanya saya bawa ini kan biar tim IT-nya.
0: Betul.
1: Jadi mudah-mudahan ini.
0: Karena sekarang apa-apa tuh orang melihatnya dari media sosial. Betul. Di situ betul-betul perkembangannya sangat mudah dan juga untuk cara untuk menjatuhkannya sebenarnya sangat mudah juga melalui media sosial ya. Jadi ini sejalan, jadi bagaimana tuh betul-betul citra di media sosial harus bagus. Betul. Karena sejauh apapun kalau itu terkenal di media sosial, Bapak itu didatangi sama orang. Jadi memang harus boleh mungkin repost-repostan kan dari pengunjung-pengunjung. Kalau kami sih biasanya dulu tuh orang yang datang bilang tag ya kalau pulang, itu betul-betul kayak agak memaksa. Memaksa dengan sopan pastinya, bilang tag ya kalau pulang, begini-begini. Betul-betul harus memang bekerja sama juga dengan pengunjung ini untuk promosi. Karena promosi dari mulut ke mulut sih sebenarnya tuh promosi gratis, tapi itu dampaknya. Kalau sejauh ini pengunjung-pengunjung siapa saja Bapak yang datang? Selain dari mungkin Desa Mambi ya yang masuk ke sana.
1: Ini sudah sangat luar biasa karena kemarin itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Ini sudah luar biasa. Ini ada juga kemarin yang pejalan kaki dari Makassar itu. Dari Padepokan berkunjung ke sana.
0: Setelah di tahun 2026 ini atau
1: 2026 ini.
0: Setelah kunjungan Pak Bupati.
1: Iya.
0: Wow. Berarti ini itu bisa jadi ini ya, maksudnya dikembangkan lagi mungkin. Next mungkin bisa sekdanya ya, wakil bupatinya. Ini memang harus dijadwalkan kayaknya ini.
1: Jadi ya mudah-mudahan Pak Sekda, Pak Wakil Bupati juga ini kan ada waktu untuk berkunjung ke sana. Supaya lebih ini lagi. Di samping dia sudah lihat kondisi, lihat alamnya. Supaya ya setidaknya ada pemikiran, oh ini kita mau bantu-bantu ya untuk
0: Ini berarti dari kepala desanya ini harus ekstra juga berarti. Karena kan untuk mendatangkan mereka mungkin di jadwal yang padat agak susah ya. Kalau dari Dinas Pariwisata sejauh ini apa komentarnya terkait dengan pengelola wisata yang baru ini di tahun 2026?
1: Untuk Dinas Pariwisata itu sangat mendukung. Sangat mendukung dan sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada kami untuk terkait dengan pengelolaan ini. Dan justru saat ini kami baru terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa karena sudah bisa memberikan masukan dan sehingga tahun ini kami bisa membuat tiket untuk itu karena ya berkat dari mereka.
0: Berarti memang dari Dinas Pariwisatanya juga aktif ya bagaimana agar bisa mengembangkan daya tarik wisata ini supaya bisa berkembang ke depan. Termasuk dengan harus ada tiket memang karena biasa kalau bilang bayar kiwa masuk tapi tidak ada tiketnya ya orang itu bisa jadi citra buruk di media sosial dan ini yang harus dihindari. Memang harus resmi memang sekarang karena orang sekarang meskipun 10.000 Bapak itu bisa viral dan menjatuhkan sebuah tempat loh.
1: Kemudian kan kita juga tidak mengambil menarik begitu saja kan ada peraturan daerah yang kita jadikan dasar, kemudian ada perdesnya juga. SK kepala desa itu semua kan jadi dasar kita untuk menarik retribusinya.
0: Betul. Pokoknya kalau resmi ya itu sudah bukan salah dari orang yang menarik retribusi itu lagi kan. Betul. Ini memang harus seperti itu. Harus ada tiket resminya dan kalau di Air Terjun Sambabo ini pendengar, ini sudah ada pokoknya semua di sana resmi, tidak ada pungli-pungli, bahkan parkirnya saja masih gratis. Dan ini kalau di tempat wisata lain parkir wah. Bisa puluhan ribu bahkan ini banyak terjadi viral di mana-mana ini parkir-parkir liar di tempat wisata di Sulawesi Selatan ini lumayan banyak kemarin viral. Ini jangan sampai terjadi di air terjun Sambabo lah minimal. Oke. Kalau sejauh ini juga untuk pengembangan dari air terjun Sambabo untuk promosinya dan lain-lain, adakah paket wisata yang sudah disiapkan?
1: Untuk sementara itu belum ada.
0: Belum karena ada.
1: Ya jujur betul-betul kita ini masih baru memulai, jadi kita belum pernah memikirkan yang kayak seperti itu. Tapi intinya nanti ketika berkembang pasti kita juga pikirkan itu. Karena ya bagaimanapun juga ketika pengunjung yang datang ke sana itu anggaplah bawa rombongan, pasti kita kasih diskon juga apa semua.
0: Iya. Kan misalnya ada paket wisata one day trip kan. One day trip include guide-nya ini mungkin dari pengelola bisa mengantar masuk. Itu bisa dijadikan sebenarnya. Dan kalau homestay-homestay ready tidak kalau di sekitar desa di sana? Kalau misalnya ada orang mau menginap mungkin.
1: Untuk homestay-nya belum ada yang ready. Cuman ya saat ini kita mau pikirkan juga terkait dengan teman-teman yang anggaplah mau bermalam di sana. Kita siapkan tenda-tenda camping apa semua kan. Nah, karena di sana juga kita akan siapkan nantinya tempat camping. Karena ya memang alam lah ya. Ya ini.
0: Oke, dan ini di sana diredikan, maksudnya di sekitar desa ini ada orang yang menyewakan alat-alat camping itu, Bapak?
1: Ya, kita akan usahakan itu, Pak.
0: Keren ya ini. Berarti ini karena masih baru juga ya, berarti semua dan memang kedepannya akan diusahakan hal-hal seperti itu. Ini menarik sih, karena kalau misalnya pengunjung dari luar kan pasti untuk satu hari saja dengan jarak yang sejauh itu mungkin tidak bisa makanya harus nginap biasanya.
1: Kemarin itu kan ada pengunjung yang datang ke sana itu sewa tenda-tenda camping itu dari luar.
0: Oh, mereka bawa ya. Yang penting ada infonya di Instagramnya minimal supaya bisa di ini. Kalau keunikan dari desa Mambi itu sendiri, Bapak, menurut Bapak apa yang bisa dijual gitu? Kalau supaya bisa include dengan air terjun gitu kan? Supaya tidak cuma air terjun yang bisa kita datangi, tapi ada lagi keunikan lain dari desa ini.
1: Yang di sana sekarang yang artinya mulai kita kelola juga termasuk kerajinan tangan, anyaman-anyaman. Nah, ini sementara kita benahi pengelola apa namanya pengrajin-pengrajinnya. Nah, ketika pengunjung masuk kan pasti tertarik beli ini. Kemudian yang berikut ada petani madu.
0: Oh, ada petani madu.
1: Madu Trigona. Jadi sekarang itu ya sudah siap. Tinggal kemasan-kemasannya kita mau bantu mereka untuk ini.
0: Kebetulan karena saya alumni pariwisata, Bapak. Terus ini tuh yang menarik dari petani madu itu yang bisa dikembangkan adalah ternyata yang menjual, yang bisa dijual itu bukan hanya madunya, tapi kalau sebagai wisatawan yang bisa dijual itu adalah bagaimana mereka bisa melihat proses pembuatan madu itu. Apakah ini memungkinkan di sana?
1: Iya, akan memungkinkan itu karena
0: bisa dilihat langsung. Berarti kalau kita ke desa Mami itu bisa melihat proses pembuatan madu
1: kan
0: itu.
1: Masih butuh waktu, butuh tenaga kan jauh.
0: Ini tidak sejalan, maksudnya tidak satu arah ya ke air terjun.
1: Tidak.
0: Tapi ini menarik, apalagi kalau misalnya bule-bule itu semakin aneh, semakin mereka tertarik. Iya, jadi kayak mungkin bisa

0: Selain air terjun itu di Desa Mambi ada apa lagi?
1: Di sana itu kan banyak tempat-tempat pendakian, gunung-gunung kan. Kan biasanya banyak pendaki-pendaki lewat di sana, bisa sampai ke Mambuliling, sampai ke Gandang Dewata.
0: Berarti ini tidak susah seharusnya untuk membuat sebuah paket wisata ya. Minimal one day trip atau dua hari satu malam ini sudah menarik. Dan kalau di sana untuk warganya sendiri bagaimana kesadaran akan daya tarik wisata atau destinasi wisata? Seberapa mendukung sebenarnya?
1: Kalau di sana itu sangat mendukung. Karena ya dilihat dari apa namanya animonya masyarakat untuk mempengaruhi kita untuk melakukan langkah ini ya, sangat luar biasa.
0: Bukan yang meremehkan ya.
1: Tidak.
0: Itu dia, karena dukungan dari masyarakat itu juga penting kalau mau mengembangkan daya tarik wisata gitu. Menarik berarti ini. Dan musola juga, ini parkiran musola ya tadi Pak Aldi, fasilitas-fasilitas ya.
1: Saya baru kepikiran juga, harus ada fasilitas-fasilitas apa namanya ibadah.
0: Iya.
1: Karena ya memang dibutuhkan sekali, anggaplah teman-teman yang muslim sampai ke sana mau sholat, karena di sana itu memang mayoritas ya bukan non-muslim. Sehingga ya memang kita tidak ada
0: kepikiran
1: itu.
0: Ya.
1: Tapi sekarang itu kita kepikiran juga, harus ya.
0: Iya ya, minimal satu tempat saja itu sebenarnya sudah lumayan.
1: Iya.
0: Karena biasanya orang yang beragama muslim ya, ini kan agak susah juga kalau misalnya kesana tapi meninggalkan sholat.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau dijabarkan bisa sholat disediakan musola ya, oke, gas, karena
1: betul,
0: aman di sana.
1: Iya. Betul sekali, kan saya lihat itu banyak sekali pengunjung-pengunjung yang beragama muslim.
0: Iya kan.
1: Dan saya pikir juga, dari jam misalnya sholat jam 12 itu ya harusnya sholat, tapi kan di sini tidak ada. Kita juga pikirkan itu, harus pikirkan itu.
0: Iya, harus dipikirkan. Betul, pokoknya ramah untuk semua agama. Daya tarik wisatanya
1: karena bukan cuma satu agama yang mau datang ke sana.
0: Iya, betul. Nah, ini harus dipikirkan oleh pengelolanya. Betul, saya setuju itu. Betul-betul ya, meskipun mungkin di sana mayoritas non-muslim, tapi pengunjung kita tidak bisa tebak agamanya apa, menyediakan saja sebagaimana sebagaimana baiknya ya, dan supaya cukupnya untuk menyentuh semua mereka. Keren sekali ini Pak Cadi. Kalau dari pengelolanya sendiri ini ada berapa orang sekarang yang memang fokus untuk mengembangkan air terjun Sambabo ini?
1: Kami sekarang itu baru 8 orang.
0: Ini apa-apa saja ini bidang-bidangnya Bapak?
1: Ada yang artinya kami belum terlalu kayak mau bagi bidang seperti apa. Yang intinya kami
0: fokus bagaimana
1: fokus
0: mengembangkan
1: aja,
0: ya.
1: Dari misalnya membersihkan apa semua. Itu
0: ada 8 orang dan ini semua anak-anak muda dari Desa Mambi.
1: Anak-anak muda semua.
0: Memang karena anak muda sekarang kan gercep ya, jadinya. Berarti ada jadwal untuk membersihkan juga di air terjun ini?
1: Iya, kami jadwalkan setiap hari.
0: Jadi masyarakat ke sana aman ya, berarti tidak banyak sampah ini juga, karena biasa kan ini juga biasanya kalau tidak ada sign-sign atau tidak ada tempat sampah ya gimana, di mana masyarakat mau membuang sampah kan. Ini juga mungkin yang dibutuhkan di tempat-tempat wisata itu. Sudah ada di sana Bapak atau baru mau dikembangkan juga?
1: Sudah, ya kita sudah mulai. Karena kemarin itu waktu sebelum dikerjakan, sebelum dikelola, memang ada sorotan dari berbagai pihak karena memang sampahnya di sana bertumpuk sekali. Nanti setelah kami lakukan ini ya, bisa di lokasi air terjun Sambabo itu sudah tidak ada lagi sampah.
0: Betul-betul. Ini diimbau juga untuk Anda yang mau berkunjung ke sana. Ya kalau minimal kalau memang tidak ada tempat sampah di sana, sampahnya dibawa pulang.
1: Ya
0: kan? Tapi sekarang sudah ada tempat sampah ya di sana.
1: Kami juga menghimbau teman-teman pengunjung itu ya, kalau pulang bawa sampahnya di ke tempat ini, kan ada kita sediakan.
0: Pokoknya mari kita menjaga bersama ya, karena ini tentunya bukan milik Desa Ulu Mambi itu ya, tapi milik kita bersama. Cuman dikelola dan letaknya memang di sana, dan sebagai pengunjung memang harus ikut menjaga juga. Betul. Ya, dan ini kalau misalnya berarti setiap hari itu ada pengelola yang standby di sana ya, berarti
1: ada.
0: Berarti untuk Anda pendengar tidak usah takut, meskipun jauh jaraknya ke dalam, sudah pasti ada pengelola yang standby di sana.

0: sudah ada penjualnya juga ya untuk Indomie ya, tadi. Oke. Dan ini untuk perempuan yang mau jalan ke sana juga tetap aman ya. Apa yang harus aman disiapkan Bapak ini kalau mereka mau ke sana?
1: Ya, intinya tenaga sih.
0: Tenaga. Olahraga dulu ya. Misalnya mungkin tidak boleh pakai sendal ini, tidak boleh pakai sendal itu, ada ketentuan-ketentuan seperti itu tidak?
1: Ya, sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang kami buat berdasarkan saran-saran dari orang tua. Mm-mm. Karena ya kita juga di sana itu punya kayak semacam budaya lah. Memang dilarang kalau sampai di sana enggak boleh berpakaian yang kayak mau seksi-seksi apa semua. Karena memang ya sesuai dengan arahannya orang tua ya memang tidak boleh begitu. Kemudian tidak boleh teriak-teriak sembarangan di dalam. Karena ya itu tadi cerita-cerita mistiknya kan. Nah itu. Jadi ya memang kita harus kayak seperti biasa masuk, tidak boleh berlebih dari ini.
0: Kalau di Sulawesi Selatan mungkin kayaknya mau patabe begitu ya, kalau ya, di Sulbar bagaimana dia?
1: Tapi di sana itu kan kayak mau patabe itu kan kayak minta izin toh. Tapi di sana itu ya tidak usah lah, karena kita juga sudah sesuai izinnya itu orang tua sudah lakukan. Sebelum orang masuk ya orang tua sudah sampaikan bahwa akan ada pengunjung. Tapi ada larangan-larangannya itu, nggak boleh misalnya pakaiannya harus sopan.
0: Oke, dan ini tuh harus dijalankan ya pendengar ya. Karena ya mari kita menjaga hubungan dengan alam. Betul. Tentunya dari segala aspek ya, bukan hanya yang terlihat tapi yang tidak terlihat juga. Pagi ini lumayan jauh dan pasti punya orangnya, punya pemiliknya ya, ya. Jangan menggunakan itu tadi yang dikatakan Pak Cadi, jangan menggunakan pakaian yang terbuka, yang over. Terus jangan berteriak, yang sewajarnya Anda berkunjung dan menikmati saja begitu di dalam sana, insya Allah aman. Oke, sekarang target terdekat Pak Cadi seperti apa untuk pengembangan dari desa apa Air Terjun Sambabo ini?
1: Kami itu yang intinya kami akan membenahi di sana dulu, termasuk tempat-tempat campingnya, jalanannya masuk untuk bagaimana supaya bagus, toh. Kemudian ya kami juga berharap kepada pemerintah terkait dengan ini, ya mungkin sentuhan-sentuhannya, kemudian ya selebihnya itu ya kami berharap kepada warga Sulawesi Barat untuk ya bisa berkunjung ke sana.
0: Diajak nih pendengar ya untuk mari berkunjung ke sana.
1: Termasuk RRI juga mungkin kalau ada rombongan-rombongan ke sana kapan-kapan ya.
0: Iya. Betul. Wah, ini harus diagendakan ini. Oke. Kalau untuk jalan ke sana itu sudah pasti satu jalur. Kan ini lumayan jauh ya. Ada penanda kah di setiap jalannya?
1: Sudah satu jalur. Kan pas sampai di Kota Mambi itu ada belok kiri masuk ke masjid. Lurus terus.
0: Itu yang kalau yang 2 kilo masuk itu kan ini hutan ya. Ini di dalam itu apakah maksudnya jalannya tuh satu saja kita lurus
1: satu,
0: ke dalam?
1: Satu.
0: Jadi meskipun tanpa orang lokal kita masuk ke sana enggak bakalan hilang.
1: Iya, enggak.
0: Oke, kan ini lumayan jauh ya. Hilang. Itu harusnya mungkin ada penanda-penanda juga ya, mungkin kayak 100 meter lagi, 200 meter lagi, kayak biasa orang kayak mau mendaki kan. Kayak belok kanan, belok kiri. Tapi ini aman ternyata, meskipun belum ada penanda sekarang ini tidak bakalan hilang ya di tengah hutan. Nggak. Soalnya kalau hilang di tengah hutan kan lumayan juga itu Bapak. Oke deh, kalau begitu terakhir mungkin Bapak harapannya yang lebih apa ya untuk masyarakat Sulawesi Barat lah, kembali mungkin ajakannya dan juga kepada pemerintah, silakan Bapak closing statement.
1: Terima kasih. Ini terkait dengan kami sebagai tim pengelola objek wisata Air Terjun Sambabo, mengharapkan kepada seluruh warga Sulawesi Barat untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, ini kunjungan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sangat membantu kami dalam rangka mengembangkan para wisata ini. Kemudian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa juga, ya kami berharap bagaimanalah sentuhan-sentuhan untuk membantu, terutama akses jalan masuk. Terutama yang jalan-jalan poros. Kalau misalnya jalan dari jalan poros ke ini ya, mudah-mudahan sudah seperti itu supaya ada tantangan tersendiri bagi para pengunjung. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Okay,
1: dan berarti... terima kasih juga kepada RRI sudah membantu kami dalam hal ini memfasilitasi untuk melakukan sosialisasi terkait dengan apa namanya air terjun Sampabo ini.
0: Jadi akses dari jalan porosnya ya, bukan dari jalan poros masuk ya Bapak tadi. Karena itu bisa menjadi ini ya, apa seninya kata seninya. Pak Salman tadi betul. Oke, dan semoga ini bisa didengar untuk pihak-pihak terkait. Mari kita bekerja sama, mari kita membangun bersama pariwisata kita. Apalagi kan Sulawesi Barat, Mamasa khususnya ini terkenal dengan kota-kota pariwisata juga ya, daerah pariwisata. Dan ini memang harus dikembangkan. Dan kita bersyukur karena ada Pak Cadi dan teman-temannya yang mau berperan mengelola pariwisata, mau berperan mengelola tempat tersebut gitu kan. Dan untuk Desa Mambi, Desa Ulu Mambi Barat ini juga semoga kedepannya semakin bagus. Amin. Untuk air terjunnya juga semoga lebih banyak pengunjungnya, dan kita tunggu tentunya gebrakan-gebrakan lainnya dari pengelola wisatanya. Siap. Terima kasih banyak Pak Cadi sudah hadir bersama kami di RRI Mamuju, dan juga menyapa pendengar yang ternyata kita juga punya pendengar dari Sulawesi Selatan. Ya, ini bisa datang juga ke Air Terjun Sambabo. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi kami ajak Anda untuk berkunjung ke Air Terjun Sambabo. Ini menarik ya, karena 300 meter ini lumayan tinggi ternyata. Ini pastinya akan memberikan pengalaman yang mengesankan. Siap. Kalau begitu pendengar, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam segmen Halo Sulawesi Barat pagi hari ini dengan tema kita hari ini, yaitu eksotisme air terjun Sambabo dan peluang ekonomi lokal. Saya Nita Wahyuni dan juga Pak Cadi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jarinya arti toleransi.
3: Berikan demikian tadi kami hadirkan Brada Sucipta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari, penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Narkoba bukan sekedar barang terlarang. Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sekali terjerat, hidup bisa hancur perlahan. Narkoba merusak kesehatan, menghancurkan mimpi, dan memutus harapan keluarga. Prestasi menurun, hubungan rusak, bahkan masa depan bisa hilang. Tidak ada narkoba yang aman, tidak ada coba-coba tanpa resiko. Yang ada, hanyalah penyesalan di kemudian hari. Katakan tidak, pada narkoba adalah pilihan berani. Pilihan untuk hidup sehat, pilihan untuk meraih cita-cita, dan pilihan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan. Saling mengingatkan, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ajakan yang menyesatkan. Jika melihat atau mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang dan dukung upaya penyelamatan generasi bangsa. Karena generasi kuat lahir dari pilihan yang benar hari ini.

Korupsi bukan kejahatan biasa. Korupsi merampas hak rakyat, merusak keadilan, dan melemahkan masa depan negeri. Dana pendidikan berkurang, pelayanan kesehatan terhambat, pembangunan tersendat. Semua karena korupsi yang dibiarkan terjadi. Namun, korupsi tidak akan berhenti jika hanya ditonton dan dikeluhkan. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan. Melaporkan korupsi bukan tindakan berbahaya, tetapi langkah berani untuk melindungi negeri. Lapor korupsi berarti melindungi uang rakyat. Melapor berarti menjaga masa depan generasi. Identitas pelapor dilindungi, dan laporan menjadi awal perubahan. Diam berarti memberi ruang, berani melapor berarti melawan. Korupsi tidak bisa diberantas sendirian. Dibutuhkan keberanian bersama, kesadaran bersama, dan komitmen bersama untuk berkata jujur. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan berani bersikap.

nggak kalian lihat warna yang bisa bikin ruangan terasa hangat, mewah, tapi tetap cozy? Yap, warna mahogani. Warna mahogani hangat, kaya, dan elegan. Sekilas terlihat seperti coklat kemerahan yang dalam, memancarkan kehangatan sekaligus kemewahan. Tidak heran, warna ini sering hadir di furnitur klasik, interior rumah yang stylish, bahkan pada alat musik yang indah. Selain memberikan kesan nyaman, mahogani punya karakter yang kuat. Ia mampu mengubah suasana ruang menjadi lebih intim, menenangkan, tapi tetap berkelas. Warna ini seolah memberi sentuhan hangat yang tidak lekang oleh waktu. Untuk siapapun yang ingin menciptakan nuansa cozy namun elegan, mahogani selalu menjadi pilihan yang tepat. Hangat, menenangkan, dan penuh karakter, itulah pesona mahogani. Jadi, lain kali saat ingin memberi sentuhan istimewa di rumah atau kamar, ingat satu nama, mahogani. Elegan, hangat, dan tak

0: cao màu.
1: Bestseller creamy keju yang viral di tahun 2025 karena kuahnya yang kental dan lembut. Kuah ini dibuat dari campuran susu segar, creamer, dan cream keju, sehingga meleleh di lidah saat dinikmati bersama potongan alpukat, kelapa muda, nangka, dan kolang-kaling. Tekstur kuah yang kental memberikan rasa gurih yang khas, berbeda dari es teler tradisional yang menggunakan santan atau sirup biasa. Cream keju menjadi rahasia di balik

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di pagi ini. Dan terima kasih sudah menemani Mega Pika dalam berbagai program dan juga informasi untuk Anda sejak subuh tadi. Sementara akan ada rekan saya Nita menemani Anda pendengar di program lainnya di siang dan sore hari. Dan pukul 11 untuk Anda tetap stay tune bersama kami, akan ada nanti kami akan hadirkan oleh rekan Nita dalam majalah udara disabilitas. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda pendengar di siang hari ini 16 Mei 2026, Nita Wahyuni di ruang dengar Anda. Dan pendengar, siang hari ini akan kami hadirkan hingga sore hari nanti beragam informasi, rangkaian informasi di ruang dengar Anda. Dan pastikan Anda tentunya untuk tetap memonitor kami, baik melalui frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar, sebelum kita maju ke dalam atau mendengarkan bersama-sama terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi di siang hari ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengecek beberapa kebenaran dari informasi-informasi yang beredar di media sosial.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Cek fakta. Cek fakta.
4: Pendengar, penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG. Beredar unggahan di media sosial pendengar yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Perumahan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan pendengar sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota LFPP khusus untuk karyawan SPPG. Cek fakta selanjutnya, hantavirus adalah efek samping vaksin COVID-19 Pfizer. Beredar di media sosial pendengar, narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Namun faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ternyata ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional for Transparency, dan dokumen setebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Pfizer atau BioNTech. Dan meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus.
3: Cek fakta.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam segmen majalah udara dalam ruang disabilitas dan inklusi hari ini, di mana pada kesempatan kali ini pendengar bersama saya Nita, kita akan membahas tentang akses kerja disabilitas tuli. Nah, ini adalah tentu upaya pemerintah dalam membuka kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas tuli melalui kegiatan seleksi kerja bersama dunia usaha. Program ini tentu menjadi bagian pendengar dari komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan. Dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat,

0: Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas tuli bersama dunia usaha. Kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari program penempatan tenaga kerja berbasis inklusi yang mempertemukan pekerja kerja disabilitas dengan perusahaan secara langsung. Salah satu perusahaan yang terlibat pendengar adalah PT Bumi Berkah Boga atau Kopi Kenangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja Jakarta dan dalam prosesnya peserta difasilitasi dengan bahasa isyarat atau Bisindo agar komunikasi tentunya berjalan dengan efektif. Sampai semuanya menjadi. Program ini pendengar tidak lepas tentunya dari kebijakan nasional dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja tanpa diskriminasi dan pemerintah wajib menyediakan kesempatan kerja yang setara termasuk melalui rekrutmen, pelatihan kerja dan juga penempatan kerja. Selain itu pendengar, instansi pemerintah juga diwajibkan mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas, sedangkan perusahaan swasta minimal 1%. Kebijakan ini tentu menjadi dasar penting dalam membangun dunia kerja yang inklusif di Indonesia. Dan hadir dalam seleksi tersebut ada pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Estiarti Haryani. Ia mengatakan pendengar bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah nyata dalam mempertemukan pencari kerja disabilitas dengan perusahaan secara langsung. Ia menjelaskan bahwa proses penempatan kerja bagi penyandang disabilitas membutuhkan sistem rekrutmen yang mampu menyesuaikan kebutuhan komunikasi serta dukungan pendampingan yang tepat. Karena itu pendengar, Kemnaker memperkuat fungsi pengantar kerja dalam proses penempatan tenaga kerja.
1: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh?
1: Oh iya ya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan inklusi ini tentunya. Banyak perusahaan kini mulai membuka lowongan khusus dan juga menyesuaikan sistem kerja agar ramah disabilitas. Namun tentunya dalam realitanya masih menghadapi berbagai tantangan. Bentuk penyesuaian tersebut tentunya pendengar antara lain mungkin ada penggunaan komunikasi visual, kemudian pelatihan bahasa isyarat dasar bagi karyawan, serta penyediaan mentor kerja. Nah, selain meningkatkan keberagaman, langkah ini juga terbukti meningkatkan produktivitas dan budaya kerja yang lebih positif. Pemerintah juga pendengar telah membentuk unit layanan disabilitas atau ULD di bidang ketenagakerjaan. ULD ini bertugas membantu proses rekrutmen, juga ada pelatihan serta penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kehadiran unit layanan disabilitas ini menjadi salah satu langkah nyata dalam implementasi kebijakan inklusi kerja di Indonesia. Namun pendengar, meskipun peluang semakin terbuka, penyandang disabilitas tuli juga masih, tidak hanya disabilitas tuli tentunya, penyandang disabilitas secara umum masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses informasi lowongan kerja, kemudian minimnya fasilitas komunikasi di tempat kerja, juga stigma sosial. Namun dengan dukungan teknologi, pelatihan, dan kebijakan yang tepat, tentu hambatan ini perlahan dapat diatasi.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pendapat masyarakat mengenai pentingnya kesempatan kerja setara bagi penyandang disabilitas serta harapan agar semakin banyaknya perusahaan membuka ruang kerja yang inklusif.
1: Menurut saya, kegiatan seperti ini sangat positif dan penting sekali untuk terus dilakukan. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas, terutama teman-teman tuli, memiliki keterbatasan dalam bekerja. Padahal, kalau kita lihat lebih jauh, kemampuan seseorang itu tidak ditentukan oleh kondisi fisik atau pendengarannya saja, tetapi lebih kepada keahlian, pengalaman, dan juga kemauan untuk belajar. Saya pribadi merasa bahwa program seleksi kerja seperti ini bisa membuka cara pandang masyarakat dan perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar memberi kesempatan, tetapi juga mengubah stigma yang selama ini ada. Misalnya, anggapan bahwa komunikasi dengan penyandang disabilitas tuli itu sulit. Padahal sekarang sudah banyak cara seperti menggunakan tulisan, aplikasi digital, bahkan bahasa isyarat yang bisa dipelajari bersama. Selain itu, saya juga melihat bahwa dunia kerja saat ini sudah mulai berkembang ke arah yang lebih inklusif. Banyak perusahaan yang mulai sadar bahwa keberagaman dalam tempat kerja

0: Saya sangat yakin bahwa penyandang disabilitas tuli bisa bekerja seperti orang pada umumnya. Bahkan dalam beberapa kasus mereka bisa sangat unggul di bidang tertentu. Karena pada dasarnya kemampuan kerja itu tidak hanya soal mendengar atau berbicara, tetapi soal bagaimana seseorang menyelesaikan tugas, bekerja sama, dan tentunya bertanggung jawab. Kalau kita bicara soal pekerjaan, sekarang sudah banyak sekali bidang yang tidak selalu membutuhkan komunikasi verbal langsung. Misalnya, pekerjaan di bidang administrasi, teknologi, desain, dan produksi, atau bahkan pelayanan dengan sistem visual.
1: Semua itu bisa dilakukan dengan baik oleh teman-teman tuli selama ada sistem pendukung yang tepat. Menurut saya, yang paling penting justru bukan pada keterbatasannya, tetapi pada bagaimana lingkungan kerja itu menyesuaikan diri. Kalau perusahaan menyediakan fasilitas seperti komunikasi tulisan yang jelas, penerjemah bahasa isyarat, ataupun pelatihan dasar komunikasi, maka tidak akan ada masalah. Selain itu, saya juga melihat bahwa teman-teman disabilitas tuli biasanya memiliki tingkat fokus yang tinggi dan sangat teliti dalam bekerja. Ini justru menjadi nilai tambah yang besar di dunia kerja. Jadi sebenarnya bukan mereka yang harus menyesuaikan diri sepenuhnya, tetapi sistem kerja juga harus ikut menyesuaikan. Saya berharap ke depan masyarakat semakin terbuka dan tidak lagi memiliki stigma negatif, karena pada akhirnya semua orang ingin hal yang sama, punya pekerjaan, bisa mandiri, dan dihargai atas kemampuan mereka. Jadi menurut saya, inklusi itu di dunia kerja bukan hanya penting, tetapi memang sudah seharusnya dilakukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.
1: Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ada beberapa contoh pekerjaan yang umum dan tentunya cocok untuk disabilitas tuli pendengar. Salah satu diantaranya adalah bidang layanan dan retail, bisa menjadi kasir, staf toko, staf gudang, atau bisa menjadi admin dari toko online. Kemudian kalau di bidang kuliner, bisa menjadi barista, seperti yang sudah dilakukan dari Kemnaker untuk wawancaranya dengan dunia usaha. Kemudian bisa menjadi koki, bisa menjadi staff bakery atau produksi makanan, dan juga bisa menjadi packaging makanan. Dan masih banyak lagi pendengar, bisa menjadi admin data entry, operator komputer, kemudian bisa jadi arsiparis dan staf administrasi. Bisa menjadi fotografer juga, editor video, konten creator, bisa menjadi perakit produk, pengemasan juga tadi seperti packaging, dan usaha makan minum juga yang bisa bahkan dilakukan dari rumah ya, kerajinan tangan, online shop, dan jasa desain atau editing freelance. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan, meskipun kenyataannya menghadapi berbagai tantangan, tapi kalau mau berusaha ini insya Allah bisa. Hal penting yang bisa agar bisa bekerja dengan optimal untuk teman-teman dari disabilitas tuli ya, ada pastinya dibutuhkan sistem komunikasi visual seperti chat, teks, ataupun aplikasi, dan juga penerapan bahasa isyarat atau bisindo. Dan yang penting juga adalah lingkungannya dan pelatihan kerja yang setara.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Komplit.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, dalam kegiatan seleksi kerja pendengar, penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO menjadi hal penting untuk menjembatani komunikasi. Selain itu pendengar, aksesibilitas seperti teks visual, pendampingan kerja dan lingkungan kerja yang ramah disabilitas menjadi faktor penting keberhasilan inklusi kerja. Banyak penyandang disabilitas tuli juga telah membuktikan bahwa mereka mampu bekerja secara profesional di berbagai bidang. Dengan dukungan yang tepat, mereka tentu dapat menjadi tenaga kerja yang produktif, kreatif, dan juga mandiri. Masyarakat dan perusahaan juga diharapkan tentunya dapat terus membangun budaya kerja yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Dan pemerintah terus mendorong peningkatan partisipasi kerja ini pendengar, apalagi perhatian terhadap teman disabilitas ini juga masuk dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto di masa kepemerintahannya. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, data dari ketenagakerjaan menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja disabilitas sangat besar jika diberikan akses yang setara dalam pelatihan dan rekrutmen. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh pendapat masyarakat bahwa semoga pelatihan atau temu dengan wawancara yang dilakukan oleh Kemenaker dengan dunia usaha bagi penyandang disabilitas tuli ini tidak hanya dilakukan di kota besar, tapi bagaimana ini juga bisa menjangkau daerah-daerah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk salah satunya tentu di Sulawesi Barat.

Pendengar, inklusi kerja tentu adalah tanggung jawab bersama. Dengan membuka kesempatan yang setara, kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil dan juga manusiawi. Dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tentu menjadi kunci terciptanya lingkungan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dan demikian pendengar majalah udara yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam ruang disabilitas inklusi dengan topik hari ini akses kerja disabilitas tuli. Semoga kedepannya harapan besar tentunya hal-hal seperti ini Kemnaker dapat membuka bukan hanya untuk disabilitas tuli tapi semua disabilitas dapat diakomodir agar menciptakan juga lingkungan kerja yang inklusif bagi perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang berhak mendapat kesempatan yang sama. Terima kasih pendengar telah bersama saya dalam majalah udara hari ini. Saya Nita Wahyuni pamit undur diri dan selanjutnya kami akan membawa Anda menuju Pro 3 RRI yang akan menghadirkan warta berita olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu akan kami tetap hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak, dunia digital terasa menyenangkan, penuh hiburan dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu ada risiko yang tidak selalu terlihat. Paparan berlebihan, konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak di bawah usia 16 tahun masih membutuhkan bimbingan dalam mengenal dan juga menggunakan media sosial. Pembatasan bukan berarti melarang sepenuhnya, tetapi mengatur agar tetap aman dan sehat. Tetapkan waktu penggunaan, dampingi saat mengakses dan arahkan pada konten yang bermanfaat. Ingat, tidak semua yang viral itu baik. Dan tidak semua yang populer itu benar. Dengan pembatasan yang bijak, anak dapat tumbuh lebih sehat, fokus dan terlindungi di dunia digital. Mari bersama bimbing anak menggunakan media sosial secara aman, sehat dan sesuai usia Anda.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.

sebentar lagi nyampe kok.

Malam tak pernah memilih siapa yang jadi korban. Tetap waspada saat berkendara. Hindari jalan sepi sendirian dan segera laporkan tindak kriminal di sekitar kita. Karena ada yang menunggu kita pulang dengan selamat.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Yes, that was straight up.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
3: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morel, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruli mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance. Itu lebih dari
2: sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

informasi dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

terbaik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanahnya dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil mengarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

0: siapin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih KKS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik.

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat pada NMI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat Sulawesi Barat. RRI sekali mengudara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tito Tito Naidako, Tito Tito Naidako.
1: Lucu banget, Kek. Tapi dako itu apa sih, Kek?
0: Ye, sangat dako po. Burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah, ita po, mana rasan nah ita bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
1: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
2: Nah, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
1: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
0: Iya, nah, ini lagi belajar bahasa daerah.
2: Belajar gituan buat apa, Kama? Zaman sekarang, anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
0: Apo, anda yang tahu posara mempigurui coding anak bahasa Inggris. Iya, Ritian yang suruh sama Rio. Tapi, dalepa dilupi sosorang. Bahasa daerah Rio identitas. Dah disi biangang. Man ini menjadi tahu-tahu anak-anak disang pepul yang ngata.
1: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga, bu. Boleh kan?
2: Iya, nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih, Depua.
0: Masam, Ibu Kambe. Jari, iya Rigen ada cerita nao ipun dako anak Imanori sisa menemocok sana itu apa?
3: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.
4: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kita masuk dalam segmen Tudan Si Pulung untuk hari ini edisi 16 Mei 2026. Dan pendengar, kami tunggu partisipasi Anda di siang hari ini untuk Anda yang mau bergabung. Makasih. Dan bisa bergabung melalui telepon ataupun melalui chat WhatsApp di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini, Tudang Si Pulung. Tudang Si Pulung.
5: Halo, Assalamualaikum Tudang Sepuluh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Murni ini di Kalimamuju.
4: Ibu Murni, apa kabar?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Apa kegiatan Ibu Murni siang-siang begini?
5: Ya, lagi istirahat ini sambil monitor.
4: Istirahat sambil monitor. Makan siang aman?
5: Ya, alhamdulillah.
4: Baik, Ibu Murni, mau dengar lagu apa di siang hari ini?
5: Janji Mutarwai.
4: Baik. Untuk siapa lagunya?
5: Ya, lagunya buat ada KMS, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Mama Nanda, ada juga Suryani, Padilla, Alia, ada juga Dina, terus ada juga Asri Dulu Timur, Antudin Penduri, terus ada juga Pak Mahir, Pak Cuk Harudin, terus ada juga Erang Kodo, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga bersama di sana, terus ada juga Pak Erwin di Jalan Tamasati, terus ada juga Bobby, Alex Ardino, Maulana, Gibran, Abrahan, dan buat semuanya mau saja tanpa ada yang dikecualikan. Yang tugas Mbak
4: Nita.
5: Nita, lanjut tugas. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Murni telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan untuk pendengar selanjutnya yang mau bergabung mereka selagu seperti Ibu Murni kembali bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif kami di Pro 1 RRI Mamuju. Tudang Si Pulung.
6: Halo, Tudang Si Pulung. Hey. Kareba, Mbak Rita.
4: Alhamdulillah. Kareba Madeceng.
6: Alhamdulillah.
4: Kalau di sana apa kabar?
6: Alhamdulillah, Madeceng. Mapalase, makukwe.
4: Nah, ini dari Lu Timur atau Endrekang?
6: Lu Timur ini.
4: Kak Asri ternyata.
6: Menyala Lu Timur lagi.
4: Menyala. Berarti harus ada yang dingin-dingin ini.
6: Wah, panas sekali di Timur ini, ya.
4: Waduh, baru kerja, Ki, siang-siang begini.
6: Hai, entah aja, istirahat di rumah.
4: Istirahat, cocok, Mi.
6: Baru selesai makan ini, makan kapurung.
4: Widih, kapurung. Enaknya, Mi.
6: Ya, enak, kapurung kalau panas-panas begini. Pedis-pedis bagaimana?
4: Ya, betul, Wi, kapurung. Apalagi kalau lengkap, ada mie ikannya. Ada mie kacangnya.
6: Baik.
4: Wih.
6: Jangan dibilang itu.
4: Kayak langsung gak lapar kurasa. Wih, mantap sekali. Wih, kira kalau begitu lagunya, Kak Sri.
6: Tengen saya mau dengar lagu tapi saya gak tahu penyanyi. Manre Maduro.
4: Manre?
6: Maduro.
4: Oh, ini.
6: 2000 Les Lokan.
4: Oh, ini. Siapa ya ini? Penyanyinya ada. Nanti aku putarkan Ki kalau begitu.
6: Iya, kirim salam balik dulu, Dek.
4: Siap.
6: Ya, kirim salamnya buat ada Anto di Antekang Duri, apa kabar semuanya? Ada Pak Abraham, ada Iko, ada Dina, ada Alex Sardino, ada Bang Sidan, ada Alex, ada Bobby, Maulana, Bang Kumis, Kanyes, ada siapa lagi, ada Erwin, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Pak Sukur di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim juga di sana, ada siapa lagi tuh di Galung Lombok, ada Pak Salman, ada Pak Sultan juga di Galung Tulu, ada Bang Putra, ada Gunawan di Selari, ada Alia bersama Serian di Majene, Padila Ani, ada Mama Nanda, Midi Parma, Bunda Adi, Ibu Murni, Ibu Lia, ada si Patiwo, ada Ibu Norma juga, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, ada Birnawati di Pasang Kayu. Buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
4: Baik.
6: Buat Banita, terima kasih banyak selalu atas pertaruh jaman-jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Asri di Lu Timur sana, semoga sehat selalu ya. Semoga kalau kapurung itu biasanya dikit-dikit nanti mau mikir lagi itu. Persiapkan memang mikir banyak-banyak. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum, Tudan Sipulung. Wah, mati. Terputus pendengar. Coba bergabung lagi bersama kami.
7: Ambil jurannya, Kak.
4: Tudan Sipulung.
7: Tudan Sipulung.
4: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dari Tapalang, dengan Banita kayaknya tahu.
4: Iya, cocok. Pak Mahir berarti.
7: Iya.
4: Pak Mahir, apa kabar di sana?
7: Iya, kabar baik, lagi panas di Tapalang.
4: Pak Mahir guru SD.
7: Iya, betul sekali, Mbak Nita. Saya kebetulan guru SD.
4: Oke, nanti ada saya kirimkan key flyer setelah ini berarti.
7: Ini sekedar info ini, Mbak Nita. Sudah di hari Jumat itu pembukaan Makema Kampung Bahasa Mamuju.
4: Di mana?
7: Di Tapalang Barat, letaknya di Desa Pasakbu. Itu jenjang SD dan SMP. Belajar SD tentang bahasa Mamuju.
4: Oh, alah. Berapa hari?
7: 3 hari, Mbak Nita. Hari ini sudah ditutup tadi.
4: Oh, sudah penutupan.
7: Penutupan, iya.
4: Berarti sibuk sih berarti.
7: Ya, karena kita ikut dengan anak. Ini merupakan mata lokal ini bahasa Mamuju.
4: Betul, betul. Yang harus kita jaga.
7: Ya, orang Makassar, Mbak Nita, orang Mandar, Bugis yang sudah warga Mamuju harus bisa berbahasa Mamuju.
4: Saya juga mau belajar.
7: Kayak Mbak Nita ini,
4: ya, cocok.
7: Nanti saya kasih kamusnya ya.
4: Ya, ditunggu.
7: Saya kasih kamus Mbak Nita ini tentang bahasa Mamuju.
4: Ya, ditunggu.
7: Nama jendanganku.
4: Ditunggu Pak Mahir.
7: Iya, insyaallah.
4: Baik, lagunya?
7: Lagunya Cica Alwi.
4: Yang mana?
7: Salam Udani.
4: Oke deh. Untuk siapa lagunya, Pak?
7: Sebelumnya kirim salam dulu, ada tadi Asri di Luhut Timur, ada Pak Syukur di Kutai, ada juga Pak Hadung, Pak Cuherudin, ada juga Amar di Rawa Indah, Ibu Murni di Kalimamuju, Ibu Norma di Pepana, dia di Mateng, ada Pak Yamili, Sahara, Darmawati, Indah di Atik Sreja, ada juga warga Polman, Pak Imi, Kecori Sidan, Pananda, dan semuanya pendengar yang memuji di acara dan
4: baik.
7: Untuk Mbak Nita, salam sehat selalu bersama keluarga.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Mahir di sana.
7: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahir. Semoga apa yang dilakukan di sana bisa ini apa? Untuk bahasa Mamuju ini tetap bisa dilestarikannya melalui kemah tersebut dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Tudang Sipulung. Tudang Sipulung. Ya, dengan siapa di mana?
8: Tonde kak kita.
4: Ah, Kak Tonde apa kabar?
8: Alhamdulillah kita sehat.
4: Alhamdulillah. Kenapa tadi terputus Ki?
8: Tak tahu, kira-kira diangkat.
4: Oh, diangkat Mi. Baik Kak Tonde, lagunya apa?
8: Lagunya itu kak lagunya Anjiloji.
4: Yang apa? Pantelosari.
8: Teraduaja. Teraduaja.
4: Baik, oke deh. Nanti ku putarkan Ki. Silakan salam-salam. Katende mau salam-salam di siang hari ini.
8: Iya, ada tadi yang semuanya ada Bunda Aziz, Acure, Kasidan, Pasukur, Pak Abdurrahim. Terus itu saya dengar kita.
4: Baik.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Kak Tonden pendengar Tena Ruwana. Ini kita kunci dulu 4 lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras dan harapan. Produk lokal bukan sekedar barang, melainkan hasil karya anak bangsa dari tangan-tangan kreatif Indonesia. Dengan memilih produk lokal, kita membantu UMKM untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi negeri sendiri. Dukung produk lokal dengan bangga menggunakan karya anak bangsa.
1: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kereba silas perang. Ya iya wakarenu. Ya milu balaturangi sidi elok-elok. Manri makduro bocco penina. Sidi pengalama waliki. Ya koloki acara-acara. Ya. Oke. Musik.

0: Anggota. Asole ko sapo bocco pandewe dua sak biasa orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Jalan tanah ini selalu becek saat hujan. Hasil panen sering terlambat sampai ke pasar. Pendapatan pun tak menentu. Kini, jalannya lebih baik. Akses jadi semakin mudah. Petani bisa menjual hasil panen tepat waktu. Anak-anak pun berangkat sekolah tanpa khawatir terlambat. Pembangunan bukan soal gedung yang tinggi, tetapi tentang membuka jalan agar usaha kecil bergerak dan juga ekonomi tumbuh dari bawah. Ketika desa diberi kesempatan, masyarakat bergerak bersama. Dari desa, kita bangun pemerataan. Dari bawah, kita lawan kemiskinan. Bangun desa, bangun masa depan, bangun Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
3: Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
4: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
5: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
6: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju melanjutkan kebersamaan kita dalam segmen Tudan Sipulung di siang hari ini. Tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami, mereka selagu lagu Bugis di ruang udara. Silakan pendengar, kita terima penelpon pertama. Penelpon selanjutnya maksud kami, Tudan Sipulung.
1: Tudan Sipulung, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pak Abdul Rahim, apa kabar?
1: Kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Apa kegiatan Pak siang hari ini?
1: Kalau kegiatan saya tuh Mbak Anita ya?
0: Ya.
1: Mbak Anita kan mirip juga suaranya Mbak Dewi Sarjana. Mirip ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya disuruh menerka, kalau tidak menyebutkan namanya, tidak bisa. No. Ini Mbak Anita Ardiana. Kalau kegiatan saya itu, Mbak Anita, tidak hari tanpa kerja.
0: Supaya tidak kanker ya?
1: Iya, supaya tidak kena penyakit kanker.
0: Betul sekali.
1: Saya kerja di sini sana ada 6 hektar lebih.
0: Kenapa?
1: Saya kerja saya di sini ada 6 hektar lebih.
0: Wih, banyak.
1: Jadi, ya, maju pantai menyerbu berbagai tantangan. Pernah aku menyenso ya. Kayu itu Mbak Nita. Kayu itu belum waktunya tumbang, tumbang karena ada seperti tali di atas itu kan.
0: Oh alah.
1: Itu tulisan oli-koli. Nah itu sih cuma yang menarik, jadi itu tadi pohon kayu itu tapi mungkin sebesar betis saya ya, tapi panjang. Belum waktunya mau rebah, didorong sesuatu tadi yang saya pakai, jadi jatuh saya.
0: Ya Allah.
1: Akhirnya kaki saya di sini hampir patah.
0: Ya ampun, itu tahun berapa Pak?
1: Mungkin tahun 2023 ya, mungkin satu hari.
0: Lebih baru. Tapi sekarang bagaimana? Ya. Sudah aman?
1: Kalau sekarang ini aman aja, soalnya mengutih sendiri.
0: Alhamdulillah. Karena kalau ada, begitu.
1: Ada kayu Jawa di sini kan, kalau di Sulawesi banyak juga. Nah, tapi di bawah dari Sulawesi, jadi itu dikupas kulit luarnya, baru diambil anunya di dalam kulitnya, baru diperas, baru saya campur dengan super tetra, baru ikat kain, jalan sudah saya.
0: Oh ya ampun.
1: Jadi tapi tidak menyerah, tetap. Kalau ada sensor lagi, menyensor lagi aku.
0: Ya ampun, pokoknya nah, tidak.
1: Ini apakah listrik, instalasinya apakah petani, apakah sopir, apakah tukang, saya bisa. Apakah bikin susu lebor, saya bisa.
0: Serba bisa berarti ini Pak, ya,
1: dulu,
0: Pak Rahim.
1: Jadi imam juga dulu.
0: Keren.
1: 2015 saya mengajar SD. Dari 2015 sampai 2019 saya jadi imam.
0: Keren. Banyak sekali profesinya ternyata.
1: Kalau saya kegiatan itu, makanya itu tidak ada tanpa kerja.
0: Betul. Wih, keren. Banyak sekali profesinya. Banyak serba bisa.
1: Kalau saya itu jadi ibaratkan kita menangkap ikan. Kalau tidak bisa dijala, kita pakai huka. Atau kita pakai pancing, mana yang mau dapat ikannya itu.
0: Iya.
1: Kita cari rezeki, mana yang mau anu. Ada rezeki, yang penting halal.
0: Betul, yang penting halal. Laki sejati memang begitu, yang penting halal.
1: Iya, begitu kan.
0: Iya.
1: Saya juga petani, saya pernah pertemuan Menteri Pertanian. Tahun 2009 ya. Dengan 8 Februari. Saya dulu ketua kelompok tani pada waktu itu, ketua kelompok taninya itu namanya Bina Karya. Mengajar dulu di SD. Jadi Menteri Pertaniannya waktu itu Dr. Insinyur Anton Patriantono MS. Itu Menteri Pertaniannya dulu tahun 2009 tanggal 8 Februari. foto-fotonya masih ada tersimpan itu.
0: Wih, diabadikan nah, ya.
1: Masih ada itu.
0: Diabadikan ya.
1: Iya, itu kan saya kerjanya dulu.
0: Keren.
1: Komputan ya. Sebelum saya jadi guru.
0: Baik, kalau begitu keren sekali ini cerita dari Pak Rahim yang tentunya pokoknya semua serba bisa multitalent. Pak Rahim, yang penting semua halal. Lagunya kalau begitu Pak Rahim?
1: Beli pulsa.
0: Ya?
1: Judul lagunya Beli Pulsa.
0: Beli pulsa.
1: Beli pulsa kan bahasa Indonesianya.
0: Iya.
1: Lagunya Beli Pulsa.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Ada yang sudah?
0: Lagu?
1: Doris Mus dan Majma NPJ. Penyanyinya?
0: Iya.
1: Adakah?
0: Ini nih, pulsa 100.
1: Enggak, Beli Pulsa lagu baru itu Doris Mus penyanyinya sama Majma ADC.
0: Tidak ada ini dia.
1: Kalau saya ada di sini lagunya itu.
0: Boleh dikirimkan linknya?
1: Hah?
0: Boleh dikirimkan linknya?
1: Tapi tidak ada didengar kalau kita nyucikan radio. Kalau mati nanti HP, di HP.
0: Oh iya.
1: Karena itu kan HP aneh dari digital kan?
0: Iya,
1: kalau
0: betul.
1: Tidak ada, anu aja. Pernah.
0: Tapi
1: sudah. Judulnya lagu bahasa Indonesia, tapi isinya lagu Bugis.
0: Iya.
1: Yeah. Ape dan

0: terima kasih terbanyak. Kemudian ada tadi Pak Asri di Botu, Lu Timur, sudah bergabung juga. Terima kasih terbanyak. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Pak KMS, ada Pak Salman di Galombo, ada Pak Sidan di Poliwali Mandar, ada Alia, ada Alia di Majene, ada Fadila, ya Fadila kan di Majene juga, tidak salah.
1: Yeah.
0: Berikutnya ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Berikutnya Ina Karistelara di Moncong Moe. Dan semua teman-teman, oh ada tadi, ada juga Haji Tondanya sudah bergabung. Di Sidrap, di Sidrap ada Tanjung Tedong, ada Lekuang, daerahnya. Dan Sidrap semua itu, Lekuang, Parita, nah itu, dari Sidrap semua itu. Dan semua teman-teman pendengar kira di Persatu Mamuju, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Kalau lagu Makassar bisa juga kak Banita?
1: Lagu Bugis ini Pak.
0: Oh tapi tadi ada, saya ada tadi tenaruhana lagu Makassar itu. Lagu Makassar itu tena itu artinya tidak ada dalam bahasa Makassar.
1: Baik.
0: Hei, motor ya, pernah kan dia motor yang dibalik lagu itu bahasa Makassar juga.
1: Baik kalau begitu Pak Rahim. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dul Rahim dari Kutai Kartanegara yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar Tudan Sipulung.
2: Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
1: Apa kabar di sana, Pange PK?
2: Nggak tahu.
1: Wait.
2: Next time, Mbak.
1: Yuhuy. Apa kabar di sana, Kak?
2: Alhamdulillah, lagi mendung ini, Mbak.
1: Oh, alah, dikit lagi.
2: Mendung cuacanya, tapi hawa panasnya, panas hawanya.
1: Oh, alah. Panas ya, tapi mendung. Alhamdulillah, baik.
2: Oh, madai sendiri.
1: Masih
2: bisa request lagu, Kak?
1: Masih, silakan.
2: Oke. Apa itu? Apa tidak geri apa?
1: Oh, baik. Untuk siapa lagunya?
2: Ada untuk Ding, lantaran no, ada juga untuk Ding, ada juga ada Bobby, Dharma, Lia, Pamahir, ada juga Anto Asri, terus Gibran, Maulana, Acore, Triani. Ada juga Alia, semuanya pendengar Tudang Sipulung. Ada juga Ibu Murni dan semuanya pendengar RRI tanpa terkecuali. Ada juga Lona toh?
1: Ada.
2: Mbak Nita, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pangeran Kodok yang ada di Mamuju Tengah sudah bergabung di siang hari ini bersama kami. Kita terima penelpon selanjutnya, pendengar Tudan Sipulung.
3: Halo, Tudan Sipulung. Assalamualaikum, Mbak Nita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dari Kutai Kartanegara.
1: Oh, ini Pak Syukur berarti.
3: Iya, cuma ada dua di Kutai Kartanegara itu, Mbak Nita.
1: Iya, apa kabar Pak di sana?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Nita.
1: Sebaliknya,
3: gak kareba Mbak Nita. Semoga madeceng semua.
1: Madeceng.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Nita ya.
1: Alhamdulillah. Pak, kegiatan Pak siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kegiatan lagi tadi dari undangan ini Mbak Nita.
1: Nikahan.
3: Baru bukan. Nah ini Pak. Naik apa? Resmiaan apa sih naik ayunan apa sih namanya itu Mbak Nita? Kalau anu bahasa Indonesianya.
1: Akikah.
3: Ya, betul. Sama juga ada anu jadi ada tiga tadi undangan ini Mbak Nita.
1: Masya Allah ramenya.
3: Ya itulah ada tiga. Alhamdulillah udah pulang ini Mbak Nita. Udah ini kebetulan ada bakti pas lagi. Jadi di kebun ini santai aja nih Mbak Nita.
1: Ah mantap. Sangat, kalau begitu.
3: Iya sambil dengarkan.

0: lagu-lagu Ogi, lagu Tudah Si Pulung ini. Saya lagunya Indo Logo aja, Mbak Nita.
1: Baik, kuputarkan nanti. Salam-salam kalau begitu, Pak, silakan.
0: Iya, tadi buat tetangga saya ini, tetangga kecamatan ini, Pak Abdul Rahim tadi di Kecamatan Lojanan. Semoga beliau sehat juga. Tadi Pangeran Kodok, Pak Maher, Ibu Murni, Ibu Lia, yang di apa namanya, satu ibu siapa satunya itu, Bu ya, Mbak Nita.
1: Yang mana?
0: Yang di Pulau Karampuang,
1: Ibu
0: di Pulau
1: Dharma. Karampuang.
0: Ya, Ibu Dharma, Tondeng tadi juga, terima kasih atas sapaannya. Anto, Asri, Bang Kumis, ya Core, Bobby, Mama Nanda, Ani Boteng, Asriani. Pokoknya semua-sama deh, Mbak Nita, tanpa terkecuali yang tidak disebut namanya satu persatu dari A sampai Z. Semoga di siang hari ini di acara Tudang Si Pulung, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Nintanya bersama keluarga, selamat bertugas alias Mak Jama-Jama. Semoga sehat selalu Mbak Nita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Syukur yang sudah bergabung. Nanti kami putarkan lagunya. Kita terima pendengar satu penelpon lagi di siang hari ini. Assalamualaikum, Tudan Si Pulung.
2: Halo, Tudan Si Pulung. Assalamualaikum, Denita.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Bang Zidan di Polman, Mbak Nita.
1: Nah, Bang Zidan di Polman, apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Nita.
1: Apa?
2: Kalau Mbak Nita sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga. Apa kegiatan, Pak, siang hari ini?
2: Tadi pagi dari sawah, tapi sekarang ini lagi istirahat ini sambil monitor.
1: Kalau di sawah tak ada apa, Pak?
2: Lagi tadi ini sementara di traktor ini sawahnya tadi, ya tuku ke sana tadi ini persiapan untuk menanam.
1: Wih, mantap kalau begitu. Kalau menanam begitu biasa berapa bulan baru bisa panen?
2: Kalau sudah menanam itu biasanya itu 3 bulan baru panen.
1: Oh, 3 bulan. Aman kok.
2: Iya, lebih sedikit, 3 bulan lah lebih sedikit.
1: Baik kalau begitu, Pak Zidan, iya. Lagunya di...
2: Masih bisa kan request lagu?
1: Ya, satu lagi.
2: Lagunya Rizal Roy, Cina Barumu.
1: Cina
2: Barumu.
1: Mana kini? Oke, baik. Sudah ada.
2: Ada lagunya apa, Nita?
1: Ya, untuk siapa lagunya?
2: Kirim salam buat ada tadi Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Abdul Rahim. Terus ada Amar di Rawa Indah, ada Anto dan Rekan Duri, ada Sri di Luhut Timur. Terus ada Uni, ada Dina, ada Tondeng, kemudian ada Purnama Sari, Amar, terus ada Bu Lia di Matem, Bu Norma di Bebana, Bu Murni, Sipatuo, kemudian ada Mama Nanda, Bang Kumis, Pak Salmang, kemudian ada juga Bibrang, terus ada Fuad Janggo, Kane Janggo, Abraham, Albar, Kane Saki, terus ada Gunawan di Salari, ada Sultan di Galuh Tulu, terus ada Ani di Boteng, Sarah di Galuh Lengke, ada juga Nurdi Popoing, ada juga Erwin Jalan Taman Sapi, ada Lasardino Padilla Rawangani, kemudian ada juga Pak Mahir, Pak Coherudin, kemudian ada Baim Putra, Paralal Gisar, kemudian ada juga Mirna di Pasangkayu. Semuanya saja tanpa terkecuali, Denita.
1: Baik.
2: Tuh, Mbak Nita lanjut. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kalau begitu kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima penelpon lagi setelah lagu-lagu ini jika masih ada waktu.

0: Awe Andi Kanja. Ajak aja kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mu piga. Ya rek ga pernah mi sudah.
1: Ai. Masih rek aja daeng. Nang kalinga ke matu bali bolae.
0: Di jiga ga bali bolae. Ini misi padu lah.
1: Iya ko pale janda ka melemu kiga.
0: Iya, melok kasa.
1: Ya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo silai de usoro. Apalagi ko lima mi.

0: itu pemerintah ta yang misalnya WFH.
1: Iya.
2: Yeah. Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi, emang dia tanggung jawab na saya pegawai, saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mau ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya, iya.
0: Mau dia disimbor pegawai, dia tahu mau dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya yeah. Doh. Anda dah loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doh tamu, enggak bergaul mendulur dia, mencari masyulah loi tahu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia doh. Macam-macam cerita dia. Insyaallah ada hasilnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Insyaallah ada hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macam mana dipala ke MSP jabat tadi? Andan diteruas yang baruan. Ah, iya, kan iya, itu iya. Namanya jadi. Mungkin, mungkin. Jadi nari mau, ya tiapa miri, Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh, saya pejabat apa resmi mau kata media masyarakat pacar itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak ya tu dek ni harap nau ngarek selama hari
3: Pampasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mojo.

Di hamparan sawah ini tumbuh harapan untuk seluruh penjuru negeri. Setiap butir padi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dari para petani. Ketahanan pangan berarti ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Dengan mendukung pertanian lokal, menghargai hasil bumi, dan tidak menyia-nyiakan makanan, kita ikut menjaga ketahanan pangan bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama untuk hari ini dan generasi selanjutnya.

Pendengar, lagu Indo Logo tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Tudansi Pulung edisi 16 Mei 2026. Dan untuk lagu-lagu yang sudah masuk namun belum sempat terputar, kami mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Dan untuk yang masih mau bergabung juga, baik melalui chat WhatsApp ataupun melalui telepon, kami tunggu Anda dalam segmen yang berbeda di pukul 14.30 Pradangdut Pendengar. Dan selanjutnya pendengar, mari kita ikuti bersama Kilas Sulawesi Barat.

Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulbar edisi 16 Mei 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali perjumpaan kita dalam Kilas Sulawesi Barat, pendengar, yang menghadirkan informasi terkini, terupdate, dan teraktual seputar Sulawesi Barat datang dari PSSI Sulbar yang optimis Persimaju Mamuju mampu bersaing di Liga 4 Piala Presiden 2026. Pelaksana tugas Sekretaris PSSI Sulawesi Barat, Bayu Aditya Pratama, optimis Persimaju Mamuju mampu bersaing di ajang Liga 4 Piala Presiden usai hasil drawing menempatkan tim asal Sulbar itu di grup G bersama Unaha FC, Persipegaf, dan Binjai City. Bayu Aditya mengatakan, pendengar, bahwa dengan materi pemain terbaik yang dimiliki Sulawesi Barat saat ini, Persibaju diharapkan mampu keluar dari fase grup dan melaju ke babak 32 besar. Menurutnya, jajaran tim mulai dari pelatih hingga manajer juga memiliki keyakinan besar terhadap kualitas skuad yang dimiliki saat ini. Meski demikian, pendengar, kondisi fisik pemain tetap menjadi perhatian utama menjelang pertandingan. Bayu Aditya berharap seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik di setiap lini. Ia juga meminta pelatih dan para pemain memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal, termasuk dalam mematangkan strategi sebelum bertolak ke Bantul. Harapan besar masyarakat Sulbar tentunya kini berada di pundak Persimaju agar mampu melangkah jauh di turnamen tersebut. Informasi lainnya, pendengar, Creative Village Bandung rekrut relawan desa, mahasiswa Sulbar bisa gabung. Creative Village Bandung membuka rekrutmen relawan baru pada Juni 2026 dan memberi kesempatan mahasiswa dari berbagai daerah termasuk Sulawesi Barat. Ketua Umum Creafil Bandung Faizal Arya Afandi, pendengar, mengatakan bahwa komunitas ini fokus pada pemberdayaan desa melalui penguatan literasi, UMKM, pariwisata, dan budaya di tiga desaan di wilayah Bandung Raya. Creative Village Bandung menyiapkan pembekalan bagi relawan agar mampu merancang dan menjalankan program berkelanjutan yang berdampak langsung pada warga desa. Mahasiswa asal Sulawesi Barat yang sedang menempuh kuliah di Bandung diundang untuk ikut mendaftar dengan peluang terjun langsung mengajar dan mendampingi anak-anak desa. Untuk informasi detail mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, dan kebutuhan relawan akan diumumkan, pendengar, melalui akun resmi media sosial Creative Village Bandung. Calon pelamar diharapkan memantau pengumuman daring komunitas tersebut agar tidak melewatkan pembukaan pendaftaran relawan pada Juni 2026. Masih bersama kami, pendengar, dalam Kilas Sulbar edisi 16 Mei 2026, logam tanah jarang, Gubernur Sulbar minta tata kelola berpihak ke masyarakat. Pemerintah pusat tengah mengembangkan potensi rare earth element atau logam tanah jarang yang saat ini menjadi incaran dunia karena dibutuhkan untuk industri pertahanan, elektronik, hingga baterai kendaraan listrik. Perusahaan mineral nasional rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam rapat menekankan agar rencana tata kelola logam tanah jarang di Sulbar tetap mengedepankan aspek lingkungan, kepentingan masyarakat, serta kesejahteraan warga, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah pengelolaan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Barat Bu Jairmi menjelaskan bahwa proyek hilirisasi tersebut harus sejalan dengan tujuan strategis pembangunan Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa pengembangan industri logam tanah jarang wajib memperhatikan keselamatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu pendengar, hilirisasi logam tanah jarang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Potensi logam tanah jarang di Sulawesi Barat dinilai memiliki nilai strategis tinggi di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan baku industri teknologi modern dan energi terbarukan. Karena itu pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong agar pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat daerah. Informasi terakhir pendengar yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar di ruang dengar Anda siang hari ini, tim SAR gabungan menemukan warga yang hilang di Tutar Polman dalam keadaan selamat. Operasi pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Dusun Kalitarung, Desa Peburu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membuahkan hasil manis. Korban pendengar ditemukan dalam kondisi selamat pada hari pertama operasi SAR, Jumat 15 Mei kemarin. Korban diketahui bernama Konde, wanita parubaya usia 54 tahun yang sebelumnya hilang pada 14 Mei 2026. Pencarian yang melibatkan tim gabungan ini difokuskan pada area kebun dan hutan berdasarkan informasi terakhir mengenai keberadaan korban. Titik terang mulai muncul pendengar saat tim menemukan sejumlah barang milik korban yang tercecer. Koordinator Unit Siaga SAR Polman Ibrahim menjelaskan bahwa penemuan barang-barang tersebut menjadi kunci utama dalam menemukan lokasi korban. Adapun barang-barang yang diduga milik korban seperti sendal, keranjang sayur, sabit, dan pakaian ganti. Barang-barang ini ditemukan sekitar 500 meter dari kebun milik korban. Dan berbekal temuan tersebut pendengar, tim SAR gabungan melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi penemuan barang. Usaha ini membuahkan hasil 1 jam kemudian. Setelah ditemukan, tim segera melakukan proses evakuasi. Korban langsung dibawa menuju rumah keluarga di Desa Peburu. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, korban juga sudah tiba di rumah dengan kondisi stabil. Adapun operasi pencarian ini pendengar melibatkan personel dari tim Rescue USS Polman, BPBD Kabupaten Polewali Mandar, Polsek Tutar, Babinsa Tutar, Pustu Peburu, aparat desa, serta warga sekitar. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengakses melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili tim redaksi dan reporter yang bertugas pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita ketemu dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung tentunya boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif RRI Mamuju, baik melalui nomor telepon 0426 232 2443 atau di 0822 9609 0996, boleh juga melalui chat WhatsApp. Dan akan kami hadirkan pendengar beragam lagu dangdut pilihan di ruang dengar Anda, menemani Anda. Mungkin ada yang lagi duduk-duduk santai, ada yang lagi di perjalanan dan semacamnya. Mari kita seru-seruan, siapkan kopi panas Anda pendengar. Kita mulai dari penelpon pertama di siang hari ini. Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Kalimantan Muslim.
1: Ibu Murni kembali. Apa kabar Ki sekarang?
2: Alhamdulillah baik. Lagi masih di rumah ini, Mbak Nita.
1: Wait. Enggak baring-baring ya, Ki?
2: Lagi bareng-bareng sambil monitor.
1: Takutnya ketiduran kita, tapi di tempat tidur.
2: Jadi ya, kita lagi ketiduran seperti kemarin ketiduran jadi penelpon terakhir.
1: Oh, dadah. Baik, lagu dangdut yang mau Ibu Murni dengarkan di siang hari ini silahkan.
2: Lagunya Ike Nurjana.
1: Ike Nurjana yang mana?
2: Ya, hati dan senyum dan hati.
1: Senyum
2: dan hati.
1: Nah, senyum dan hatimu dari Ike Nurjana. Ya. Untuk siapa lagunya?
2: Ya, lagunya buat CNS, terus ada juga Bobby Alex Ardino, terus ada juga Maulana, ada juga Pak Maher, terus ada juga Pak Jaharudin, ada juga Amar, terus ada juga Julia Bidarma, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim, terus ada juga Pak Suryani, Alia, Padilla, Dina, dan buat semuanya masa jatuh Pak Adan di kejuarisan. Ya, yang tugas, lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Murni. Nanti kami putarkan lagunya. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.

0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Kumis di Polman.
0: Bang Kumis, apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Bu. Kalau kita sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat selalu juga.
1: Iya.
0: Apa kegiatan Bang Kumis yang hari ini?
1: Iya.
0: Apa kegiatan di sana?
1: Cuma kegiatan saya cuma mendengar saja suaranya Mbak Nita yang cantik di sana.
0: Dede, monitor terus. Terima kasih banyak Bang Kumis.
1: Memang Bu, iya. Rekusi lagu dulu.
0: Iya, silahkan.
1: Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta.
1: Roma Irama.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Untuk semuanya tanpa ada yang saya kecualikan. Tapi namun sebelum saya pamit, aku mau bermain pantun lagi nih,
0: yeah,
1: Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Disimak. Baju batik kainnya halus.
0: Cakep.
1: Jorak warnanya senang di hati.
0: Cakep.
1: Nita yang cantik senyumnya manis. Tata pematanya memuaskan hati.
0: Ini, terima kasih banyak.
1: Kedua.
0: Ya, kedua.
1: Aku takut makan kelapa.
0: Cakep.
1: Apalagi kelapa muda.
0: Cakep.
1: Aku takut minta nomor ta. Jangan sampai aku kecewa.
0: Hey. Terima kasih banyak.
1: Buat Alinda ini, dijaga terus kamu, kamu punya kecantikan. Apalagi kalau tersenyum, dijaga terus ya.
0: Iya sih, Pak.
1: Dalam hari ini, siang, setelah siang atau sore hari ini, saya sangat gembira. Masuk di acara apa? Karena memang kau adalah berceria juga.
0: Mantap sekali Bang Kumis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Kumis sudah bergabung bersama kami. Ada beberapa chat WhatsApp juga yang masuk pendengar. Dangdut adalah kita dari Hajianti di Sidrap. Minta lagu dari Nur Halimah, Matahariku, dan buat semuanya saja spesial untuk suamiku Haji Tondeng. Terima kasih banyak buat Haji Anti yang sudah bergabung di siang hari ini. Nanti kami putarkan lagunya. Kemudian ada juga dari Viola di Mamuju. Mau dengar lagunya Nela Karisma, judulnya Kau Tercipta Bukan Untuk. Terus buat Kanita selamat bertugas, semoga sukses selalu. Terima kasih banyak untuk Viola di Mamuju. Nanti saya putarkan lagunya. Dan satu lagi pendengar, ada chat WhatsApp lagi yang masuk. Assalamualaikum, tolong diputarkan lagunya Mati Aku Ayahku Tahu. Siap, terima kasih. Dengan siapa ini, di mana, tidak ada namanya. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. Nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya, karena ini sudah ada 5 lagu. Kita kunci dulu, kita dengarkan dulu bersama-sama dengan teh hangat dan kopi panas dari Anda pastinya ya. Siapkan pendengar, ini dia, kita mulai lagu pertama, Senyum dan Hatimu.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Di meja makan kita, tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan, dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha, dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Cek fakta.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, diketahui Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur MBG. Beredar unggahan di media sosial yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat pada 26 April 2026. Diketahui pendengar, 11 narapidana dipekerjakan di SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan, narapidana yang dipekerjakan telah melalui rangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Dan sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Cek fakta selanjutnya, video Megawati dan Jokowi viral berseteru. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya ternyata tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence atau AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi.
0: Cek fakta.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar, kita kembali lagi dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ternyata beberapa informasi ini pendengar, ternyata frekuensi 100,2 MHz ternyata tidak ada di atau hilang di Kota Majene. Baik, kami segera teruskan pendengar kepada tim teknik dari Pro 1 RRI Mamuju. Dan saatnya kita menerima telepon kembali untuk Anda yang mau bergabung. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Ya, Ina di Selayar.
1: Dengan Ina, Kak Ina lagi ketemu Ki lagi. Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Kak Ina, kalau boleh tahu umur berapa?
2: Kalau saya?
1: Iya.
2: Kepala 4 nih.
1: Soalnya ini suaranya tuh kayak 20-an ini, Kak, serius, Kak.
2: Ikan.
1: Karena imut-imut suara tak masuk.
2: Tanya.
1: Serius. Musim apa di Selayar? Hujan kah?
2: Musim hujan.
1: Berarti beberapa terakhir diguyur hujan juga ya Selayar?
2: Iya. Waktu kemarin tuh hari Jumat tuh hujan terus, nggak pernah berhenti.
1: Hari ini gimana?
2: Hari ini ya sudah berhenti karena panas matahari sekarang.
1: Alhamdulillah.
2: Mami sudah semua cuciangku.
1: Itu yang paling penting, Di.
2: Iya.
1: Baik, Kak Ina, lagu apa yang mau di-request hari ini?
2: Lagunya Roma Irama, Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta?
2: Iya.
1: Untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat Anto di Inti Kanduri, Adi Rasanden. Terus ada juga Bobby, ada juga Sidan, ada siapa lagi, Dek? Ada Arma Maulana juga, ada Pak Isau juga, ada juga Bobby, ada Irah. Buat semuanya, tanpa dikecualikan. Kena tolong, yang sebagian jiku yang namanya, yang sebagian tidak.
1: Baik. Baik, ya, kalau begitu.
2: RRI tanpa dikecualikan, tolong kompak dari jauh. Buat yang lagi siaran, semoga tambah sehat, cantik selalu. Semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Ina di Selayar. Semoga lebih banyak lagi warga Selayar yang masuk. Kita terima penelpon selanjutnya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Dina di Polman.
1: Kak Dina di Polman, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Apa kegiatan di sore hari ini, Kak Dina?
3: Ya, cuma duduk saja di teras.
1: Santai-santai, Di.
3: Iya, mendengarkan suaranya Mbak Nita.
1: Baik, lagu apa yang mau didengarkan di sore hari ini?
3: Lagunya Imam S. Arifin.
1: Yang mana?
3: Gejolak Cinta.
1: Oke deh, mau nyanyi? Nyanyi dulu satu bait.
3: Ya, enggak tahu.
1: Baik, kalau begitu, lagunya untuk siapa?
3: Ya, kirim salam buat Sidang, Kak Oni, ada Anto Duri, ada Randy, ada Piko, ada juga Sarif. Ada Bobby, KNS, Ina di Selayar. Ada juga Pak Mahir, Acah Herudin, Darmawati, Ibu Lia. Ada juga Ibu Murni, Asri. Ada Alia, Asriani. Ada juga Alex Ardino, Ani, Yurang, Fadida, Ilayanti, Mak Masdar. Buat Mbak Nita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Dina di Polewali Mandar ya. Semoga sehat selalu di sana. Ada chat WhatsApp juga pendengar, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita. Apa kabar? Semoga tambah cantik, dari Anto Dian Rekang Duri. Apa kabar Kika Anto di sana? Minta lagunya Cinta Tulus Suci Ramadhani. Cinta Tulus dari Suci Ramadhani atau Cinta Tulus Suci dari Ramadhani ini. Mau kirim salam untuk Zidan bersama Uni, Pak Salman bersama Mama Nanda, Asri di Luwu Timur, ada Amar, Putri Bahari, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Nita, sehat selalu dan panjang umur. Ucapan yang sama untuk Kak Anto Dian Reka, nanti kami putarkan lagunya. Kemudian ada juga dari Sudir di Polman Luyo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pengen diputarin lagu Kasmaran dari Evita Mala. Untuk salamnya untuk KMS, Zidan, Mas Bobby, Pangeran Kodok, Haji Tondeng, dan semua-muanya pendengar setia Pro Dangdut. Salam kenal katanya pendengar, dan untuk Mbak Nita salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih banyak untuk Pak Sudir di Polewali Mandar. Nanti kami putarkan lagunya. Baik pendengar, kita keep dulu lagunya karena tak lama lagi juga kita akan mendengarkan bersama-sama azan asar dari Pro 1 RRI Mamuju untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbaik di dunia. Dulu, biji kakao hanya dijual mentah ke luar negeri dan nilainya besar justru dinikmati orang lain. Sekarang melalui rilis...
1: Saatnya dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Aduh, akhir-akhir ini banyak anak yang kena campak ya, Bu?
1: Iya nih, katanya di lingkungan kita juga sudah ada beberapa kasus loh, Bu.
0: Ih, saya jadi takut deh. Apalagi anak-anak di rumah tuh belum imunisasi lengkap.
1: Duh, jangan tunggu nanti, Bu. Imunisasi itu penting untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti campak.
0: Emang iya?
1: Iya, Bu. Dengan imunisasi lengkap, daya tahan tubuh anak itu jadi lebih kuat dan tidak mudah tertular.
2: Pastikan anak Anda mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Imunisasi lengkap, perlindungan sejak dini.

0: Eh Budi, kok akhir-akhir ini kamu sibuk banget?
1: Iya Ani, aku lagi kembangkan bisnis desain grafis online ku. Sekarang banyak banget peluang di industri kreatif.
0: Wah keren, jadi bukan cuma sekedar hobi ya?
1: Betul, industri kreatif itu luas Ani. Mulai dari desain, film, musik, kuliner, sampai aplikasi digital. Kalau dikembangkan serius, bisa jadi sumber ekonomi baru buat Indonesia.
0: Iya ya, dengan kreativitas kita bisa ciptakan lapangan kerja bahkan go internasional.
1: Setuju. Yuk kita dukung dan kembangkan industri kreatif Indonesia.
2: Industri kreatif motor penggerak ekonomi masa depan. Ayo berkreasi, berinovasi dan bangkitkan Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
4: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
3: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, tiba kita di akhir segmen dalam segmen Pro Dangdut di sore hari ini. Dan terima kasih banyak tentunya pendengar atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Setelah ini pendengar jangan kemana-mana karena akan kami hadirkan dialog interaktif Green Radio bersama dengan narasumber Anditin Riabeng Mangga Barani. Jadi untuk Anda boleh bergabung nantinya dan juga berpartisipasi jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan terkait dengan topik kurangi sampah mulai dari kebiasaan sehari-hari. Ini tentunya adalah topik yang dekat dengan kita semua. Jadi kami tunggu partisipasi Anda. Tetap di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Wapuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sore hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog interaktif Green Radio dengan topik kurangi sampah mulai dari kebiasaan sehari-hari. Pendengar, di sore hari ini kami juga tentunya ingin mengajak Anda bergabung dan berpartisipasi karena ini adalah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan telah hadir di Pro 1 RRI Mamuju narasumber ada Kakak Andi Tendria Beng Manggawarani. Ia adalah ex-leader dari Work Clean Up Day Provinsi Sulawesi Barat. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Oke, ini sapanya Kak Tendri atau
2: Kak Ten? Lebih kenal dengan Kak Ten.
1: Kak Ten. Ah, ada Kak Ten di sini pendengar, dan untuk Anda yang mau bergabung menyapa, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif kami di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Kami tunggu partisipasi Anda dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju yang sekarang juga melakukan siaran langsung. Jadi semua platform kami gunakan pendengar untuk mengundang Anda dan supaya infonya bisa sampai kepada masyarakat. Sebelum kita jauh membahas Katen terkait dengan mengurangi sampah, terus bagaimana sampah yang ada di Mamuju saat ini, mungkin kita bahas sedikit dulu tentang Work Clean Up Day Provinsi Sulawesi Barat ini. Ini kalau boleh tahu kapan?
2: Nah, pertama kali Work Clean Up Day itu ada di Sulawesi Barat itu di 2018. Kebetulan saya sebagai leader di 2019 sampai di 2022.
1: Iya. Ini seperti apa programnya?
2: Ya, program kami itu lebih ke bersosialisasi, mengedukasi ke langsung ke masyarakat. Dengan bantuan also dijembatani oleh pemerintah setiap daerah, dan kegiatan puncak kegiatannya itu di September setiap tahunnya itu kita mengadakan clean up. Jadi kami sebagai tim akan mulai memetakan sampah. Seperti misalnya kami selalu memetakan bagian pantai, terus bagian pasar, bagian pemukiman warga, dan kami mengundang beberapa masyarakat, baik siswa, mahasiswa atau masyarakat setempat, untuk sama-sama di hari itu full satu hari kita bebas dari sampah.
1: Puncaknya di setiap September ya. Dan puncaknya ini masih ada sampai saat ini?
2: Sampai saat ini masih ada.
1: Berarti ya, setiap September ini ada.
2: Ya, setiap September itu ada. Dan Working Up Day itu kegiatan terbesar di dunia, diikuti lebih dari 150 negara di seluruh dunia.
1: Dan Sulawesi Barat ada di dalamnya. Wah, keren sekali ini. Dan ini titiknya kalau di Sulawesi Barat di mana? Apakah di Mamuju?
2: Waktu saya sebagai leadernya, kami memegang 5 provinsi. Kami memegang 5 kabupaten yang ada di Mamuju. Jadi setiap kabupaten melakukan.
1: Oke.
2: Ya, untuk Kabupaten Mamuju sendiri itu juga merekrut setiap kecamatan. Jadi di setiap kecamatan juga akan melakukan clean up di September itu. Jadi biasanya itu dilakukan di 19 September.
1: 19 September
2: ya, puncaknya. Dan itu dilakukan bersamaan seluruh dunia. Dan di melakukan pemetaan sampah, clean up, menghitung jumlah sampah yang telah diangkut, memilah sampah, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Terus kami melakukan pelaporan juga ke pusat internasional bahwa begini kondisinya. Jadi memang seharian itu sebisanya disebut work in up day. Jadi seharian penuh di 19 September diusahakan itu dunia bebas sampah.
1: Nah, wih, keren ternyata. Dan kalau di Mamuju sendiri atau di Sulawesi Barat, sampah yang paling banyak apa yang didapatkan?
2: Organik sih.
1: Oh.
2: Organik plastik pasti. Botol plastik yang paling banyak. Terus sampah organik seperti batang kayu yang hanyut di laut, itu kan semua masuk hitungan. Jadi kami tidak memilih sampah yang mana mau diangkut atau yang tidak sih. Tapi sejauh ini memang yang paling banyak itu sampah plastik. Tapi organik juga masuk dalam hitungan lah.
1: Dan itu sejauh pantauan Kak Ten sendiri itu sampai di 2026 ini yang terbanyak organik dan plastik itu?
2: Iya pasti. Sampah B3 itu masih sedikit lah.
1: B3 ini
2: termasuk
1: contohnya
2: sampah berbahaya yang tidak bisa didaur ulang, contohnya seperti baterai.
1: Tapi ini tidak banyak ya ditemukan
2: tidak
1: di Sulawesi Barat. Oke, jadi kita sudah tahu pendengar apa yang banyak. Nah, ini dekat sekali dengan manusia kalau sampah plastik,
2: botol plastik, gelas plastik, cup-cupan, kemasan.
1: Oke, dan ini yang banyak ditemukan di Sulawesi Barat hingga saat ini pendengar. Kalau melihat sekarang di tahun 2026 ini, pantauan dari Kak Tender sendiri bagaimana melihat sampah-sampah, apakah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya atau justru wah kenapa ini semakin banyak?
2: Iya sih. Ya, lebih tepatnya semakin banyak.
1: Semakin banyak.
2: Ya. Saya bisa bilang semakin banyak. Salah satu contohnya apa ya? Dengan banyaknya minuman-minuman kemasan yang banyak di seperti di arteri atau apa, semua kan menggunakan kemasan. Jadi pasti semakin tahun, semakin hari pasti lebih banyak lah.
1: Oke, tapi semakin banyaknya sampah plastik atau semakin banyaknya penggunaan produk plastik ini, apakah menurut Kak Tendri juga ini beriringan dengan tingginya edukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah plastik?
2: Saya rasa bukan tingginya edukasi, malah kurangnya edukasi
1: ke tidak beriringan ya.
2: Kurangnya edukasi ke masyarakat atau ke sekitar bahwa ada bahaya sampah plastik.
1: Sebenarnya kalau bahaya-bahaya dari sampah plastik itu apa sih yang mungkin paling dekat dengan masyarakat tapi masyarakat tuh acuh tak acuh dengan itu?
2: Yang paling itu, yang maksudnya yang paling berpengaruh ke masyarakat. Pertama itu keindahan.
1: Estetika.
2: Keindahan sekitar, estetika. Contohnya orang mau liburan let's say ke Karampuang. Kita punya Karampuang yang cantik, tapi ternyata dirusak oleh pemandangan mata dengan adanya kap plastik yang ada di laut atau kemasan-kemasan yang ada di laut. Contohnya juga arteri, salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi di Kota Mamuju. Kita pasti melihat padahal sudah disediakan tempat sampah di sekitarnya. Tapi pastilah orang ke sana duduk, baliknya enggak bawa sampah. Mereka datang tangan kosong, pulangnya juga tangan kosong.
1: Padahal di lokasi memegang sesuatu gitu.
2: Iya. Harusnya itu menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ke diri sendiri. Mereka yang menghasilkan, mereka yang harusnya bertanggung jawab.
1: Baik. Berarti bisa dikatakan bahwa edukasi atau pemahaman terkait dengan sampah ini masih kurang berarti. Ini masih menjadi isu yang mungkin nasional dan khususnya di Sulawesi Barat ini masih ini ya.
2: Benar banget.
1: Baik. Wah, ini jadi pembelajaran ya seharusnya untuk kita semua kalau Sampah itu ya minimal sampah yang dari diri kita sendiri ya, maksudnya ya. Sampah yang kita beli kemasannya itu dibuang.
2: Benar.
1: Tidak mesti mengambil punya orang lain, tapi enggak, dimulai dari sampah
2: dimulai dari diri sendiri.
1: Baik.
2: Bertanggung jawab lah. Dari hal yang kecil.
1: Iya, betul. Kalau selain dari estetika, ada lagi mungkin dampak dari ini?
2: Ada, ya? Karena misalnya seperti ini, let's say kemasan cup lah. Cup minuman pastinya tidak selalu habis. Banyak dijumpai tidak selalu habis, terkontaminasi oleh sinar matahari. Mungkin sudah nginap di daerah tersebut. Itu bisa menimbulkan bakteri. Dan bakterinya bisa menyebabkan orang diarea kalau tanpa sengaja mereka bersentuhan.
1: Menyebabkan apa tadi?
2: Diare.
1: Diare.
2: Diarea. Diare.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Salah satunya mikroplastik juga sangat berpengaruh. Mikroplastik. Jadi sampah-sampah yang contohnya ada di pantai, di pesisir, jika terus-menerus ada di lautan dan bisa saja itu terkontaminasi ke ikan. Jadi ikan yang kita santap yang kemarin, kita percaya bahwa ikan-ikan itu memberikan vitamin, omega 3 atau yang lain-lain, tanpa disadari ikan itu ternyata terkontaminasi oleh mikroplastik. Dan paling sering saya lihat itu di daerah pemukiman warga, contohnya styrofoam. Nah, salah satu binatang yang paling sering memakan styrofoam secara langsung itu adalah ayam. Ayam kampung. Coba perhatikan, orang selalu beranggapan bahwa saya tidak mau makan ayam broiler karena ayam itu terkontaminasi oleh bahan kimia. Karena prosesnya sangat cepat sehingga mereka menjadi dewasa. Sedangkan tanpa, dan mereka memilih opsi ayam kampung. Tanpa mereka sadari, ayam, kebanyakan ayam kampung saat ini itu sudah terkontaminasi oleh mikroplastik yang dari kotak
1: styrofoam
2: itu tadi. Coba diperhatikan saja kotak styrofoam atau bekas apa ya, TV styrofoam. Itu kalau dibuang ke pekarangan itu ayam pasti makan. Pasti makan.
1: Berarti kita termasuk makan styrofoam ya jadinya.
2: Itu pasti terkontaminasi ke dagingnya karena sudah diolah oleh organ ayam tersebut.
1: Betul.
2: Yang tadi kita pikir bahwa ayam kampung lebih sehat dibandingkan ayam potong, ayam broiler, tapi kenyataannya ada banyak ayam-ayam kampung itu yang sudah makan styrofoam.
1: Ngeri.
2: Itu lebih seram. Akibatnya itu bisa ke kanker.
1: Oh ya.
2: Salah satu penyebab kanker kan itu dari mikroplastik yang dikonsumsi secara berlangsung, bukan hari ini, bukan tahun depan. Tapi tunggu 15, 20, 30 tahun ke depan.
1: Ngeri. Kacau ini. Nah, untuk pendengar mungkin ini seharusnya ya, kalau memang kita menyayangi ya, tidak usah muluk-muluk menyayangi siapa gitu. Menyayangi diri sendiri saja ini, kalau tidak mau dampaknya seperti itu, mungkin mari kita pintar-pintar mengolah atau membuang sampah gitu ya. Oke, apa hal untuk mengatasi ini, apa hal yang bisa dilakukan masyarakat?
2: Sebenarnya harus ada kerjasama dengan pemerintah sih. Tidak bisa menyalahkan pemerintah, tapi tidak bisa menyalahkan masyarakat juga. Jadi harus ada ikatan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu contoh yang bisa dilakukan pemerintah itu adalah edukasi dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir. Seperti apa itu, Kak?
2: Contohnya edukasilah dulu. Edukasi secara masif. Mengadakan yang namanya TPS 3R.
1: 3R.
2: Iya. Terus pemerintah seharusnya menyediakan TPS 3R yang berjalan secara baik.
1: 3R itu apa?
2: Reduce, recycle, dan reuse.
1: Itu belum ada di Sulawesi Barat.
2: Sudah ada sebenarnya. Ada, kalau tidak salah ingat, di bukan di Sulawesi Barat ya, kita bahas Mamuju. Di Mamuju itu ada, kalau seingat saya, ada 5 TPS 3R di Mamuju.
1: Oh, banyak.
2: Tapi tidak berjalan.
1: Tidak berjalan.
2: Yes.
1: Karena
2: itu saya tidak tahu kena karena apa.
1: Oh.
2: Karena Karena TPS 3WR itu kan dibangun oleh pemerintah, diawasi oleh pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat dan pengelola.
1: Dan itu salah satunya pun tidak ada yang berjalan.
2: Setahu saya sih terakhir itu ada yang berjalan TPS 3R di belakang kantor bupati, tapi beralih menjadi bank sampah. Tapi itu sebenarnya sudah membantu. Itu sepanjang sepengetahuan saya. Kalau hari ini saya kurang tahu lagi kalau ada atau tidaknya.
1: Oh, dan ini sangat penting ya TPS 3R itu.
2: Jika suatu daerah memiliki TPS 3R yang berjalan semestinya, kita tidak perlu lagi ada yang namanya TPA, tempat pembuangan akhir. TPA adalah opsi terburuk untuk dunia persampahan, dunia lingkungan.
1: Dan justru itu yang berjalan di sini.
2: Justru itu yang berjalan. Itu karena TPA adalah opsi terakhir. Di negara maju itu TPA tidak ada.
1: Cuma ada di sini berarti. Salah satunya.
2: Ya salah satunya ya pasti di Indonesia semua ada TPA. Bantar Gebang misalnya. Terakhir Bantar Gebang di tahun 2000. Ya awal tahun 2006 kalau enggak salah ya. Ada korban 5 orang meninggal karena longsoran sampah, gunung sampah.
1: Wah.
2: Itu Bantar Gebang.
1: Berarti ini luar biasa. Nyeris, ya.
2: Saya sudah ke Bantar Gebang sekali.
1: Itu di mana?
2: Di Jakarta.
1: Di Jakarta. Nah,
2: di Jakarta saya sudah ke Bantar Gebang. Luar biasa. Itu bukan lautan sampah, itu gunung sampah. Yang betul ada berhektar-hektar lingkungan yang hanya untuk dijadikan tempat pembuangan akhir untuk warga Jakarta. Dan orang-orang itu hidup di daerah itu.
1: Wow.
2: Orang-orang hidup di daerah itu.
1: Oke, dan itu juga terjadi di Mamuju. Kalau di sini TPA-nya di mana?
2: TPA dia ada di, aduh saya lupa lagi namanya, Adi-Adi atau Dai-Dai, yang daerah Tapalang itu.
1: Dan saya itu lupa. Juga sudah banyak sampahnya di sana.
2: Iya. Wow. Penuh. Saya ke TPA sudah 2 atau 3 kali ke TPA di sini. Dan memang ada juga beberapa warga yang tinggal di sana.
1: Wow, tinggal di TPA.
2: Iya.
1: Baik. Ini berarti ini TPS 3R harus aktif di Mamuju ini minimal ya 5 itu supaya tidak membuang lagi ke TPA gitu.
2: Iya, jadi tapi TPS 3R itu juga harus dibantu oleh masyarakat.
1: Seperti apa?
2: Seperti mulai memilah sampah dari rumah. Dengan bantuan pemerintah menyediakan at least 3 tempat sampah yang berbeda. Jadi seperti let's say anorganik, bisa dipilah sampah plastik, sampah kaleng, terus sampah B3. Seharusnya ada juga namanya sampah kaca, sampah beling. Nah, itu sebenarnya harus disediakan. Jadi disediakan oleh pemerintah empat tempat sampah yang berbeda. Terus masyarakat memilah sampahnya, membersihkan dari rumah, misalnya botol minum atau susu kemasan, dicuci dulu susunya, kotak susunya dipotong, dicuci, terus dilipat, terus dibuang di tempat sampah kotak susu khusus untuk kertas. Jadi pada saat pemerintah datang, harus ada juga infrastruktur yang mengambil sampahnya dengan jenis yang berbeda. Bukan
1: satu kali angkut
2: ya. Ya, bukan dari rumah kita pisah, terus sampai di truk kita satukan lagi. Jadi akhirnya useless.
1: Iya. Akhirnya useless. Tapi kenyataannya begitu sekarang.
2: Iya.
1: Dari masyarakat mungkin yang tidak memilah sampah, kemudian pengangkut sampah dari mobil angkutan juga.
2: Iya.
1: Satu tempat.
2: Iya, satu pintu.
1: Iya.
2: Benar. Terus dari pemilahan ini diangkut lagi oleh harusnya truk yang sudah terpisah ini dibawalah ke TPS 3R. Nah, dari tugas TPS 3R itu mengolah sampahnya, misalnya mencacah sampah-sampah plastik. Kan itu kan menjadi uang juga.
1: Iya.
2: Jadi memang harus ada
1: kolaborasi
2: ya, antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak boleh menyalahkan satu pihak saja.
1: Karena kalau dilihat mungkin sekarang yang masyarakat asal buang deh.
2: Karena memang belum ada edukasi dari atas.
1: Oh, yang dari hulu ke hilir itu ya maksud. Oke.
2: Harus ada edukasi dulu dong. Harus ada contoh dulu.
1: Harus ada contoh sih. Kayaknya hampir semua daerah di Indonesia ada seperti itu. Atau ada daerah yang sudah menerapkan hal ini setahu Kak Ten?
2: Kalau setahu saya ada satu desa di Bali. memang salah satu desa terbersih di dunia, masuk dalam salah satu desa terbersih di dunia, memang sudah ada pemilahan sampah di sana. Tapi saya belum pernah ke sana. Tapi saya dengar banyak tentang daerah tersebut.
3: Itu nama desanya?
2: Aduh, saya lupa lagi.
3: Panglipuran?
2: Bukannya itu? Oh, mungkin itu ya. Saya lupa lagi
3: namanya.
2: Karena
3: dia jadi desa terbersih juga. Oke. Baik, berarti memang ini pentingnya memang ada regulasi ya,
2: ada terkait regulasi, dengan hal ini. Kolaborasi dan edukasi. Yeah.
3: Kalau di negara-negara maju yang buang sampah sembarangan didenda. Kalau di sini ya, ya dibiarkan. Jadi mungkin hal itu juga yang mempengaruhi kenapa hingga saat ini hal ini masih menjadi masalah buat kita di masyarakat gitu ya, Kak. Karena dendanya tuh kalau di negara-negara lain tinggi, jadi masyarakat betul-betul menjaga untuk benar tidak buang sampah dan memilahnya dengan baik.
2: Benar sekali. Nah, salah satu negara yang luar biasa tentang sampahnya, tentang lingkungannya itu adalah Swedia. Ya. Jadi waktu saya ke tempat, bukan pembuangan ya, ke tempat mereka mengumpulkan sampah akhir, mereka itu truk sampahnya itu tidak datang setiap hari. Mereka datang setiap minggu, tapi tidak mengambil seluruh sampah. Ada beberapa jenis sampah yang memang masuk angkutan truk. Terus ada beberapa sampah memang yang tugas si yang punya rumah yang membawa langsung ke tempat sampah itu. Dan masuk ke tempat sampah itu luar biasa. Padahal di tempat sampah itu seperti kita masuk ke mall atau ke pasar. Pasar modern dengan ruangan yang berbeda.
3: Padahal itu tempat sampah loh.
2: Itu tempat sampah, lokasinya itu ada saya kurang tahu berapa hektar, tapi itu luar biasa. Tidak ada bau sama sekali, padahal di situ ada sampah organik juga kayak daun kering, daun kering, ranting, batang, semua itu dipisah. Itu luar biasa.
3: Mungkin tidak Indonesia mencontoh atau mungkin tidak hal tersebut terjadi di Indonesia.
2: Kenapa tidak mungkin kalau negara luar saja bisa?
3: Tapi kondisinya sekarang yang susah ya.
2: Iya, maksudnya ini kan tetaplah kembali terhadap pemerintahnya, ke hulunya dulu. Regulasinya harus diperbaiki dulu. Hukumnya juga harus diperbaiki tentang sampah.
3: Ya. Berarti memang harus dari pemerintahnya ya. Kalau saya rasa sih, kalau aturan, apalagi Indonesia kan negara hukum ya, takut aturan dan lain-lain, takut dan taat aturan. Ini kalau memang sudah ada aturan yang berlaku, pastilah, apalagi kalau dendanya banyak, kalau masyarakat pasti auto pintar ini. Iya kan?
2: Benar.
3: Setuju. Baik, kalau begitu pendengar, kami undang untuk Anda yang mau bergabung di sore hari ini. Mungkin dari Anda ada yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan tema kita hari ini dalam dialog interaktif Green Radio yang sangat menarik tentunya, karena Indonesia hari ini memuju juga termasuk masih penuh, bisa dikatakan masih penuh dengan sampah ya. Ini sampah di mana-mana kita lihat, selain merusak estetika ya pasti dampak kesehatan ini akan kita rasakan cepat atau lambat. Oke, dan pendengar sambil menunggu kita mau jeda sejenak, nanti kami kembali lagi dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
5: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
6: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor.
9: Aduh, Bu Ani, bagus nih cara tak menyapu, Bu. Tapi buang sampahnya yang salah. Tidak boleh ki buang sampah ke got, Bu, karena akan menyumbat jalannya air. Dan kalau air got atau air selokan tersumbat, akan menjadi sarang penyakit dan kampung ini bisa banjir, Bu.
10: Stop. Mulai sekarang hentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke got atau selokan, ke laut dan tempat sembarangan lainnya. Ini adalah kebiasaan buruk.
11: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
12: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
11: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
12: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
11: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
12: Jadi, biar tetap keren gimana?
11: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
13: Apa kuak ngana buang sampah di laut?
14: Eh, opo. Kok kenapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
13: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
14: Oh iyo, pasal le.
15: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini 16 Mei 2026 dengan topik mengurangi sampah mulai dari kebiasaan sehari-hari. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita ada Kak Anditen Riabeng Mangga Berani. Ia adalah ex-leader dari World Clean Up Day Provinsi Sulawesi Barat. Kita tadi sudah banyak berbicara tentang sampah, terus juga ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan seperti memilah juga, terus perlunya ada regulasi yang lebih ini lagi, yang lebih mengikat ya, supaya masyarakat bisa supaya kita bisa mewujudkan cita-cita ya, minimal bersih dulu lah ya. Oke. Dan pendengar, kami undang Anda untuk bergabung di sore hari ini melalui telepon interaktif RRI Mamuju 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Sambil menunggu kita ke Kak Ten di sore hari ini. Kalau Kak Tenri melihat sendiri, kalau di Mamuju ini bagaimana dengan anak mudanya? Apakah maksudnya apakah mereka sudah melek gitu tentang edukasi masalah sampah ini atau masih acuh tak acuh?
1: Sebagian iya, sebagian tentunya tidak.
0: Oh, sebagian iya. Ya.
1: Karena kalau saya ketemu dengan beberapa komunitas, mereka sangat-sangat melek tentang kondisi saat ini. Salah satu contohnya, mereka sadar membawa tumbler sendiri pada saat ada pertemuan atau lagi keluar, menyediakan tote bag sendiri. Jadi belanja tanpa harus ekstra plastik bag.
0: Jadi, kalau membawa tumbler dan tote bag itu sendiri, apakah ini berpengaruh, ada pengaruhnya atau berpengaruh signifikan terkait dengan bagaimana kita menciptakan agar Mamuju itu menjadi kota yang indah, yang bersih?
1: Kalau signifikan belum, mungkin tidak. Tapi setidaknya bisa menjadi mode baru,
0: tren gitu.
1: Ya, mode baru buat anak-anak muda. Oh, ternyata laki-laki pun bisa bawa tote bag. Jadi tinggal masukin apapun yang mereka beli, tanpa harus berpikir bagaimana saya menghandle barang-barang yang saya beli. Salah satu contohnya itu.
0: Oke. Berarti Kak Tendri setuju dengan sekarang isu bahwa harga plastik naik?
1: Setuju sih. Setuju tidak setujunya, tapi kalau melihat kondisi UMKM tentu tidak setuju. Kasihan merekanya. Rupiah semakin lemah, harga barang semakin naik. Tapi untuk kelingkungan
0: sangat
1: sedikit setuju lah.
0: Sedikit.
1: Ya. Okay. Karena kita juga hidup pasti berdampingan. Karena plastik salah satu alternatif termudah dijangkau dan termurah dibandingkan dengan paper bag.
0: Ya. Jadi mungkin tidak apa-apa ada plastik, yang penting kita hanya tuh tahu pintar gitu memilah gitu.
1: Benar. Karena kita tidak bisa bilang hidup itu tidak boleh pakai plastik. Pastilah ada plastik, ada kita, tapi bagaimana kitanya men-treat plastik tersebut. Bisa dipakai berulang kali atau mengurangi pemakaian.
0: Ya, cocok. Jadi memang tergantung dari orangnya ya, tergantung dari individunya, tergantung dari masyarakatnya, bagaimana agar bisa memilah ya, bagaimana betul kata Kak Tenri tadi, men-treat plastik tersebut. Kalau dikaitkan dengan sekarang yang serba digital gitu Kak ya, semua mungkin sama HP, apalagi anak muda ini dekat sekali dengan HP-nya. Kalau dari Kak Tenri, menurut Kak Tenri, sejauh mana digital atau teknologi ini bisa mempengaruhi masyarakat?

0: sadar tentang lingkungan sungai yang bersih.
1: Dan betul-betul kan kalau melihat sosial media tuh semua kan cepat sekarang, yeah. Pergerakannya cepat, mudah dijangkau, benar. Kapan saja bisa, benar. Jadi berarti kembali lagi ke orangnya ya Kak.
0: Kembali ini... lagi ke pribadi masing-masing. Tanggung jawab bersama, tapi kembali ke pribadi masing-masing.
1: Tanggung jawab bersama, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Ini kalau terkait dengan edukasi di sekolah gimana?
0: Banyak sih, banyak. Saya lihat banyak teman-teman yang betul-betul ke sekolah. Mengajak anak-anak sekolah membawa tumbler sendiri ke sekolah. Itu salah satu gaya hidup baru di kalangan anak-anak sekolah. Mereka bawa tas, terus ada tumbler di samping tasnya, yeah. Atau ngegantung tumbler. Apalagi kan sekarang tumblernya udah banyak modelnya.
1: Macam-macam, iya.
0: Jadi ajang, ini loh tumbler baru saya, iya. ini lucu.
1: Tren positif, yeah. Iya. Keren memang karena sekarang orang tuh beli tumbler yang lucu-lucu memang. Baik, dan... kalau tanggapan Kak Tendri, ini kan mengolah sampah tuh diajarkan dari kita TK bahkan.
0: Benar.
1: Sampai dengan mahasiswa, sampai lulus, dan lain-lain. Tapi masih saja terjadi, berarti selain karena aturannya yang tidak ketat, ini sebenarnya apa nih Kak? Masalahnya atau misnya?
0: Itu lagi, bahwa edukasinya yang betul-betul sangat minim.
1: Karena ini sudah dari TK, kuliah, ya. Tapi tetap aja gitu ya?
0: Gini, yang diajarkan di TK itu... adalah anaknya. Dan mereka hanya berlangsung sekitar 3-4 jam. 3-4 jam itu mungkin mereka diajarkan hanya sekitar 10-15 menit bahwa jangan buang sampah sembarangan. Gitu kan. Pada saat anak balik ke rumah, ada berapa orang dalam rumah tersebut? Yang paling susah diajak itu adalah orang-orang tua kita. Kenapa? Karena pikiran mereka, karena saya pernah ada satu kejadian tentang edukasi secara langsung ke masyarakat. Nah, pada saat saya menjelaskan jangan buang sampah langsung ke laut, karena waktu itu kita di masyarakat pesisir, dampaknya ke depan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada yang namanya mikroplastik, ada yang namanya ini, itu kan jelek ke ini. Terus tanggapan si ibu, saya ingat sekali, saya sudah hidup berapa tahun tidak terjadi apa-apa dengan saya. Gitu. Jadi memang yang paling mudah diajak itu adalah anak sekolah, karena mereka mudah menerimanya, mudah mengikuti tren. Sedangkan yang di rumah itu yang susah.
1: Berarti ini jadi tantangan juga ya?
0: Tantangan besar.
1: Tantangan besar.
0: Makanya saya bilang tadi dari hulu ke hilir dulu.
1: Iya, susah.
0: Dari atas dulu. Nah, itu edukasi yang bisa dilakukan itu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk mengedukasi secara masif.
1: Dan harus berkelanjutan kan? Kalau mentok
0: tidak boleh jadi tren.
1: Iya.
0: Harus berkelanjutan.
1: Iya.
0: Nah, ada juga yang namanya blindness trust.
1: Itu blindness trust gimana?
0: Blindness trust itu orang lihat tapi enggak lihat. Ngerti enggak sih?
1: Orang lihat tapi enggak lihat. Gimana
0: orang
1: itu?
0: Orang lihat tapi enggak lihat. Contohnya, kita jalan mungkin di depan rumah lah. Terus ada satu let's say plastik cup atau mungkin plastik kemasan. Kita lihat, tapi gak lihat.
1: Bodoh amat gitu.
0: Iya, jadi pada umumnya pada saat kita ketemu dengan orang, kita say hi, halo apa kabar. Nah, pada saat kita lihat di depan situ, okay. Itu kan di situ saja, mungkin seseorang akan mengangkatnya.
1: Iya. Dan itu jadi pemikiran semua orang mungkin. Maksudnya hampir tuh semua hampir orang. Semua orang tuh berpikir, yeah. Seperti itu. Jadinya tidak ada yang mengambil, yeah. Sampah tersebut.
0: Dan ada beberapa masyarakat yang pernah saya ketemu, pernah bilang kayak gini. Itu waktu itu pembayaran sampah masih 5.000 kalau gak salah. Iya 5.000. Sekarang kan sudah 20 ya.
1: Ya.
0: Saya ingat sekali, kita edukasi, terus dia bilang, kan ada tuang sampah
1: Yang ambil,
0: mereka akan datang sore bersih-bersih. Jadi mereka berharap ke pemerintah lagi. Jadi memang harus ada kerjasama. Masyarakatnya tidak boleh bodoh amat. Pemerintahnya juga harus mengedukasi dengan tegas.
1: Itu terjadi

0: Maksudnya banyak terjadi hal yang seperti itu.
1: Saya ketemu tidak satu atau dua orang. Saya ketemu. Karena memang di 3 tahun saya menjabat sebagai leader Rukin Update, kami mengedukasi. Cuman cara kami mengedukasi itu tidak berkelanjutan. Karena hanya di momen. Jadi kami mulai di Juli, Agustus, di September puncaknya. Jadi dalam 1 tahun itu kami hanya punya
0: 3 bulan.
1: Waktu setelah itu adalah rest day.
0: Dan 3 bulan ini kurang ya?
1: Sangat-sangat kurang, karena ini harus berkelanjutan.
0: Iya, kalau cuma jadi
1: terus siapa kami organisasi?
0: Iya, maksudnya memang betul harus ada kolaborasi antar pemerintah. Pokoknya ya, dari hulu ke hilir siapapun gitu.
1: Siapapun.
0: Karena itu kan siapapun kan ini ya, pasti membuang sampah, punya sampah dan
1: yang menciptakan sampah
0: yang
1: itu
0: menciptakan
1: kita.
0: Sampah juga, ya, betul. Kalau terkait dengan membakar sampah gimana?
1: No way.
0: Karena banyak juga kan?
1: Iya. Salah satu yang tidak bisa saya edukasi itu bahkan orang tua saya sendiri yang hobi bakar sampah.
0: Bakar sampah.
1: Bakar sampah boleh. Kalau itu organik, misalnya ranting kayu itu boleh. Ranting kayu, dedaunan apapun itu boleh.
0: Plastik dan semacamnya no.
1: No, big no. Itu efeknya ke kita itu besar. Apa sih penyakit yang paling banyak terjadi di masyarakat desa dibandingkan masyarakat kota? Penyakit yang paling banyak terjadi itu pada saat kita sudah atau orang-orang sudah berusia 50 tahun ke atas, itu adalah infeksi saluran pernapasan. Penyebabnya apa?
0: Bakar sampah?
1: Asap itu. Asap pembakaran sampah yang terkontaminasi plastik itu lebih berbahaya daripada asap rokok.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Karena kan ini rokok itu kan bahaya sekali. Nah ini berarti lebih bahaya lagi.
1: Lebih bahaya lagi daripada asap rokok.
0: Wow.
1: Menghirup asap pembakaran sampah yang terkontaminasi oleh plastik itu sangat-sangat berbahaya.
0: Wah, berarti harus kutuntut tetangga aku kalau ada yang bakar sampah ya.
1: Saya kalau tetangga aku bakar sampah semua jendela aku tutup. Biasa kalau mama aku datang ke rumah kan hobi bakar sampah dia. Kumpul daun, kumpul apa bakar sampah. Plastik dimasukin. Itu semua rumah aku tutup. Karena memberitahunya pun sekali dua kali itu susahnya minta ampun. Susah, sangat susah. Saya tidak pernah bakar sampah sejak ya saya mungkin 10 tahun terakhir setelah saya mengerti bahwa ternyata membakar sampah, asap dari pembakaran sampah yang terkontaminasi plastik itu sangat berbahaya.
0: Wow.
1: Untuk kesehatan itu.
0: Dan itu mungkin tidak langsung berasa ya dampaknya, tapi
1: tidak.
0: Nanti kita tua, nanti muncul ya, semua.
1: Ini bukan 5 tahun ke depan kita rasa, ini nanti. Apa perbedaan usia orang Indonesia dengan usia orang Eropa? Kebanyakan usia orang Eropa itu di usia 85 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, mereka masih dalam kondisi sehat.
0: Masih traveling 80, ya kemana-mana.
1: Iya. Sedangkan di Indonesia di usia 60 itu sudah sakit-sakitan, sudah mulai terinfeksi paru-parunya, pernapasannya, mulai batuk. Kenapa orang-orang tua kita batuk?
0: Karena itu semua
1: orang berpikir virus, padahal itu sudah terinfeksi di paru-parunya mereka.
0: Yang sudah sejak lama mereka bangun di dalam tubuhnya gitu.
1: Sedangkan yang mereka pikir itu minggu kemarin saya apa ya? Dua minggu kemarin saya apa? Padahal yang terjadi itu adalah puluhan tahun yang lalu. Itu sangat berpengaruh.
0: Nah, pendengar dicatat ini baik-baik ya. Kalau bakar sampah tuh jangan. Janganlah kalau bisa ya.
1: Kalau
0: boleh kalau ranting dan lain-lain. Tapi biasanya kalau sudah bakar ranting, daun kering, biasa kalau ada sampah plastik di sekitarnya dikasih masuk juga.
1: Iya sih. Itu sebaiknya jangan, serius. Kalau mau lebih jelasnya boleh buka Google. Dampak asap pembakaran yang terkontaminasi dari sampah plastik. Itu sangat-sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada asap rokok.
0: Wih, parah ini pendengar ya.
1: Sangat-sangat berbahaya.
0: Memang pentingnya memang edukasi-edukasi seperti ini. Edukasi. Saya bahkan baru tahu kalau itu lebih bahaya daripada asap rokok. Karena kan edukasi tentang asap rokok kan ada di mana-mana ya.
1: Benar.
0: Tapi edukasi tentang asap sampah ini
1: gak ada.
0: Masih jarang kita dapatkan.
1: Hampir tidak ada sih.
0: Padahal lebih bahaya dan ini adalah hal lumrah yang dilakukan oleh orang-orang.
1: Dari kecil saya sudah lihat, apalagi kami yang di desa, pastilah mereka bakar-bakar sampah.
0: harus dicatat ya pendengar, bahwa separah itu. Dan untuk orang-orang tua mungkin yang mendengarkan, untuk Anda yang di sore hari ini yang memiliki keluarga di rumah, marilah ya menjaga lingkungan dan juga mau ditegur. Soalnya ini betul-betul untuk keberlangsungan hidup itu parah kalau misalnya menerapkan gaya hidup yang seperti itu. Melainkan bakar sampah, buang plastik di mana-mana, styrofoam, nanti makan ayamnya lagi, buang sampah ke laut, ikan yang kita makan, makan dari sampah yang kita buang.
1: Wah. Karena kalau sampahnya di laut sudah tercaca, terkontaminasi, pasti akan dimakan ikan. Ikan kan hanya memakan apa yang mereka lihat.
0: Iya, Pak. Ini betul-betul pendengar harus dicatat baik-baik. Karena ini sangat mudah dilakukan. Iya. Gratis bahkan ya.
1: Iya.
0: Memilah sampah kan gratis.
1: Memilah sampah gratis. Tapi kita juga bingung buangnya mau kemana. Karena pasti akan disatukan ke truk lagi.
0: Iya. Masakannya masih useless. Kayak kakak tadi, kayak yang kakak tadi bilang.
1: Kayak di tahun 2000 di tahun 2019 saya sudah saya sudah pernah coba melakukan pemilahan sampah dari rumah, memisahkan. Tapi memang tidak bertahan lama. Karena capek sendiri. Udah dipisah-pisahkan. Ternyata pas datang, ya memang tidak bisa.
0: Memang tidak bisa karena ujung-ujungnya juga sama aja.
1: Jadi
0: karena
1: capek tempat di rumah sendiri.
0: Iya. Baik, kita terima penelpon di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Salman di Polman.
0: Pak Salman, selamat sore di sana. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan Pak Salman, ada yang ingin disampaikan di sore hari ini?
2: Nah, menarik tadi ini perbincangan tentang sampah. Lagi-lagi kita bicara tentang sampah plastik.
0: Baik.
2: Jadi tentu kalau ada sampah berarti ada produsen sampah. Dari segala macam tadi yang disampaikan itu, bahwa banyak sekali persoalan yang muncul ketika sampah plastik itu dibakar, dibiarkan. Pernyataannya kemudian, apa yang harus kita lakukan hari ini? Karena kenapa? Rata-rata sejauh pun selalu ada plastik. Kenapa ini produsen plastik tidak dihentikan saja dulu? Kenapa tidak? Apakah tidak punya alternatif lain selain plastik? Kantongan apa semua itu untuk menjadi penunjang dari misalnya kalau belanja selalu ada kantongan plastik, apakah tidak bisa yang lain? Karena kalau kita sadar dan segala macam dinamika tadi yang disampaikan tentang segala macam persoalan yang muncul dari kesehatan tentang sampah plastik ini, risikonya sangat tinggi. Apakah pemerintah tidak paham hal ini? Kalau dia paham hal ini, tentu pemerintah punya alternatif, punya cara untuk mengatasi ini. Kalau ini seperti dibiarkan, ini kan masyarakat yang juga tidak tahu mau bikin apa. Harusnya kan plastiknya dijadikan. Kalau begini tadi penyampaiannya, jangankan apa dibakar saja itu bahaya sangat tinggi dibanding dengan rokok. Ini persoalan. Dan mau tidak mau sampah akan berserakan kalau tidak bisa juga dibakar. Nah itu juga jelas itu, apalagi kalau sudah hanyut ini dimakan oleh misalnya biota laga, ikan dalam spesies banyak macam-macam itu akan menjadi persoalan juga.
0: Betul.
2: Nah pertanyaan kemudian apa solusi pemerintah dalam hal ini?
0: Baik.
2: Dinamika dalam segala macam yang dimunculkan tentang kesehatan, tentang sampah plastik, apa yang harus kita lakukan?
0: Baik.
2: Selalu jangan mengajar masyarakat untuk berpikir kreatif. Masyarakat juga kalau memang tidak ada alternatif lain, masyarakat tidak akan pasti-pasti. Kalau kita memang punya alternatif lain tentang pemakaian selain plastik, saya rasa ya masyarakat oke-oke saja.
0: Baik kalau begitu.
2: Saya rasa pertanyaannya kemudian apa solusi pemerintah itu dengan beberapa hal yang dimunculkan kesehatan dengan sampah plastik ini. Saya rasa, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Salman di sana. Dan kita mau oke, untuk penelpon selanjutnya ini silakan bergabung bersama kami lagi jika ada yang ingin menelpon. Dan pendengar, terkait dengan pertanyaan Pak Salman, karena dengan banyaknya resiko tadi katanya Kak, ini katanya apa solusi dari pemerintah gitu, karena kan bahaya. Tapi karena hari ini kita tidak menghadirkan pemerintah, Pak Salman, mungkin di dalam kesempatan yang lain, karena ini adalah topik yang menarik, karena kan ini semua bakal kena dampaknya gitu ya Kak. Jadi nanti kami akan coba hadirkan di ruang dengar Anda. Tapi mungkin kita mau minta pendapat dari Kak Tenri terkait dengan hal itu. Tapi kita terima dulu penelpon selanjutnya, mungkin boleh ditampung nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Rahim, biasa dipanggil Pak Kum, Bang Kumis.
0: Bang Kumis, ya, selamat sore, silakan.
2: Oke, makasih Bu. Oh, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Namun pada sore hari ini saya sangat tertarik karena mengenai tema pada saat ini adalah mengenai masalah sampah ya. Dan minimal di desa kami Bu, ya, petani bawang merah. Ya, jadi biasanya itu kalau panen orang di sini bertumpuk sampah di rumah, ya. Jadi dibakar itu pada mengamuk semua di tetangga. Jadi biasanya juga, ya, dibuang dari sungai. Sungai itu tidak begitu banyak airnya. Kadang bertumpuk di jembatan. Jadi bagaimana sebenarnya mengendalikan ini? Karena kalau dia bertumpuk di jembatan, dia pada lari semua orang di situ akan membakar sampah. Jadi itu menghalangi dengan kendaraan apa segala. Jadi bagaimana sebenarnya mengendalikan Pak ini, Bu? Karena saya kira sampah-sampah yang kecil itu memang agak biasa lah. Jadi karena sampah untuk panen bawang merah yang ada di desa kami itu sangat luar biasa. Makasih. Untuk itu sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bang Kumis dari Polewali Mandar ini. Berarti penelpon kita di sore hari ini pendengar dua orang dari Polewali Mandar yang tentunya kalau dilihat dari responnya ini adalah sebuah bentuk kesadaran juga ya Kak Ten, bahwa penting bagaimana untuk menjaga lingkungan dengan efek yang separah itu. Oke. Dari Bang Kumis ini kita mau minta dulu tanggapan dari Kak Tenri, meskipun bukan dari pemerintah, kira-kira solusinya atau alternatif dari penggunaan sampah plastik tersebut bagaimana? Kemudian kalau dari Bang Kumis ini, bagaimana dengan sampah daun bawang atau bawang merah itu ya yang di jembatan? Silakan.
1: Oke, karena saya bukan pemerintah, saya hanya bisa mengatakan seperti ini, bahwa yang paling kita butuhkan saat ini adalah TPS 3R. Kenapa kita sangat butuh TPS 3R? Karena di TPS 3R mereka mengolah segala jenis sampah, baik itu organik ataupun non-organik. Jadi organik mereka akan jadikan kompos, kompos cair juga. Sedangkan non-organik itu bisa bernilai rupiah. Karena mereka harus, dan pemerintah juga harus menyediakan yang namanya mesin cacah.
0: Mesin cacah?
1: Ya, mesin cacah atau mesin press.
0: Itu adalah mesin seperti apa?
1: Jadi mesin cacah itu mencacah semua sampah-sampah plastik. Jadi kecil-kecil, jadi bisa bernilai lebih. Kan biasanya sekilo cuma berapa rupiah, tapi kalau sudah dibersihkan dan dicacah, itu akan bernilai lebih. Dan pastinya masyarakat juga, kalau pemerintah betul-betul mendukung, menyediakan TPS 3R yang berjalan semestinya, dan pemerintah mengedukasi masyarakat tentang pemilihan sampah dari rumah, menyediakan juga tempat sampah yang layak dari rumah, terus menyediakan akomodasi pengangkut sampah untuk sampai ke tempat sampah 3R, dan memberlakukan denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Saya yakin itu bisa. Itu bisa bersih dan bisa menyelamatkanlah lingkungan kita dari sampah-sampah ini, baik itu organik ataupun anorganik.
0: Iya, menyelamatkan lingkungan dan juga masyarakat gitu ya.
1: Jadi pasti masyarakat pada saat itu sudah disediakan oleh pemerintah atau pemerintah sudah bekerja sama dengan masyarakat, pasti juga masyarakat tidak akan membakar sampah. Dan jangan hanya fokus di kota.
0: Iya, desa-desa juga.
1: Iya, desa-desa juga, karena ada beberapa organisasi yang pernah menyampaikan ke saya bahwa contohnya di Tempat Padang mereka harus menimbun sampah karena mereka tidak punya orang yang mengangkut sampah mereka, terus mereka tidak punya pembuangan sampah juga.
0: Oke, jangan hanya di kota-kota.
1: Memang masalah sampah itu tidak hanya di kota.
0: Betul.
1: Tapi juga di desa. Jadi memang harus menyediakan, bukan hanya di kota seperti Mamuju atau di Polewali yang harus disediakan TPS 3R, tapi di setiap desa juga minimal adalah satu atau dua TPS 3R yang ada di desa yang bisa mengcover semuanya.
0: Betul.
1: Semua masyarakat yang ada di situ, dan mengedukasi itu jangan cuma hanya masyarakat di kota, tapi juga masyarakat di desa. Betul-betul sampai di hilir.
0: Iya, karena mengutamakan masyarakat kota ya jadinya, dan padahal semua masyarakat mungkin bisa melakukan hal yang sama.
1: Semua orang pasti bisa. Hanya saja kapan.
0: Ya. Kalau terkait sampah daun bawang merah tadi?
1: Nah,
0: atau daun bekas-bekas daun bawang merah itu?
1: Saya kurang tahu ini sampah daun bawangnya atau sampah bawang merahnya, kulit bawangnya. Sepengetahuan saya, kulit bawang merah itu sangat-sangat bagus untuk menjadi pestisida alami. Jadi kalau umpamanya mau makan sehat, yang bebas pestisida. Sekarang kan lagi hip tuh yang, ya kan, mulai makan organik.
0: Iya.
1: Mulai menyantap makanan-makanan organik.
0: Iya, betul.
1: Nah, salah satu pestisida alami itu adalah kulit bawang merah.
0: Oh. Ya. Jadi bisa dijadikan pestisida.
1: Itu dengan cara kulit bawang merah itu direndam di air selama beberapa hari, mungkin 2-3 hari. Terus kulit daun bawang merah itu setelah berubah warna itu sudah dipisahkan. Nah, airnya itu bisa dijadikan pestisida alami untuk menyemprot misalnya tanaman seperti
0: tomat,
1: ubi, cabai, yang tanaman-tanaman buah seperti itu. Jadi mungkin tidak seperti pestisida pada umumnya langsung, tapi
0: kelihatan.
1: Ini bertahap. Jadi daunnya itu bisa dijadikan opsi untuk menjadi pestisida alami. Jadi makanannya, sayurnya lebih sehat. Sedangkan sisa dari perendamannya itu bisa langsung ditanam di tanah, dan itu menjadi kompos. Walaupun ditanam di sini, itu akan menyebar ke seluruh tanah.
0: Oh, ditanam di satu titik, satu itu menyebar titik, ke seluruh tanaman yang ada di situ.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu kan menjadi kompos. Pembusungannya itu kan menjadi kompos. Sama dengan daun bawangnya juga, itu bisa langsung ditanam, jadi tidak harus dibuang ke sungai.
0: Bang Kumis.
1: Itu bisa ditanam, jadi digali saja, terus ditanam, itu akan bisa menjadi kompos. Kompos secara alami tidak harus menunggu lama. 1-2 bulan itu kan menjadi kompos, tanahnya makin subur. Malah itu lebih bagus, karena dari sebelum tanam bawangnya itu pasti sudah disemprot pestisida supaya menyuburkan tanahnya kembali. Daun bawangnya itu dijadikan kompos alami.
0: Apa ya, menghemat pengeluaran untuk beli kompos jadinya ini, karena ada kompos alami dari apa yang dibuang selama ini gitu.
1: Apa yang digunakan jadi kembali lagi.
0: Iya, daripada
1: jadi
0: dibuang
1: tanahnya lagi itu bakal subur tanpa harus pakai pupuk.
0: Iya.
1: Pupuk Korea, apalah untuk
0: betul. Ya. Ini informasi penting pastinya ya untuk Bang Kumis. Jadi jangan dibuang lagi, apalagi itu kan dibuang di sungai kan itu
1: mencemari
0: lingkungan. Ya, terus nanti dimarahi warga sekitar juga.
1: Asapnya itu.
0: Iya. Terus jangan dibakar. Nah, itu bisa dijadikan kompos ternyata. Mungkin untuk lebih detailnya boleh lihat di YouTube atau tutorial-tutorial bagaimana supaya itu bisa digunakan kembali. Terima kasih untuk Bang Kumis dan juga Pak Salman yang sudah bergabung ya. Semoga apa yang disampaikan ini kalau terkait dengan pertanyaan Pak Salman, alternatifnya mungkin kami hadirkan narasumber yang berbeda ya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terakhir untuk Kak Ten, harapannya ke depan untuk masyarakat tentunya ya, atau mungkin kepada pemerintah terkait regulasi yang ada, pokoknya bagaimana agar dari hulu ke hilir ini kita bisa mencapai tujuan atau cita-cita bersama untuk bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lebih baik. Silakan Kak.
1: Harapannya itu mulai dari diri sendiri, mulai bawa pulang sampah kembali ke rumah. Jadi umpamanya pergi ada mungkin sisa kemasan kerupuk atau apapun, dilipat, dimasukkan ke tas, dibawa pulang. Intinya bawa pulang sampah ke rumah masing-masing. Jangan selalu berharap ke pemerintah. Hanya berapa orang sih tukang angkut sampah. Sedangkan kita masyarakat yang sebagai produsen utama yang menciptakan
0: sampah
1: itu ada ribuan orang.
0: Betul.
1: Ada jutaan orang.
0: Baik.
1: Jadi baik, kembali kesadaran diri masing-masing saja.
0: Baik, wah ini ada beberapa pertanyaan juga ternyata di WhatsApp Kak. Di tengah gaya hidup generasi muda saat ini, kita lanjut sebentar ya. Yang cukup konsumtif seperti budaya nongkrong di kafe, membeli minuman kemasan dan tren konsumsi instan lainnya, bagaimana cara membangun kesadaran Gen Z agar tetap peduli terhadap pengurangan sampah tanpa harus kehilangan gaya hidup. Kemudian beberapa tahun lalu gerakan pengurangan sampah plastik melalui pengurangan penggunaan sedotan sempat populer terutama di kalangan anak muda. Namun hal tersebut hanya bertahan sementara dan mulai berkurang. Menurut Anda mengapa gerakan seperti ini sering hanya menjadi tren dan bagaimana cara menjaga agar kesadaran lingkungan bisa menjadi kebiasaan jangka panjang? Mungkin singkat saja silakan Kak Ten.
1: Nah kalau saya bisa bilang begini, sebagai salah satu contoh itu, sorry kalau sebut merek gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Oke. Sebagai salah satu contoh itu Starbucks. Salah satu yang paling coffee shop paling terkenal lah Starbucks. Di Starbucks itu kalau kita mau nongkrong beli kopi, itu ada yang namanya potongan harga untuk setiap orang yang membawa tumbler.
0: Oh,
1: nah, itu bisa salah satu menjadi alternatif buat tempat-tempat nongkrong yang memang banyak didatangi oleh anak-anak muda.
0: Iya, cocok.
1: Jadi siapa sih yang tidak mau potongan harga 30% atau 20%? Itu di Starbucks ada, salah satunya. Jadi bawa tumbler sendiri, itu bisa menjadi motivasi buat anak-anak nongkrong. Nah kenapa kayak kemarin pipet itu, karena pipet itu agak ribet. Saya kemarin itu sedotan bambu itu saya kurang setuju. Ya saya kurang
0: enak juga sih pakainya.
1: Bukan kurang enak juga di, karena saya lihat dari sisi kesehatan apa itu kayaknya tidak
0: bertentangan
1: ya. Karena siapa sih yang mau bersihkan sedotannya setiap detik setelah minum?
0: Iya.
1: Itu pasti kotor disimpan di situ dan itu bambu itu mempunyai pori-pori yang mudah dimasuki bakteri.
0: That's why itu enggak enak dipakai juga ya.
1: Jadi saya enggak pernah setuju dengan itu.
0: Oke. Baik. Terima kasih kalau begitu Kak Tenri sudah hadir bersama kami di Prosatya RRI Mamuju. Ini adalah perbincangan yang tentunya sangat bermanfaat dan bisa semoga yang mendengarkan ini bisa kita aplikasikan ya, sekedar mungkin memilah sampah, membawa pulang sampah, membawa pulang sampah dulu. Oke. Baik, terima kasih. Semoga apa yang menjadi diskusi kita bermanfaat untuk yang mendengarkan, khususnya juga untuk saya pribadi tentunya dan untuk teman-teman yang ada di sini. Dan terima kasih juga pendengar atas partisipasi Anda di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni dan juga narasumber di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: mencatat masih adanya kekurangan armada pengangkut sampah serta meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah berumur. Berikut untuk laporannya, kita akan ikuti bersama laporan Iksan Setiadi.
1: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kebersihan di Kota Palu. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan puluhan armada roda 4 yang digunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman warga menuju tempat penampungan akhir. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh DLH Kota Palu, mulai dari mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga menjalin kerjasama melalui program CSR sejumlah perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir, menjelaskan bahwa selain jumlah armada yang belum mencukupi, kondisi sebagian kendaraan yang sudah berusia juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan perawatan yang lebih intensif agar tetap dapat beroperasi secara optimal.
2: Kita masih kekurangan 22 armada R4 ya. Kami pun sementara mengupayakan untuk ketercukupan hal tersebut dengan berbagai macam cara. Kami menjalin kerjasama dengan CSR, kemudian meminta ke provinsi, dan kalau untuk R6 itu sudah ada sinyal untuk ada bantuan dari teman-teman dari kementerian. Itu yang sementara kita upayakan. Memang masih ada sekitar 22 kelurahan kita yang masih punya satu armada. Itu pun rata-rata armada kita kan sudah mulai berumur 5 tahunan ya. 5 tahunan kan sudah mulai harus perlu extra maintenance ya.
1: Ditambahkan dengan kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah harus dilakukan dengan penyesuaian di lapangan, terutama dalam mengatur jadwal pengangkutan serta memastikan kendaraan tetap dapat beroperasi secara optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tetap terus mengupayakan dukungan tambahan sarana sekaligus memperkuat manajemen pengelolaan sampah agar pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah keterbatasan armada yang ada.
0: Dari Kota Palu, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Menyapa rekan saya di sana, sudah ada Risna. Selamat sore, Mbak Risna.
3: Ya, selamat sore.
0: Oke, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Angin Mamiri ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar, pada sore hari ini, seleksi imam kelurahan di Makassar diperketat dengan tetap mengutamakan kemampuan mengaji dan integritas. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi imam kelurahan dilakukan secara ketat dan objektif dengan melibatkan berbagai unsur penilai, mulai dari Kementerian Agama hingga tenaga profesional bidang keagamaan. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan imam yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, hasil seleksi sementara telah dirampungkan dan tinggal menunggu tahapan pleno penetapan. Menurut Syarif, masih ada satu tahapan penting sebelum hasil diumumkan secara resmi kepada publik.
5: Ya, insya Allah imam kelurahan juga akan kami rilis nantinya karena kemarin baru kami merampungkan nilai-nilainya. Masih ada satu tahapan lagi yaitu pleno untuk penetapan siapa nilai tertinggi. Ataukah dimungkinkan lulus kah atau bagaimana kondisi yang sebenarnya terkait seluruh imam kelurahan ya, karena ada 103 imam kelurahan kemarin yang dites. Memang ada kendala yang kami hadapi, terutama ada calon imam yang satu kelurahan itu misalnya dia sendiri yang calon imam, kemudian dia tidak hadir.
4: Diketahui sebanyak 140 calon imam kelurahan mengikuti proses seleksi untuk mengisi posisi imam di 103 kelurahan di Kota Makassar. Syarif menegaskan bahwa imam kelurahan bukan sekedar petugas administrasi keagamaan, melainkan pemimpin agama Islam di tingkat kelurahan yang diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat.
3: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan kami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Risna ya untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo di Kendari. Saya menyapa rekan saya yang sudah ada di RRI Kendari untuk sore hari ini. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore dengan rekan Ilham di sini.
0: Oke, baik. Rekan Ilham, silakan, laporan apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari?
6: Baik, untuk laporan di Gema Saripati Majo di kebersamaan kita pada sore hari ini, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS guna menjamin layanan di luar cakupan jaminan kesehatan nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter dari RRI Kendari, Heldiawati Kadir.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
8: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir, ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
7: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
6: Baik, demikian untuk informasi di kebersamaan kita, seluruh kru dari RRI Kendari, dari operator kita, dan saya sendiri, Riko Ilham, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Ilham. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Sivia 47 RRI Ampana, sudah ada rekan Kona Sutantio di sana. Selamat sore rekan Kona.
9: Selamat sore rekan Rina.
0: Oke, baik. Silakan, informasi apa dari Bumi Sivia 47 ini?
9: Baik, terima kasih dari Bumi Sivia 47 Ampana. Untuk informasi mengisi Gema Saripati Majo sore ini, penggunaan media sosial di kalangan anak saat ini semakin meluas seiring perkembangan teknologi digital. Meski memberikan manfaat dalam akses informasi dan komunikasi, media sosial juga menyimpan potensi risiko jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi yang memadai. Paparan konten yang tidak sesuai serta interaksi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Dalam konteks ini, dampak media sosial bahkan dapat berkaitan dengan dampak meningkatnya risiko peningkatan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan anak dapat memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa mengorbankan masa depan mereka. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Koordinator PPA Fatayat NU Tojo Una-Una, Salwa Zalsabila.
10: Ya, Salwa, ini terkait dengan urgensi larangan media sosial bagi anak. Menurut Fatayat sendiri, sejauh mana media sosial ini berperan dalam memicu atau mempercepat terjadinya pernikahan anak di Tojo Una-Una?
11: Ya, sebenarnya pengaruhnya itu sangat signifikan, khususnya di Tojo Una-Una. Media itu jadi semacam pintu masuk. Kalau dulu kan pergaulan kita terbatas hanya di lingkungan rumah dan sekolah, tapi sekarang anak-anak kita atau anak-anak di era sekarang itu bisa berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang jadi masalah, banyak konten yang menormatisasi nikah muda seolah-olah itu jadi jalan keluar dari masalah atau sekedar jadi tren gaya hidup. Padahal sebenarnya realitanya jauh dari itu.
10: Ya, selanjutnya Salwa, apakah terdapat kasus di mana interaksi di media sosial itu berujung pada keputusan menikah di usia muda?
11: Ada, dan polanya seringkali mirip. Biasanya dimulai dari perkenalan berkenalan di media sosial seperti Facebook, Instagram. Lalu mereka intens berkomunikasi lewat inbox atau bahkan sampai bertukar nomor WhatsApp. Ini terjadi seringkali karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga hubungan ini jadi terlalu jauh. Akhirnya, saat ketahuan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua memilih jalan pintas dengan menikahkan mereka demi menutupi rasa malu dan stigma masyarakat. Namun kita tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya, karena memang terkadang anak itu lebih melek terhadap media sosial atau gadget dibandingkan dengan orang tua. Jadi orang tua seringkali dibohongi oleh anak itu sendiri.
10: Ya, menurut Fatayat sendiri, apakah medsos ini lebih banyak memberi dampak negatif atau justru bisa dimanfaatkan sebagai alat edukasi pencegahan pernikahan anak ini?
11: Kalau ditanya terkait dengan media sosial, saya selalu mengatakan bahwa ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita biarkan liar seperti sekarang, dampaknya memang lebih besar ke arah yang negatif. Tapi kami di Fatayat NU tidak mau pesimis. Media sosial ini justru kita gunakan sebagai alat edukasi yang sangat kuat. Kita tidak bisa melarang anak menggunakan media sosial, walaupun memang sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa anak berusia di bawah 16 tahun itu tidak diperbolehkan menggunakan media sosial. Namun tidak menutup kemungkinan mereka punya banyak cara untuk tetap bisa menggunakan media sosial dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kita hanya bisa membanjiri media sosial dengan konten tandingan yang mengedukasi tentang pentingnya sekolah dan menunda perkawinan anak.
12: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekoril 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, setelah dari Bumi Sivia 47, kita menuju ke RRI Mamuju Pedegar, dan di sana sudah ada Rekanita Wahyuni. Selamat sore, Rekanita. Ya, Rekanita. Dari RRI Mamuju, Rekanita sudah tersambung bersama kami? Oke. Sambil menantikan Rekanita Wahyuni di RRI Mamuju, kita menuju ke Toli-Toli terlebih dahulu bersama Rekan Wirnawati ya. Selamat sore, Rekan Wirnawati.
13: Selamat sore, Rekan Rina di RRI Palu.
0: Baik, kita ketemu kembali ya, Rekan Wirna. Informasi apa nih yang bisa disampaikan untuk berita sore hari ini?
13: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat menjelang pelaksanaan pilkades guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan Ahmad Bukadas berikut ini.
14: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samso M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
15: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan dari pada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan, pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
14: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat masyarakat penerima, bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
16: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, cuma pemberitahuan saja itu. Bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita semua pemberitahuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
14: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Palu. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wirnawati. Kita kembali menuju ke Kabupaten Mamuju. Di sana menyapa rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, Nita.
17: Ya, selamat sore.
0: Baik, informasi dari Mamuju silakan.
17: Baik, pendengar Skorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Bersama laporannya kami hadirkan dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
18: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
19: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudibejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis terexifenidil atau BOJE.
18: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJE yang disebut trihexilfenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJE. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
19: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
17: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga tim operator, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Nita Wahyuni untuk laporannya dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Rizka di sana. Selamat sore, Rizka.
20: Selamat sore, rekan Rina.
0: Baik, laporan langsung dari Bau-Bau.
20: Baik, terima kasih rekan Waderina dari RRI Palu. Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program makan bergizi gratis. Berikut laporan reporter Hairul Mulko.
21: Putihnya di bawah. PSM ini sangat berdampak positif.
22: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan gerai koperasi desa kelurahan Kopdeskel Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laode Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN. Di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
1: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan gerai Merah Putih seluruh Indonesia dan Selatan. Itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama, ini adalah apresiasi besar pada pemerintah pusat dan juga Kabupaten Buton Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk ke Kabupaten Buton Selatan.
22: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menompang kebutuhan pangan daerah.
1: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih. Dan itu juga adalah cetak sawah. Biasa mitra digaungkan. Insya Allah Buton Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil di supply dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini.
22: Buton Selatan.
1: Ya. Intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
22: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program Makan Bergizi Gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
20: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Oderina.
0: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari reporter RRI Palu Muhammad Siddiq terkait Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal di lapas dan rutan oleh reporter kami Muhammad Siddiq. Siddiq, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Rina di studio dan juga pendengar di manapun Anda berada. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau DJPAS Sulawesi Tengah mencatat sejak Januari sampai April 2026 terdapat dua kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di lingkungan lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2025, Kanwil DJPAS Sulawesi Tengah berhasil menemukan setidaknya 4 kali upaya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan berbagai penggagalan upaya penyelundupan, para pelaku menggunakan beragam modus operandi yang sama, baik melalui makanan hingga diselundupkan melalui bagian tubuh pelaku. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba pertama di tahun 2026 ini berhasil digagalkan oleh petugas di Lapas Kelas 2B Ampana. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bagian tubuh pelaku untuk diedarkan di dalam lingkungan lapas. Sementara untuk kasus kedua, berhasil ditemukan di rutan kelas 2A Palu pada beberapa waktu lalu dengan modus operandi yang sama. Berikut keterangan Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan.
5: Dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, lapas kelas 2B Ampana, itu dari seorang perempuan mencoba memasukkan barang terlarang tersebut dan disimpan di salah satu tubuhnya, di bagian terlarang tubuhnya, dan digagalkan juga oleh petugas kami. Kemudian yang kedua, barusan terjadi di rutan kelas 2 Ampalu, terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam rutan melalui juga kotak makanan dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu.
2: Bagus menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan para petugas agar upaya penyelundupan Maksud kami agar upaya penyelundupan barang haram tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi overkapasitas ruang tahanan juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas dan rutan. Karena itu Bagus terus mendorong para petugas untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya melalui peningkatan kewaspadaan hingga penguatan integritas. Diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari pengaruh barang ilegal. Demikian laporan dari Kota Palu. Kembali ke studio, rekan Tina.
0: Terima kasih rekan Sidik untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Kita nantikan informasi lainnya dari Anda. Dari laporan langsung RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Ini juga sekaligus menjadi berita terakhir di Gema Saripati Maju sore hari ini. Rekan Sri Ulfa, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Maria.
0: Dengan Rina ya di sini.
3: Oh, Rina.
0: Ya. Oke, baik. Silakan rekan Ulfan, informasi apa yang bisa kita dengarkan dari Bone?
3: Baik, dari RRI Bone kami sampaikan informasi terkait program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui keterlibatan BUMDes dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Berikut kita akan dengarkan news feature yang akan dibacakan Ayunia Nindiati.
4: Dari kandang ayam milik desa di pesisir Tongke-Tongke, ribuan butir telur setiap pekan dikirim menuju dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai. Program yang awalnya difokuskan pada pemenuhan gizi pelajar itu, kini mulai menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia bahan pangan. Mulai dari telur, ayam, hingga sayuran dipasok langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Koordinator wilayah SPPG Sinjai Sapriadi mengatakan, keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal menjadi prioritas agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan pelajar penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang bergerak di sektor pangan.
8: Alhamdulillah bisa dikata bahwa sebagian besar juga UMKM di Sinjai kita manfaatkan karena di SPPG kan kita lebih diutamakan UMKM lokal. Kalau sejauh ini kalau di Sinjai alhamdulillah semua pengusaha ayam itu telur semua terpakai. Sayur-sayurnya itu saya kira aman dari Sinjai Barat. Semua dari bisa dikata bahwa dari masyarakat Sinjai Barat itu sangat berkontribusi terkait masalah sayur-sayuran. Untuk kecamatan lain paling sayur kayak kangkung ataupun timun itu biasa atau tomat, buncis.
4: Hingga kini, Sapriadi menyebut program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai telah menjangkau 521 sekolah di 8 kecamatan. Meningkatnya kebutuhan pangan membuat keberadaan pemasok lokal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Salah satu pemasok yang kini terlibat aktif yakni BUMDes Sipatokong di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur. Melalui unit usaha ayam petelur yang dibentuk sejak pertengahan tahun 2025, BUMDes tersebut dipercaya menyuplai telur ke sejumlah dapur SPPG. Direktur BUMDes Sipatokong Firdaus Amsul mengatakan, permintaan telur untuk kebutuhan dapur MBG terus meningkat. Bahkan dikatakan dalam satu kali pemesanan, kebutuhan telur dapat mencapai ratusan rak, sehingga pengelola harus menyesuaikan produksi dan stok.

0: pesan jauh hari sebelumnya, misalkan dia mau ambil minggu depan, baru kami simpankan, bisa kadang 100 rak, berarti kita kumpulkan itu sampai 4 hari.
1: Keterlibatan BUMDes dalam rantai pasok pangan program MBG mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif menilai kolaborasi tersebut menjadi contoh penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Menurut Bupati Sinjai, pola kemitraan antara program MBG dan usaha desa mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga harga bahan pokok lebih stabil dan kualitas produk tetap terjaga.
2: Kita sudah bisa melihat fakta bahwa ternyata memang program presiden adalah program strategis yang memang harus disukseskan bersama. Karena anak-anak menikmati dan merasa cukup makanannya, cukup gizinya, dan hadir pemangku jabatan yang lain. Para kepala sekolah, pemilik SPPG, kepala desa, pemilik BUMDes, pengelola BUMDes, sampai kepada pengurus-pengurus BUMDes sampai koperasinya, dan kita berharap bahwa integrasi dari semua pemangku dalam menyukseskan program Sinjai yang sehat, MBG yang cukup tersalur.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap model usaha seperti BUMDes Sipatokong dapat berkembang di desa lainnya. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadirkan makanan sehat bagi pelajar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

0: news feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, pendengar, news feature dari RRI Bone mengakhiri paket berita perjaringan Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Rina Mustika mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Anda kembali pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi setelah mengikuti liputan berjaringan Skorwil 4 di sore hari ini edisi 16 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang dan kita telah terhubung dengan rekan Arman di sore hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Rekan Arman, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan-rekan RRI di studio.
0: Baik, apa kabar di sana?
2: Baik.
0: Baik, silakan.
2: Sehat selalu, ya.
0: Alhamdulillah. Baik, informasi cuacanya silakan rekan Arman.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali.

0: Langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju, kami akan memberikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026, yang mana perkiraan ini mulai berlaku dari esok pagi hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca di esok pagi hari, di mana untuk esok pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu juga mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Majene juga mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Polewali Mandar di wilayah Tinambung, Limboro, Alu, Tutar, Balanipa, Bulo, Luyo, dan Matanga. Kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa, Arale, Buntu Malangka, Tabulahan, Mehalaan, Mambi, Tandukalua, Bala, dan Bambang. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari. Secara umum, esok di siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjut di cuaca esok di malam harinya, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kalumpang dan Tomo. Kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo dan Karosa. Kabupaten Pasangkayu di wilayah Dapurang, Duripoku, Bulutaba, dan Baras. Dan Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Sendana, Tamarodo, Sendana, Tubuh Sendana, dan Ulumandang. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari. Berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Mamuju Tengah mencakup di seluruh wilayah. Kabupaten Pasangkayu mencakup di seluruh wilayah. Dan Kabupaten Majene mencakup di seluruh wilayah. Suhu udara antara 16 sampai 31 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 93 sampai 98 derajat Celcius. Angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 1 sampai 35 km per jam. Peringatan dini dari kami untuk esok hari, waspada potensi hujan dengan akumulasi harian masuk dalam kategori lebat, yaitu di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kemudian peringatan dini yang kedua, waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Sulawesi Barat, yaitu di wilayah pesisir Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Arman atas informasi cuacanya di sore hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Dan pendengar, informasi cuaca dari rekan Arman di BMKG Tampa Padang juga mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini bersama saya Nita Wahyuni. Dan pendengar, nanti malam pastikan Anda untuk bergabung bersama kami, karena akan kami hadirkan karaoke udara di ruang dengar Anda, yang tentunya Anda bisa menyanyikan lagu apapun itu nanti malam. Kami tunggu Anda, baik melalui datang langsung ke studio Pro 1 RRI Mamuju, ataupun melalui telepon, ataupun nanti malam Anda mau bergabung lewat TikTok, kami tunggu. Dan nanti malam Anda akan ditemani oleh rekan Fitri, jadi pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami. Selanjutnya kita mengikuti risalah menjelang maghrib sebelum kita menutup perjumpaan kita pendengar, dan juga lagu-lagu pilihan akan tetap kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi Indonesia. Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

Terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

Dengar gak bunyinya? Yap, itu notifikasi kamu lagi. Pernah gak merasa ketinggalan kalau gak buka feed terus-menerus? Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. FOMO bisa bikin kita cemas, stres, bahkan hilang fokus. Rasanya kayak gak pernah cukup, apalagi kalau lihat teman atau influencer lagi asik di media sosial. Tips pertama, batasi waktu scroll sosial media. Pakai timer atau reminder di HP supaya kamu gak terus-terusan nge-scroll. Kedua, fokus pada hal yang penting buat kamu. Bisa belajar, olahraga, atau quality time sama teman dan keluarga. Ingat, hidupmu gak harus sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nikmati momenmu sendiri karena setiap orang punya perjalanan uniknya masing-masing.

0: Tito-tito nai dako, tito-tito nai dako.
1: Lucu banget, kek. Tapi dako itu apa sih, kek?
0: Ye, sang dako po, burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah, ita po, mana rasan nak ita bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
1: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
2: Nak, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
1: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
0: Iya nak, ini lagi belajar bahasa daerah.
2: Belajar gituan buat apa kama? Zaman sekarang, anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
0: Apo, anda yang tahu posara mempigurui coding anak bahasa Inggris. Iya Ritian yang suruh sama Rio. Tapi dalek pak dilupi sosorang. Bahasa daerah Rio identitas. Dah disi biangang. Man ini menjadi tahu-tahu anak anda disang pepul yang ngata.
1: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga bu. Boleh kan?
2: Iya nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih Depua.
0: Terima kasih. Jari, iya rigen ada cerita nao ipun dako anak imanori sisamu ni maca sana itu apo.
3: Setiap bulan satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.

0: yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ingat, selalu gunakan helm setiap berkendara, walaupun tujuan Anda dekat, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 16 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Uma. Sekda Sulbar dorong ASN menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk angka kemiskinan yang masih tinggi. Ahya Nirsyada melaporkan.
1: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa gaji yang diterima aparatur sipil negara atau ASN merupakan hutang yang harus dibayarkan melalui kinerja setiap pegawai. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin apel gabungan lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 11 Mei 2026 yang menekankan bahwa gaji yang dibayarkan kepada ASN pada setiap awal bulan merupakan tanggung jawab yang harus dibayar melalui kinerja dan pengabdian kepada negara. Lebih lanjut, Junda Maulana juga mengingatkan agar ASN tidak hanya berfokus pada persoalan administratif, tetapi memahami esensi untuk turut berperan dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah yang mencontohkan target penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat yang diharapkan dapat ditekan hingga 5-6% pada tahun 2030.
2: Apel gabungan tadi saya tekankan begini, kita ini ASN yang digaji, dan kalau digaji kita itu diberikan di depan. Kalau diberikan di depan berarti kita ini utang kepada negara dalam satu bulan. Ya saya tekankan, Anda mau bayar utang pun enggak, karena utang itu hukumnya wajib dibayar. Jangan sampai kita hanya berurusan disiplin, tapi substansi untuk menyelesaikan masalah yang kita lupa gitu. Habis energi di situ. Kita mau ke depan substansialnya gitu. Dinas ini melakukan apa, untuk apa menghadapi tantangan-tantangan yang kita masih miliki.
1: Melalui apel tersebut, Junda Maulana mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah demi generasi mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ahinus sedang melaporkan.
0: Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara atau Mamuju capai 96,04%. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Ya, evaluasinya dari tahun 2025 kemarin tahun lalu itu menunjukkan prestasi yang luar biasa dari teman-teman satuan kerja di lingkungan KPP Mamuju.
4: Kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN Mamuju menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data KPPN Mamuju, total realisasi belanja APBN 2025 mencapai 6,17 triliun atau 96,04% dari pagu yang ditetapkan. Capaian tersebut turut ditopang peningkatan signifikan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju yang kini berada pada angka 96%. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara usai pihaknya menggelar rapat koordinasi pelaksanaan tahun anggaran 2026 di Gedung Keuangan Negara Mamuju Rabu 13 Mei 2026 mengatakan hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dari seluruh satuan kerja di wilayahnya. Menurut Ferry, tren peningkatan tersebut berlangsung konsisten dalam 3 tahun terakhir. 2 tahun lalu, nilai IKPA berada pada angka 92, kemudian meningkat menjadi 94, dan kini kembali naik menjadi 96. Ia menilai, capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa kinerja pengelolaan APBN oleh satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju semakin optimal.
3: Ya, evaluasinya dari tahun 2025 kemarin tahun lalu itu menunjukkan prestasi yang luar biasa dari teman-teman satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju. Terbukti dari capaian nilai IKPA yang naik ya dengan angka 1,5 poin, saat ini berada di posisi angka 96. Ini merupakan raihan yang sangat luar biasa karena sejak dari 2 tahun lalu itu di angka 92, kemudian meningkat 94 menjadi 96. Ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa kinerja dari satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju sangat luar biasa, terutama terkait dengan APBN.
4: Berdasarkan data realisasi APBN 2025, belanja transfer menjadi komponen terbesar dengan nilai 3,55 triliun atau terrealisasi 98,74%. Disusul belanja pegawai sebesar 800 149,49 miliar dengan realisasi 97,99%. Sementara itu, belanja modal tercatat 803,50 miliar dengan realisasi 90,81%. Sementara belanja barang di angka 965,40 miliar dengan realisasi 89,75%. Dan belanja bantuan sosial mencapai 210,5 juta dengan realisasi 99,95%. KPPN Mamuju optimis, tren positif tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun anggaran berikutnya melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan penyerapan anggaran, serta penguatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah. Dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
6: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudibejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis tereksifenidil atau BOJE.
5: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJE yang disebut tereksifenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJE. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
6: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Sulbar dorong pengembangan kawasan strategis terpadu Matabe guna mendukung ekspor berbagai potensi komunitas lokal. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan atau Perkemtanhub Provinsi Sulawesi Barat mendorong pengembangan industri di kawasan strategis terpadu Matabe atau Mamuju Tampa Padang dan Belang-Belang guna mendukung ekspor berbagai potensi komoditas lokal melalui pelabuhan kelas 3 Belang-Belang Kabupaten Mamuju. Kepala Dinas Perkemtanhub Provinsi Sulawesi Barat, Madarski Salatin, mengatakan pelabuhan Belang-Belang yang masuk dalam kawasan Matabe dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, dari sisi hierarki, pelabuhan Belang-Belang masih berstatus sebagai pelabuhan pengumpul dan belum bersifat komersial. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan tersebut. Menurutnya, pelabuhan Belang-Belang memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekspor karena didukung keberadaan 3 dermaga yang dapat menunjang distribusi komoditas daerah.
7: Pelabuhan Belang-Belang ini dari segi hierarki, dia kan ini pelabuhan pengumpul. Yang berdasarkan Undang-Undang 23 2014 itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi bagaimanapun juga sinergisitas kita yang sementara ini dikelola oleh KOPP karena ini kan belum komersial ya, sehingga memberikan ruang kepada pemerintah daerah ya untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Ya seperti yang digambarkan Ibu Kapten tadi bahwasanya ini pelabuhan Belang-Belang sangat berpotensi, apalagi terdukung dengan 3 dermaga, ya otomatis semua potensi-potensi yang kita miliki, bukan dari pertanian saya tetapi cangkang dan bungkil juga mungkin ya semuanya kan ada di benang-benang yang siap diekspor langsung.
1: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh pengembangan kawasan industri di sekitar Pelabuhan Belang-Belang sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Seda melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan limbah SPPG pada program makan bergizi gratis. Nurasmi Saleh melaporkan.
8: Jangan sampai limbahnya, limbah cairnya dibuang saja tanpa ada pengolahan, jadi harus diolah di instalasi pengolah IPAL namanya, instalasi pengolah limbah.
4: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG guna mencegah pencemaran lingkungan akibat tingginya volume limbah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang, saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas MBG untuk mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk pengelolaan limbah cair dan sampah dari operasional SPPG. Menurutnya, pengelolaan limbah tersebut mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengelolaan air limbah serta pengelolaan sampah dari usaha atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia menjelaskan, dalam aturan tersebut telah ditetapkan kriteria baku mutu air limbah yang harus dipenuhi sebelum dibuang ke badan air. Hal ini penting mengingat setiap SPPG dapat memproduksi limbah dari aktivitas penyediaan 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari.
8: Ada Satgas MBG di provinsi. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Kepmen Keputusan Menteri Nomor 2760 tahun 2005 tentang penanganan limbah di SPPG. Jadi dalam Kepmen itu telah mengatur bagaimana standar pengolahan IPAL-nya. Ada kriteria baku mutu untuk dibuang ke badan air limbah-limbah yang dihasilkan limbah cairnya. Kadang-kadang di sana porsi limbahnya tinggi karena setiap hari itu 2.500 sampai 3.000 porsi per hari. Jadi itu yang harus ditangani. Jangan sampai limbahnya, limbah cairnya dibuang saja tanpa ada pengolahan. Jadi harus diolah di instalasi pengolah IPAL namanya, instalasi pengolah air limbah. Jadi diwajibkan mereka karena mereka waktu ini banyak yang disuspend karena tidak ada IPAL-nya. Jadi diwajibkan mengolah IPAL. Terkait sampahnya itu yang organik-anorganik itu, mereka harus kumpul, pilah, nanti kerjasama dengan DLH setempat untuk pengangkutannya, pengolahannya.
4: Selain limbah cair, DLH Sulawesi Barat juga mewajibkan pengelolaan sampah organik melalui pemilahan di sumber. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan pihak pengangkut maupun pengelolaan sampah setempat. DLH Sulawesi Barat berharap penerapan aturan ini dapat memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Masih bersama kami pendengar. Operasi pencarian maksud kami si orang warga yang dilaporkan hilang di Dusun Kali Tarung, Desa Peburu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar membuahkan hasil manis. Korban ditemukan dalam kondisi selamat pada hari pertama operasi SAR Jumat kemarin. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
9: Satu orang perempuan parubaya atas nama Konde, umur 84 tahun, yang hilang di hutan sejak 14 Mei 2026.
10: Operasi pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang di Dusun Kalitarung, Desa Peburu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, membuahkan hasil manis. Korban ditemukan dalam kondisi selamat pada hari pertama operasi SAR Jumat kemarin. Korban diketahui bernama Konde, seorang wanita parubaya berusia 54 tahun, yang dilaporkan hilang sejak Kamis 14 Mei lalu. Koordinator Unit Siaga SAR Polman Ibrahim menjelaskan titik terang pencarian muncul pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah saat tim gabungan menemukan barang-barang milik korban seperti sendal, keranjang sayur, sabit, dan pakaian ganti yang tercecer sekitar 500 meter dari kebun korban. Berbekal temuan tersebut, tim langsung melakukan penyisiran intensif hingga akhirnya korban berhasil ditemukan 1 jam kemudian.
9: Selamat sore, dapat kami laporkan operasi SAR kondisi kondisi membahayakan manusia di Kalitarung, Desa Peburu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Satu orang perempuan Parubaya atas nama Konde, umur 84 tahun, yang hilang di hutan sejak 14 Mei 2026. Telah kami lakukan pencarian dan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat Jumat 15 Mei 2026. Korban telah kami evakuasi dan langsung kami serahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR kami usulkan untuk ditutup.
10: Korban kini telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukan korban, operasi SAR yang melibatkan BPBD, TNI Polri, aparat desa, dan warga setempat resmi dinyatakan ditutup. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: RRI Mamuju MOU Nusulbar perkuat siaran program nasional di Sulbar. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Rektor Universitas Sulawesi Barat, Profesor Dr. Muhammad Abdi menegaskan penguatan kerjasama formal Unsulbar dan RRI Mamuju untuk mendukung diseminasi program nasional di Sulawesi Barat. Program tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Unsulbar dan LPP RRI Senin 11 Mei 2026. Ia menjelaskan sinergi itu terutama diarahkan untuk menyiarkan informasi yang dapat memicu partisipasi publik terhadap program-program pemerintah melalui dukungan akademisi dan narasumber dari Unsulbar.
12: Formal ya, secara formal hari ini teman-teman dari RRI datang berkunjung ke Unsulbar ya. Ya harapan kami bahwa kita tahu bahwa RRI itu adalah lembaga penyiaran yang resmi dari pemerintah, dan kami juga Unsulbar Sulawesi Barat ini adalah salah satu kampus pemerintah. Ya tentu kita harus saling bersinergi terutama dalam hal bagaimana kita menyiarkan atau menyampaikan hal-hal yang bisa memicu atau berpengaruh kepada program-program pemerintah.
11: Terkait hal itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju Rina Erpantini menyebut kerjasama dengan Unsulbar merupakan dukungan langsung radio publik dalam menyediakan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, khususnya mahasiswa. Menurut Rina, berbagai kegiatan mahasiswa di kampus akan diupayakan terinformasikan dengan baik melalui siaran RRI sehingga menjadi masukan berharga bagi generasi muda lain di Sulawesi Barat. Ia menambahkan RRI Mamuju berkewajiban memberi ruang kreativitas dan pemberdayaan mahasiswa Unsulbar dalam sejumlah program siaran sejalan dengan pelaksanaan Astacita Presiden dan Wakil Presiden.
13: Terkait dengan kerjasama RRI Mamuju dengan Universitas Sulawesi Barat yang telah dilakukan merupakan dukungan secara langsung LPP RRI Mamuju sebagai lembaga penyiaran publik yang mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang kepada generasi muda khususnya mahasiswa untuk memberikan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, memberikan ruang kreativitas karena dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di kampus harus terinformasi dengan baik.
11: Melalui MOU ini, Unsulbar sebagai perguruan tinggi dan RRI Mamuju sebagai lembaga penyiaran publik di Sulawesi Barat menargetkan terbangunnya pola kerjasama strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat komunikasi kebijakan dan pembangunan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: RRI dan Forum Anak Mamuju jalin kerjasama mewujudkan ruang ramah anak. Marhadi Umar melaporkan.
14: Baik, terkait dengan isi dari MOU antara RRI dan
15: RRI Mamuju dan Forum Anak Kabupaten Mamuju menandatangani nota kesepahaman tentang pelibatan anak dalam penyiaran. Kerjasama ini bertujuan melatih keterampilan, mengembangkan bakat anak, serta mewujudkan Kabupaten Mamuju sebagai rumah ramah anak. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratu Saleha, usai penandatanganan pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan bahwa MOU tersebut mencakup peningkatan partisipasi anak dan pemenuhan hak anak. Menurutnya, media penyiaran menjadi sarana publikasi, dialog, dan pelibatan Forum Anak dalam berbagai program radio. Kerjasama ini juga mengoptimalkan laman dan media yang tersedia sebagai sarana penyebaran informasi. Fokus utamanya adalah program Indonesia Cerdas dan Indonesia Layak Anak di Kabupaten Mamuju. Program ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak. Forum Anak Mamuju berharap kolaborasi ini terus berlanjut secara berkelanjutan.
14: Baik, terkait dengan isi dari MOU antara RRI dan Forum Anak Kabupaten Mamuju itu tentang bagaimana pelibatan anak mungkin dalam penyiaran untuk melatih skill yang mereka punya, bakat yang mereka punya, yang tentunya akan mendorong mereka menentukan masa depannya mereka gitu. Kalau harapan kami Tentunya berharap semoga kerjasama ini terus terjalin untuk tetap mengembangkan potensi yang teman-teman Forum Anak Kabupaten Mamuju miliki, dan tentunya untuk membuka ruang publik yang ramah anak.
15: RRI Mamuju berkomitmen mendukung pemenuhan hak anak melalui siaran yang edukatif dan inspiratif. Sinergi ini diharapkan mencetak generasi muda yang percaya diri dan berdaya saing. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Infinity program rutin Prodi Matematika Unsulbar untuk siswa SMA. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sulawesi Barat kembali menggelar Infinity sebagai program rutin pembinaan matematika bagi siswa SMA Sulawesi Barat. Koordinator Program Studi Matematika FMIPA Unsulbar, Pardina, usai pembukaan acara Senin 11 Mei 2026 mengatakan kegiatan yang memasuki season kelima ini dibuka di kampus Universitas Sulawesi Barat melibatkan panitia dan himpunan mahasiswa matematika dan menjadi agenda rutin di Prodi Matematika. Jelaskan Infinity pertama kali digelar pada tahun 2020 sebagai season pertama dan terus dikembangkan menjadi agenda tahunan Prodi Matematika FMIPA Universitas Sulawesi Barat.
16: Infinity ini merupakan program rutinan dari program studi matematika yang panitianya itu pure berasal dari mahasiswa himpunan matematika Universitas Sulawesi Barat. Dan Infinity ini dimulai pada 2020, itu season pertama, kemudian hari ini sudah memasuki season kelima. Jadi sempat kami satu season itu satu tahun tidak terlaksana karena COVID waktu itu. Kemudian tujuan Infinity sendiri adalah untuk mengembangkan potensi dari khususnya mahasiswa SMA yang berada di Sulawesi Barat untuk mengembangkan potensi pengetahuan matematika yang dimiliki.
11: Menurutnya, program rutin ini dirancang sebagai wadah pengembangan potensi pengetahuan matematika siswa SMA sekaligus sarana promosi akademik bagi program studi matematika Unsulbar. Infinity juga diharapkan dapat memperkuat literasi numerasi pelajar di Sulawesi Barat dan menumbuhkan minat mereka melanjutkan studi di bidang matematika pada tingkat perguruan tinggi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Forum Anak Mamuju soroti maraknya kasus pelecehan pada anak. Marhadi Umar melaporkan.
14: Prihatin, sangat miris melihatnya di mana teman-teman kami, sebaya kami yang mungkin harusnya.
15: Maraknya kasus pelecehan di Mamuju mendapat perhatian serius dari Forum Anak Kabupaten Mamuju. Mereka mengakui prihatin dan miris melihat teman sebaya yang seharusnya bisa bersekolah dan bersenang-senang justru terpuruk karena menjadi korban pelecehan. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratu Saleha, dalam wawancaranya pada Selasa 12 Mei 2026 menyampaikan harapannya agar kasus-kasus tersebut tidak hanya diberitakan saat kejadian saja, namun juga ada tindak lanjut. Menurutnya, saat ini beberapa korban pelecehan yang terjadi sudah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia menilai meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan bukan berarti pelecehan semakin marak, tetapi karena masyarakat sudah tahu tempat mengadu. Ia menambahkan, kini kesadaran untuk melapor semakin tinggi.
14: Terkait dengan maraknya kasus tersebut, kami juga sangat prihatin, sangat miris melihatnya di mana teman-teman kami, sebaya kami yang mungkin harusnya masih melanjutkan pendidikannya, masih bersenang-senang tapi harus terpuruk karena banyaknya kasus tersebut. Tentunya kami berharap semoga dengan kasus-kasus tersebut itu tidak hanya diberitakan setelah kejadiannya saja, tapi proses dari kasus tersebut, entah itu progres tindak pidana dan lain-lain, itu bisa disebarluaskan juga supaya para pelaku itu memiliki efek jerah. Bahkan Forum Anak sendiri pun juga kadang menerima nih dari teman-teman, di mana saya melapor, di mana ini, dan pasti kami arahkan untuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Makanya mungkin sekarang lagi banyaknya kasus yang muncul itu karena sudah banyak orang yang tahu, oh saya harus melapor ke sini. Beda dengan yang dulu, mungkin dulu orang masih bingung saya mau melapor kemana, atau bahkan orang dulu masih menganggap pelecehan itu adalah sebuah aib. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah banyak teman-teman yang berani menyuarakan itu.
15: Forum Anak Mamuju berharap aparat penegak hukum terus transparan dalam menangani setiap kasus pelecehan sehingga efek jera benar-benar dirasakan oleh pelaku dan korban merasa keadilan ditegakkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Ya, pendengar RRI Persatu Mamuju, sebelum kami mengakhiri warta Sulbar di malam hari ini, berikut kami akan hadirkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat. esok hari Minggu 17 Mei 2026. Pada pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, di seluruh wilayah Kabupaten Pasangkayu, di seluruh wilayah Kabupaten Majene, di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, di Tinambung, Limboro, Alu, Tutar, Balanipa, Bulo, Luyo, dan Matangga. Kabupaten Mamasa, di Mamasa, Arale, Batu Malangka, Tabulahan, Mehalan, Mambi, Tanduk Kalua, Bala, dan Bambang. Pada siang dan sore hari, umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Barat. Malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Kalumpang dan Tomo. Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo dan Karosa, Kabupaten Pasangkayu di Dapurang, Duripoku, Bulutaba dan Baras. Kabupaten Majene di Sendana, Tamerolo Sendana, Tubo Sendana dan Ulumanda. Dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, di seluruh wilayah Kabupaten Pasangkayu, di seluruh wilayah Kabupaten Majene, di seluruh wilayah. Suhu udara 16 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 93 hingga 98%, angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan 1 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan akumulasi harian masuk dalam kategori lebat di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: меня.
1: Di hamparan sawah ini tumbuh harapan untuk seluruh penjuru negeri. Setiap butir padi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dari para petani. Ketahanan pangan berarti ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Dengan mendukung pertanian lokal, menghargai hasil bumi, dan tidak menyia-nyiakan makanan, kita ikut menjaga ketahanan pangan bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk hari ini dan generasi selanjutnya.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
0: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
5: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
7: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
6: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
8: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insyaallah tadi oleh Bapak Presiden. Nanti bulan Agustus, insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini, dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI, akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
6: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
10: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
10: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
10: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum kembali, yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kami haram, tentu mungkin sedikit haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk suara selama campur ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum melatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Patrick Edward berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Ya, mendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Janji Pada Ibu, produksi RRI Tarakan.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan Ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki Ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah Bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Hehehe, jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
2: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
3: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris, saya mengerti ini peluang emas. Tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
3: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
3: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa?
5: Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
3: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
5: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?

0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini Pak pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
1: Iya Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu, kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di malam hari ini di Karaoke Udara. Di edisi hari ini, hari seperti biasa, hari malam Minggu 16 Mei 2026. Dan pendengar, saya tidak sendiri malam hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pendengar, Anda juga bisa menyaksikan di live TikTok kami di malam hari ini di RRI Mamuju, dan Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital, kemudian streaming rri.co.id, dan bagi warga Mamuju bisa mendengarkan di Radio 96 MHz dan untuk daerah Majene 100,2 dan Polman 97,6, dan Mamasa juga ya bisa juga sampai ke sana ya. Ya,
1: 100,2 FM.
0: Oke. Dan bagi yang ingin mungkin mau live di sini,
1: bisa banget ya.
0: Ada operatornya di sini.
1: Ya,
0: bisa
1: betul.
0: Ya. Bisa langsung ke kantor RRI Mamuju di Jalan RRI Marta Dinata Simboro, di arteri masuk-masuk dikit ya.
1: Arteri di sana ya. Ya.
0: Oke.
1: Belakang Mes BPK ya.
0: Di belakang, yang di depan juga gedung tinggi naik.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi belakang Mes BPK, langsung aja pokoknya semuanya ya.
0: Lewat. Dan juga ya, siapa tahu ada yang punya gorengan.
1: Bisa banget ya, teman saya lagi butuh gorengan malam ini.
0: Okay.
1: Soalnya saya tengok dari tadi ya, teman saya agak-agak
0: lemes-lemes kah?
1: Bukan.
0: Lapar.
1: Lebih ke kering ya, butuh minyak sedikit ya.
0: Ah, iya.
1: Pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan kembali di Karaoke RRI Mamuju. Tentunya kita ada di TikTok, jangan lupa ya malam hari ini nonton TikTok. Buat yang lagi mantau ataupun juga lagi di jalan menuju ke sini buat nyanyi juga, seru-seruan malam ini boleh banget, kita masih tunggu ya.
0: Okay.
1: Ada Fitri dan juga Sugi.
0: Semangat.
1: Tapi sekarang Afgan itu Afgan Majene ya.
0: Tapi bisa kok Afgan Mamuju, bisa.
1: Oh, iya?
0: Ya, beda.
1: Oh, iya?
0: Kan.
1: Oke. Nah, kalau begitu malam ini juga saya mau, suara saya kok kayak aneh.
0: Nah, iya.
1: Malam ini saya mau membuka dulu.
0: Apa itu?
1: Lagunya siapa yang seru?
0: Sesuai ya? Latihannya ke atau sesuai yang terakhir?
1: Kadang-kadang enggak sih menurut aku ya. Tadi tuh terakhir Kejora, tapi kayaknya Kejora tuh untuk membuka kayak kurang seru aja.
0: Yang semangat-semangat kalau pembuka ya.
1: Tapi lagu ini kayaknya orang udah bosan banget denger saya nyanyi lagu ini, tapi enggak apa-apa ya. Karena versi saya tuh beda. Ini.
0: Oke.
1: Arena buat semuanya ya.
0: Arena.
1: Ternyata musiknya belum dinyalakan.
0: Ada yang salah.

0: Oke. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan pendengar dan penonton.
1: Ini juga saya ucapkan terima kasih untuk Rijal Shop. Masya Allah, malam hari ini kita di-share banyak banget.
0: Terima kasih.
1: Jadi keren. Penasaran siapa gerangan?
0: Bilang Kerena.
1: Kerena. Kukira dia bilang kerenya. Gak ada duit.
0: Beda-beda tipis ya.
1: Iya, benar-benar. Oke, kalau begitu malam ini juga sudah ada tamu kita yang sudah hadir di studio. Agak sini dikit, agak sini ya, Nurul ya.
0: Sebelah mana Nurul? Operator, katakan sesuatu.
1: Sesuatu? Oke, nah sekarang ada tamu kita, ini jauh juga sudah hadir.
0: Iya, kayaknya biasanya dia dari seberang pulau.
1: Betul. Oh ya, terima kasih Murni yang udah di-share juga. Ih, mantap kali loh live kita malam ini. Aku terharu. Nanti penonton kita tadi yang kayak, oh lihat ikannya kerennya pas dia nge-host. Kok alay. Oke. Mana ketawanya jahat lagi.
0: Beda 180 derajat kayaknya deh.
1: Ya gitu loh kehidupan ya. Dari Sahara di Galuh Lengke, Masya Allah.
0: Halo. Kakak-kakak.
1: Bagaimana? Iya, yang biasa menelpon. Apa kabar malam ini?
2: Kabar baik.
1: Iya, sehat dong. Jangan gitu dong. Makanya dibuat rapat masuk, buat rapat. Gini. Ya enggak masuk. Iya.
0: Oke.
1: Iya. Oke.
0: Kayaknya saya anu deh.
1: Ngerepotin deh Sahara. Apa lagu tak?
2: Kehilangan Rumah Irama versi.
0: Oh iya iya. Kehilangan dia.
1: Oh sorry.
0: Apa itu suara apa itu tadi ya?
1: Betul.
2: Roma Irama.
1: Iya. Kehilangan wanita.
2: Ada wanita.
1: Ya harusnya itu ada wanita ya. Yang mana?
2: Itu di atas.
1: Ini.
2: Iya.
1: Oke deh. Ada salam kah malam ini?
2: Da acore sidang. Pak Jamili. Pak Maher, ada juga Ibu Lia, Ibu Norma, Darmawati.
0: Kayaknya Ibu Murni dia itu siapa ini tadi?
1: Iya, oke, yang atas ya. Kita bisa mulai?
2: Iya.
1: Pertarungan kita malam ini?
0: Iya, suara keluarkan suara emas.
1: Bisa
0: sebentar aja. Ada
1: apa?
0: Tepuk tangan kok.
1: Oh, ya tenang aja ya. Baiklah, kalau begitu langsung aja Sahara.
0: Oke.
1: Ulang ya. Kita ulang dari subuh ya.
3: Dari Malaysia.

0: Oke, Masya Allah.
1: Iya. Baru terasa katanya. Kebahagiaan ya. Apa itu tadi?
0: Ayo Lina repost lagi malam ini ya. Hmm. Ya, pokoknya penggemarnya Sarah tuh banyak ya.
1: Iya, membludakin kayak sampai pecah ini di dalam.
0: Betul. Jangan lupa. Wih, sudah 3000, Masya Allah like-nya.
1: Wih.
0: Tapi Sarah kenapa enggak ini reposting live kita malam ini? Buka RRI dong dan di reposting. Aduh, Sarah tuh. Oke. Kalau begitu malam ini juga masih kita tunggu ya. Mungkin ada yang mau masuk dari jalur TikTok, boleh banget loh. Kita seru-seruan ya malam ini lewat TikTok juga boleh. Tadi sempat ada katanya, boleh request lagu enggak? Coba tulis dulu lagu yang mau di request. Siapa tahu saya bisa ya. Iya kan, tidak semua lagu juga saya bisa ya. Apa? Oh, Acore. Oh, tapi enggak bisa Ron di sini duet. Oke, terus malam ini juga ada Ayulina, ada Madani, Nurul Wahida, Sabri, ada Said Sidan, and ada Stress of Levels, terus Arkai, gimana nih bacanya? Ari Hakmal, Anggraini, terus hahaha. Aduh, Gracinta, ada Pinky lah. Oke, jangan lupa di-share ya. Makasih banyak semuanya yang sudah like-like terus. Aduh, Masya Allah. Boleh gabung nggak? Boleh banget ya. Untuk Sabri malam ini boleh lewat TikTok, boleh juga datang ke kantor kita langsung. Nurlia Sangkurio hadir. Masya Allah, ih rame seru pokoknya malam ini ya. Lanjut kalau gitu, kita mau nyanyi lagu apa? Antara nyanyi, tadi tuh saya punya playlist tuh kalau tidak Kejora ya.

0: Kejora atau
1: full dangdut kah?
0: Enggak, toh tapi jalan barat lah.
1: Sesuai yang tadi lah di awal-awal ya.
0: Kalau di awal-awal sih semua lagunya bukan playlist RRI banget itu. Oke, lanjut tunggu dulu ya. Kita cari dulu nih lagu-lagu yang mungkin malam ini juga pas di telinga sama pendengar kita.
1: Okay.
0: Karena kapan hari tuh saya nyanyi lagu barat katanya.
1: Kenapa?
0: Jangan kak, jangan barat katanya.
1: Tidak mengerti mungkin ya, termasuk saya tidak mengerti kayaknya.
0: Mungkin enggak dong, mereka pasti mengerti. Cuma maksudnya kayak ya yang lain aja gitu.
1: Ya, ya mungkin yang terbawa suasana sedih atau gembira begitu kali ya.
0: Mungkin, ya. Tiada guna lagi. Tiada naruanmu. Dadadada. Apa sih judulnya? Walau engkau tiada. Apa sih?
1: Oh ya, pasti saya tidak tahu ya kalau judul lagu.
0: Ya lupa sih judulnya. Tiada guna ya.
1: Nada wanita.
0: Lagi. Apa sih judulnya yang lagi nonton ya?

0: Ya tahu kan? Iya, masya Allah Fitri. Tiada guna sih judulnya. Ya udah, Bismillah ya semuanya.
1: Oke, tepuk tangan dulu, Nunu, tepuk tangan.
0: Ini saya bukan perkara apa nih tepuk tangan. Mike kamu terlalu nempel.
1: Ini nempel tuh. Terlalu besar.
0: Ini terlalu besar, nah itu dia.
1: Ucok. Oke, kita dengar.
0: Oke, ada Ayulina malam ini Kak Sugi, bisakah Gulali? Oke, Gulali ya, sabar ya.

0: Oke.
1: Pohon akan mati kalau tidak disirami.
0: Begitu. Maksudnya okay. Biar kita datang kalau sudah mati.
1: Tidak ada gunanya lagi.
0: Betul, betul, susah betul. Itu. Mending cari pohon yang baru enggak sih?
1: Pohon tetangga.
0: tapi sebenarnya pohon mati itu masih bisa dihinggap tahu.
1: Apa itu?
0: Untuk para parasit. Ini.
1: Au. Oh.
0: Oke, malam ini ada Bang Al di
1: banyak
0: TikTok.
1: Yang request lagu katanya.
0: Ya, katanya
1: itu.
0: Masih bisa ke studio nyanyi, Kak. Masih banget. Kita masih panjang sampai pukul 23 ya, jam 11 nanti. Jadi
1: iya.
0: Buat teman-teman yang malam ini niat banget buat nyanyi seru-seruan di sini, ayo dong ke sini ya.
1: Ini 1 jam lebih, hampir 2 jam lagi kan.
0: Iya, acara kita memang paling panjang dari semua acara ya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu requestan yang tadi.
1: Ada Gulali tadi.
0: Oh, Gulali tadi antaranya. Gulali ya, ya Allah.
1: Ada juga bangku, apa ini, bang kunang-kunang.
0: Kunang-kunang. Yang paling pertama apa tadi requestnya? Gulali ya? Oke.
1: Gulali.
0: Aduh.
1: Ayoy, Gulali kayak.
0: Gulali, bentar. Tapi saya belum pernah ngulik lagu Gulali sih.
1: Lagunya siapa tuh Gulali?
0: Roma Irama. Tapi versi yang lagi ngetren itu saya gak pernah ngulik, entah kenapa ya. Gulali ada cowok. Oh masa? Atau dinyanyikan sama Sahara aja ya? Nantilah. Minggu depan kita gaskan Bang. Insya Allah betul. Pokoknya kita tunggu ya. Bang Al kalau minggu depan gak ada saya cari ya. Nanti Fitri ini meluncur Fitri ya.
1: Al Eldulka ini.
0: Request lagu Spring ditakdirkan jatuh cinta. Wow, requestannya
1: Spring.
0: Hah?
1: Spring
0: ya. Oh, ditakdirkan. Oh. Mungkin saya lagi diet jadi lihat apapun itu kalau enggak makanan semuanya.
1: Spring dan
0: Kita coba Gulali ya.
1: Oke. Okay.
0: Tolong ya.
1: Yang manis-manis.

0: Gulali.
1: Gulali. Calon-calon apa katanya ini?
0: Apa itu?
1: Komentarnya. Calon-calon apa? Calon-calon DA. Dah. Apa ya? Karena umur sudah tidak memadai bercanda.
0: Benar. Justru belum diterima karena umurnya masih terlalu di bawah.
1: Masih iya, masih terlalu jauh.
0: Butuh beberapa tahun lagi kayaknya.
1: Tapi sumpah lagu Gulali itu saya enggak pernah ngulik lagu ini, jadi kayak aduh saya coba menemukan caraku sendiri ya. Teman-teman semua. Sabri katanya keren. Aduh, makasih ya. Bang Al ditakdirkan jatuh cinta Spring ya. Ya kayak gimana lagunya itu? Lagu Malaysia ya?
0: Iya. Kalau saya dengar
1: kayak Spring sih kayaknya Malaysia bukan sih?
0: Malaysia Spring.
1: Oke, okay. Sebelum saya nyanyi lagi, kalau begitu kita ke mana dulu? Ke Sahara lagi sebelum ke Pak Ana ya. Sahara mau nyanyi lagu apa Sahara?
0: Gurun Sahara. Eh.
1: Balolipa, balonya para remaja.
0: Iya, iya.
1: Nada ini. Oke.
0: Oke.
1: Ini.
0: Bugis dia ya.
1: Ya udah. Kamu biasa kalau misalnya lagi manggung-manggung Sahara, biasa pergi manggung kah? Enggak. Ya itu namanya manggung.
0: Mungkin dia menyumbang dari bawah aja, tidak naik panggung. Nggak, jadi
1: gini ya, konsep menyumbang itu bisa macam-macam. Nyumbang duit, nyawer itu juga nyumbang ya. Nyumbang naik suara. Tapi gak semua orang nyumbang itu naik panggung. Tapi kalau manggung berarti lebih ke nyanyi gak sih? Oke.
0: Diundang.
1: Lagu-lagu apa ya, biasa kita nyanyikan kalau nyanyi di panggung?
2: Ya biasa lagu Mandar,
1: Dangdut, Mandar,
0: yeah. Balolipa.
1: Oke deh, siap?
2: Siap.
1: Yuk kita mulai dari awal.
0: Dapatkan
1: ya,
0: kasetnya di toko-toko terdekat.

0: Ya, dan sebelum kita bergeser ke Pak Ana malam hari ini ya, kita lanjut dulu untuk lagu berikut yang sudah di request tadi.
1: Yang apa? Spring. Mak tahu yang beda kah?
0: Spring itu apa tadi?
1: Spring takdir.
0: Nurul bisa aja deh pergerakannya.
1: Di tak. Mana dia?
0: Apa tadi? Aduh, saya lihat.
1: Ya, ditakdirkan ya. Jatuh cinta.
0: Ini belum nyala atau lobet ya?
1: Apakah dia juga lobet? Saudara-saudara? Oh iya.
0: Oh lobet.
1: Jadi
0: kita harus apa?
1: Aceh dageri kah?
0: Bukan. Apa tadi?
1: Katanya apa? Nugraha Sintia, mantap.
0: Spring, kita ditakdirkan jatuh cinta. Ini lagu lama bukan sih?
1: Ada juga ini Rukman Amhat, kepengen juga ke RRI nyanyi.
0: Ya, oke,
1: datang aja, kami menerima semuanya sampai atap pun kami terima itu. Iya.
0: Ini udah numpuk nih di atap. Ntar aku lihat dulu ya. Karena, aduh, gimana langsung ini ya?
1: Tes vokal dulu
0: lagu
1: ya
0: yang
1: mas.
0: Lagi ngetren gak sih sekarang?
1: Saya rasa kalau lagu-lagu Malaysia pasti lagu-lagu lama kayaknya deh.

0: kayaknya itulah, tapi saya kurang tahu, lagi nanti saya pelajari ya. Minggu depan saya nyanyikan.
1: Oke, tunggu saya minggu depan ya, yang sudah request ya.
0: Apalagi tadi Fitri ini? Tadi yang komen-komennya dibaca semua Fitri ya.
1: Nah, ya, itu sudah lagu lawas itu sudah katanya enggak.
0: Oh, betul.
1: Oh, katanya enggak saya lihat tempatnya ada di Google Maps.
0: Iya, betul-betul ada di Google Maps. Saya langsung aja
1: pokoknya ya, jalan
0: RRI Mamuju ada di jalan RRI Martinata, ada di belakang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
1: Gampang sekali karena ini di depan lawas. Ini lumayan dikenal orang.
0: Ya.
1: Bangunannya.
0: Terus apa nih? Menyapa buat teman-teman yang ada di Suri ke RRI Mamuju lagi karaokean ramai kalau ada semua. Iya betul. Pokoknya ditunggu ya teman-teman yang ada di Suri ada dimanapun ini. Ditakdirkan jatuh cinta ini tadi ditakdirkan jatuh cinta bukan sih?
1: Aduh. Iya itu tadi.
0: Aduh maaf banget ya.
1: Ada ya lagi sebelah atas kayaknya ini tadi.
0: Terus ada apa tadi requestannya lainnya?
1: Ada yang kunang-kunang.
0: Kunang-kunang.
1: Entahlah itu lagu kak Bang.
0: Itu sih kunang-kunang kalau saya lagi banyak begadang ya.
1: Yang biasa di rawa-rawa juga sih kunang-kunang itu.
0: Masa sih di rawa-rawa?
1: Kunang-kunang hewan yang itu. Menyala-menyala.
0: Bukan rawa-rawa dong, di rawa-rawa mah kata kodok.
1: Oh iya.
0: Oke, coba kita kunang-kunang.
1: Ungkapan hati katanya juga ini.
0: Kita cari dulu nih kunang-kunang yang sudah diminta. Oh, jadi kunang-kunang deh. Akhirnya ada pria kunang-kunang ya. Coba ya, bismillah loh. Karena gak semua lagu juga saya hafal. Tapi ada Pak Ana. Pak Ana siap-siap kesini yuk Pak.
1: Ada juga
0: setelah
1: nih.
0: Setelah lagu kunang-kunang
1: nanti
0: request ungkapan hati lagunya siapa lagi ini ya Allah ditulis.
1: Ada juga air bunga.
0: Oh air bunga aku bisa kalau air bunga ya.
1: Ya sebentar diri tunggu saja yang air bunga.
0: Air zam-zam juga bisa tapi tunggu dulu jemaah haji ya.
1: Ya bisa kok dikirim. Mungkin ada yang jual di tempat-tempat.
0: Bismillah ya Allah. Buat Suki apalah yang tidak bisa

0: Bangku na.
1: Enggak begitu masa Pak Anang.
0: Hey.
1: Jangan dong.
0: Bukan menerangi jalan.
1: Pak Anang. Kunang-kunang.
2: Kunang ini ada dua, Ida Laila juga ada.
1: Oh, ada juga ya.
0: Oh, ada beberapa versi. Apa?
1: Iya, beliau ya. Oh iya. Karena beliau langganan.
0: Pemain setia.
1: Pemain setia Idi. Ya udah malam ini Pak Ana mau nyanyi lagu apa, Pak? Apa ini?
2: Yang.
1: Versi siapa ini?
2: Enggak tahu sih mau baca ini.
1: Loh didelokne sek toh.
2: Oke, gambarnya kayak ini.
1: Aduh, aku enggak bisa lihat. Karaoke ya. Yang malam hari ini juga kakak saya Bu Ana udah dari studio. Ika deh kalau malam begini ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya kak ya. Iya dong.
2: Salam buat
1: katanya
2: Bu
1: tadi telepon mau kesini. Dia nanya dulu ada nggak bintang dari sana. Kalau ada bintangnya saya datang.
0: Nah.
1: Oh iya iya.
0: Oh iya iya iya iya. Ya.
1: Masya Allah. No. Pokoknya malam ini buat yang nonton minggu lalu tuh ada.

0: dengan yang dan apa ini tadi? Nah, katanya yang pulanglah, aku kangen. Jangan hukum aku yang dari bumi.
1: Nah, baca sendirilah Pak Anah ya.
0: Ya, bisa dibaca Pak Anah.
1: Ini saya bukan masalah apa ini kuping saya meledak nih ya.
0: Oh iya iya.
1: Dari bumi katanya yang pulanglah, aku kangen. Jangan hukum aku yang itu. Ayo jawab dulu yuk. Ayo mau ngomong apa?
2: Gak ngomong apa Pak.
1: Ya itulah jawabannya Bu Mi ya.
0: Senyum doang.
1: Bukan senyum, ketawa tadi.
0: Iya iya, terbahak-bahak doang.
1: Kalau ini bentar saya tanya ya. Udah makasih Pak Anan, nanti nyanyi lagi ya Pak ya. Oke. Tante nih Bu Malangguyu. Ya, kasih Pak. Yo berikut saya panggilkan kakak dulu atau
0: Tete
1: siapa dulu? Siapa dulu?
0: Yang mana dulu?
1: Ah, nyanyi dong. Ayo kakak. Kakak dulu lah. Kakak Ana.
0: Ayo masuk. Setelah dulu, Pak Ana.
1: Setelah Pak Ana, Kakak Ana. Bu Ana. Makanya manggilnya itu bukan ini.
0: Apa itu?
1: Bukan Bu Ana, Ana ya. Kak Ana ya. Benar.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, saya mau tanya sama masuk dulu dong Kak. In frame dulu ya. Ya, pertanyaan saya itu kalau Fitri, kamu nih misalnya tadi lagunya kan yang ini yang aku ya. Kalau misalnya seandainya kamu nih nyanyi lagu itu terus dikomentari begitu sama pasangan kamu,
0: langsung pulang lah.
1: Keren ih Fitri. Tapi bener loh, karena menurut saya itu tersentuh tahu dengan kata-katanya bener. Kak,
3: ya.
1: Hal yang paling berat di hidup kakak apa?
3: Jangan tanya itu, nanti aku bakar.
1: Tapi bener loh, menurut saya tuh kak, hal yang paling berat buat hidup saya tuh di jalan itu kangen, tau gak sih kak?
3: Kangen.
1: Kangen tuh kayak apa ya? Soalnya menurut saya kangen tuh gak ada obatnya.
3: Iya.
1: Dan satu-satunya yang mesti ketemu, tapi kan gak segampang itu juga kak ya.
0: Kadang-kadang ada yang sudah tidak bisa bertemu.
1: Betul.
3: Seperti saya, kehilangan.
1: Tapi jangan semangat yuk.
3: Itu.
1: Oh ya udah kita
0: terus. Okay.
1: Soalnya tadi Pak Ana tadi jawabnya kasih ke jawabannya apa gitu loh Pak.
0: Seharusnya tersentuh ya.
1: Okay. Ya udah. Kak Ana mau nyanyi lagu apa?
3: Apa ya?
1: Kak Ana malam ini gimana? Kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat dong. Ih, tapi hari ini rombongannya kecil banget.
0: Iya, bukan rombongan kayaknya ini.
1: Oh, bukan rombongan kalau satu ya. Rombongan tuh. Ini 4, 5
0: lebih dari 2 tuh.
1: Ini namanya duo ya.
3: Masalahnya
1: Jauh,
3: gak ada supir itu.
1: Gak ada supir, jadi yaudahlah.
0: Oh iya.
3: Jadi kita bawa anu aja apa.
1: Pokoknya aja. Diminimaliskan ya. Lagunya apa kak?
3: Apa ya, saya mau coba. Ini sudah lama vakum deh, jadi
1: gak
3: saya
1: apa-apa.
3: Harus belajar lagi.
1: Pokoknya kalau di karaoke RR itu tempatnya belajar malah, bukan tempat show ya.
3: Lagu Betaria Sonata, judulnya apa ya?
1: Betaria Sonata. Ya, kalau soneta dangdut ya kak.
3: Kini ku sadari sendiri.
1: Oke, kini.
3: Mungkin itu.
1: Kini ku sadari sendiri, oh, Pak Ana itu.
0: Iya.
1: Fitri tolong ya di telinga saya nih. Dia iya oi di telinga saya.
3: Pasang gak?
1: Iya,
3: pasang.
0: Iya, padahal rendah banget
1: ini turunnya. Yang mana nih? Yang pertama. Yang ini bukan.
3: Nada cewek.
1: Yang ini iya, ini yang asli yang ini.
3: Kini ku sadari sendiri itu.
1: Iya.
0: Nada jadi-jadi
1: ya. Ini ya kayak gimana tuh Fit ya? Tapi sebelum itu mungkin ada salam kak malam ini buat siapa?
3: Oke. Okay. Sebelum saya melantunkan lagu ini, saya mau tadi
1: kakak nyanyi pakai nada, jangan pakai hati ya. Ini apa kak?
3: Ini buat teman saya yang bukan juga spesial sih, teman kakak teman saya ya. Dulunya ini lagu saya tidak pernah nyanyikan, saya tidak pernah dengar, tapi ada salah satu teman saya kirimkan ini lagu. Kebetulan kok nyambung ya dengan status saya sekarang ini.
1: Aku gampang baper.
3: Sama-sama.
1: Sensitif ya.
0: Adakah?
1: Ya udah. Ya udah lanjut ya kak. Langsung aja. Okay. Adakah Ana dengan Kini Kusadari?
3: Oke. Okay.

0: Makanya tadi suruh milih kak yang mana nih. Nadanya
1: ada yang mana, ada yang itu okay. Yang biasa karaoke nada
0: gak apa-apa.
1: Makanya saya bilang kok duet kayak duet.
0: Oh.
1: Bukan ini, bukan.
0: Ah, tapi kalau ini asli sih tadi.
1: Oh, bukan.
0: Ah, berarti yang ini. Makanya tadi yang mana nih kak itu.
1: Saya kan enggak fokus. Saya fokusnya di bapak.
0: Oke, kita lanjut lagu kedua apa nih kak?
1: Lagu apa ya? Beda dulu deh.
0: Oh ya udah, kita ganti pemain dulu ya.
2: Pemain. Iya.
0: Ganti pemain sambil ke Ana cari lagunya juga malam ini ya. Oke, lanjut malam ini. Enggak.
2: Bella.
0: Ada siapa namanya?
2: Bella itu dia.
0: Bella
2: ya, Bella.
0: Oke, halo Bella, agak rapat ya. Ya, rapat lagi. Nah. Halo, apa kabar nih? Dari mana, Bella?
2: Bella atau siapa ini namanya? Dan
0: panggilnya apa? Siapa namanya?
3: Bella.
0: Oh, Bella. Udah cocok.
2: Oh, iya. Pakai headphone-nya mungkin.
0: Silakan deh pakai headphone-nya. Bella dari mana, Bella?
3: Dari rumah.
2: Dari sono ke sini ya.
0: Maksudnya itu alamatnya apa? Rumahnya di mana?
3: Binanya.
2: Oh. Binangan.
0: Oh, sini. Sekitar sini. Oh, oke, baiklah. Suka nyanyi lagu apa biasa?
3: Lagu pop.
0: Pop juga ya? Oh, ya. Sama Ibu Ana berarti satu kelas ya sama Ibu Ana ya. Kelas vokal. Dangdut. Ya nanti dangdut lah, Kak. Dangdut ya, Kak, nanti ya. Ya isi hati. Aman, Kak. Saya tiap hari di sini salah ya. Apa lagu tak? Judulnya?
3: Lagu
2: yang itu.
1: Mas harus perbaiki dulu dong.
0: Apa?
3: Bertaut dulu dah.
0: Bertaut Nadine Amiza ya? Bertaut Nadine Amiza.
2: Bertaut.
0: Yang mana?
3: Yang di atas.
0: Ini yang pertama ya. Kamu ada salam enggak malam ini? Yang lagi nonton kita juga. Ya udah kita lupa ya. Kenapa? Oh ya, malam hari ini kita juga jumpa dulu ada Rolling.
2: Kanan Rolling.
0: Sugi nyanyikan lagu dari Megat Susah Hati. Loh, kok tiba-tiba muncul Susah Hati?
2: Sudah senang hati.
0: Madani juga terima kasih malam ini ya. Oke, Rolling sabar ya. Nanti kita lihat Susah Hati itu yang kayak gimana lagunya ya. Gak apa-apa, kayaknya ini ya. Ya udah kita mulai lagi.
4: Yuk, bebas berkreasi.
0: Oke. Okay. Tadi salamnya buat siapa? Ada?
3: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Kupikir ada yang spesial.
2: Yuk. Mamak-mabaknya kek gitu.

0: Oh, saya tidak kaget sendiri nih. Tepuk tangan.
1: Itu dia Bella. Bella. Dari Nadine Amiza ya.
0: Banyak pale anunya ini.
1: Apanya? Fansnya? Iyalah. Bening begini ya. Oke, malam ini kita jumpai dulu yang sudah baca, ini ya, komen-komen juga. Katanya, sayang banget tablet kita lagi ini ya.
0: Down.
1: Apa sih down? Low bed.
0: Iya, down.
1: Oke, ada rolling kata salam dari Desa Sound doang. Makasih
0: iya,
1: banyak.
0: Iya,
1: ada Sinta Maulana, Bella suaranya keren. Oh my god, oh my god.
2: Terima kasih.
0: OMG, OMG.
1: Oh iya.
0: Oh, aura ada cewek mahal mah ini.
1: Iyalah. Pokoknya malam ini yang enggak ke studio tuh rugi banget enggak sih Kak Ana? Ada iya. Bella soalnya di sini. Ada Bang Al kasih jempol, Ayulina juga kasih jempol.
0: Apa ini? Rolling 70. Mau kayak ini rolling 70 kali ini rolling.
1: Ada Agung 09, Mamuju kotanya memang indah, tapi tidak dengan kenangannya. Terus ada Nur Fahmi, bisa request dangdut Kak biar terasa radio zaman dulu nostalgia. Ya kita dilihat masa kita disuruh nostalgia zaman dulu ya. Terus ada Bang Al juga sih sekali pop lah kayak gini kan enak.
0: Iya iya iya iya.
1: Bagaimana fit saya dengan pop?
0: Iya, pop.
1: Saya rasa pop di RRI tidak dibatasi kan? Benar. Tidak dibatasi. Cuman kadang-kadang banyak ternyata pendengar kita pengennya dangdut. Jadi kita biasa kasih dangdut. Tapi kalau misalnya ternyata yang sudah komen pengen pop juga, why not kita kasih pop ya.
0: Bang
1: ya
0: kan? Al, mantap mantap keren keren.
1: Betul. Mau duet enggak?
2: Boleh.
1: Lagu apa?
2: Lanjut.
1: Aduh, jangan sampai saya nggak tahu nih. Saya kan ketahuan jadulnya ya. Janganlah ya.
0: Radio Tempo dulu.
1: Ya, kalau Nurul, kalau misalnya Radio Tempo dulu ambil gambarnya orang ini ya. Minggu lalu saya nyanyi lagu BCL dan Ari ya. Oke, ini kita duet lagu apa ya? Kira-kira keren ya.
3: Biru berjalan. Seperti
1: sensor. Aduh, kita belum merencanakan nih lagu pop apa. Ya udah.
0: Jadi
1: apa?
0: Sambil berdus.
1: Dewa apa?
2: Dewa
1: 19 apa?
2: Yang kangen.
0: Kangen.
1: Kangen tapi pakai lagu siapa kita? Pakai suara ada cewek. Iya, kita coba kan ada cewek ya. Soalnya bukan lagu duet, jadi kalau di cewek tuh I try my best ya malam ini. Untuk bisa, karena ini ketinggian sih buat saya, tapi gak apa-apa kita coba duet aja.
0: Bisa lah. Kata komen yang tadi, apa sih yang gak?
1: Apa sih yang gak banyak? Saya serem dengar suara ketawa saya sendiri Kak. Tadi namanya siapa ya? Ini namanya Bella.

0: komen-komennya positif ya. Katanya gini mana nih. Tadi namanya siapa?
1: Bella.
0: Oke. Ah, banyak banget yang bisa ini ya. Modus-modus tingkat mana gitu.
2: Kalau mau ketemu Bella langsung saja ke Riri.
0: Terus ada Nur Fahmi, keren-keren keluarga yang bermalam di kebun. Pasti lagi dengar RR Mamuju. Oke, deh. Sekarang lagi musim durian. Iya kan? Jadi banyak yang di kebun mungkin. Ada Bu Mi juga.
2: Suaranya
0: istrinya Pak Anda katanya. Suaranya keren sekali, cocok duetnya. Masya Allah. Padahal kita baru ini ya, belum pernah duet sebelumnya.
2: Masya Allah, tabarakallah.
0: Ada Sinta Maulana, bagus sekali suaranya. Jadi anteng pantangan RRI karena suara bagus.
2: Oke. Wa syukurillah. Terima kasih kepada pendengar dan penonton.
0: Iya.
2: Dan juga Bella dan siapa namanya nih?
0: Saya siapa ya? Afgan Majene.
2: Afgan Mamuju Simboro. Oke.
0: Karena ada Afgan Majene, ada Afgan Mamuju. Oke, kalau begitu Bella, kamu ada lagu apa lagi? Kamu bisa dangdut?
1: Enggak.
0: Ya udah, pop aja pop. Lagu yang lagi hits deh sekarang apa ya?
1: Ini.
0: Terpukau. Oh iya. Minggu lalu juga Terpukau loh. Jadi enggak apa-apa sih.
2: Kan persi beda.
0: Iya benar.
2: Beda orang lah ya.
0: Beda orang, beda Terpukau ya. Yang mana?
1: Yang di atas.
0: Paling yang pertama ya. Kamu pernah terpukau di mana?
1: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah terpukau ya. Ya kalau malam ini naikin nih orang-orang yang ada di TikTok ya, siapa tahu Bella bisa terpukau ya.
2: Iya, tunjukkan pesanamu warga TikTok. Gini.
0: Kasih komentar dulu. Siapa tahu ada komentar yang bisa bikin Bella terpukau ya kan di TikTok malam ini. Terima kasih juga yang lagi mantau di TikTok ataupun di aplikasi RR Digital ya. Baik, langsung aja Bella kembali terpukau.
2: Kenapa itu tak putar-putar?

0: Nah, malam ini langsung ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya, Bella dari mana? Banyak banget yang modus nih kayak. Bella dari mana katanya? Tadi udah ya, silakan di rewind ya siarannya. Ini. Bella dari mana? Dari tadi.
1: Ya. Dari rumah katanya tadi.
0: Ya. Jawab dulu, siapa tahu dia penasaran Bella dari mana.
1: Katanya itu Bella bisa nyanyi dangdut.
0: Itu Bella bisa nyanyi dangdut. Ini nanya atau apa sih? Gak ada tanda-tanya.
1: Antara pernyataan atau
0: pertanyaan atau pernyataan. Ya, oke. Okay. Jawab dulu yang pertama. Bella asal mana? Bella asal mana?
2: Mamuju.
1: Ah, ya, Bang Al, Mamuju.
0: Ini kalau ini itu Bella bisa nyanyi dangdut apa sih?
2: Bisa.
0: Oh, bisa, tapi Bella belum enggak nyanyi lagi. Dulu malam ini. Tidak lagi katanya. Mau manajernya kau tahu. Ya udah kalau begitu makasih banyak Bella, nanti nyanyi lagi ya.
1: Oke. Okay, okay.
0: Kita sekarang lanjut ke mana? Ke Pak Ana. Pak Ana monggo. Mana Pak Ana, mana Pak Ana?
1: Ada di sana ini.
0: Oh, ada di depan Pak Ana ya. Oh ya, Pak Ana bersiap-siap Pak Ana ya. Oke, okay, kalau begitu malam ini kita mau dangdut dulu.
1: Ngedangdut.
0: Pak Roy nyanyi enggak?
3: Bola.
1: Saya pikir Bella.
0: Oh iya, kalau ada Bella, Bella.
1: Bola. Oke. Ready?
0: Oh iya, udah bisa. Yuk.
1: Ready to bola.
0: Bola Pak Roy.
1: Oh, bola. Tentang bola ini. Kayaknya dia siap-siap Piala Dunia ini.
0: Cocok masuk ya. Coba lagi fit. Coba.
1: Apa
0: ya,
1: itu?
0: Ya promoin acara kita dong.
1: Oh iya. Jangan lupa pendengar RRI, nanti di Piala Dunia nanti akan disiarkan oleh RRI secara resmi. Jadi Anda bisa mendengarkan melalui RRI. Oke.
0: Kuping saya terpukau aja sama teriakan-teriakan kamu.
1: Padahal ini dulu sudah rendah sekali nah.
0: Oke, okay.
4: Yang dibawa lagi.
0: Oh, yang dibawa. Mana?
1: Apakah aku masih teriak?
4: Pakai gitar itu.
0: Aduh, mana sih? Sebentar, Pak ya. Mana?
1: Bola.
0: Yang mana? Yang mana?
1: Piala Dunia.
4: Lewat.
0: Lewat. Yang mana?
4: Ini tadi.
0: Ini.
4: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada pria bola.
1: Bola.
0: Oke okay, deh.
1: Bola panas.
0: Ada salam kah? Tapi udah siap dong, Bu Roy, untuk seru-seruan di pesta bola nanti?
4: Oh, untuk itu, kebetulan malam ini saya ada di studio lagi.
0: Betul.
4: Ucapan, ini lagu saya persembahkan untuk pendengar, Fitri, di mana saya berada di malam hari ini. Juga selamat jelang.
0: Apa?
1: Piala Dunia.
4: Perhelatan Akbar. Piala Dunia World Cup.
0: Ya, kita sebutnya cuma 2000. Boleh Piala Dunia kalau
4: disini. 2026.
0: Okay. Siap ya.
4: Dengan harapan semoga para atlet sepak bola di tanah air kita, Fitri, juga menjunjung tinggi yang namanya sportivitas.
1: Oke.

0: dari Anggra ini.
1: Thank you.
2: Oke, bola.
1: Kasih.
0: Oke, terus juga malam ini ada Bang Al tadi goyang tipis-tipis dong. Om, coba goyang tipis-tipis gimana tuh? Oh iya. Nurfahmi asik yang jaga durian sambil nikmati rock. Oh itu.
2: Oke.
0: Di kebun joget. Masya Allah Nurfahmi.
2: Durian lagi yang dia sebut yang dijagain.
0: Oh iya. Kenapa gak jagain Fitri? Ayo.
2: Abel aja. Oke.
0: Fitri kamu jangan langsung insecure begitu dong, ada Bella. Tengah aja Bella itu enggak.
2: Bola.
0: Okay. Yuk, lanjut siapa? Oh, Sahara dulu ya. Sahara aku enggak lihat loh dari tadi. Sahara di mana, Ki?
3: Bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng pantasan enggak
2: kelihatan. Oh iya. Eh, waka-waka. Eh, dia ketawa lagi. Nurfahmi.
0: Apa?
3: Bahtera cinta.
0: Bahtera
2: cinta.
3: Nada wanita
0: Bahtera cinta.
2: Bahtera cinta.
0: Nada wanita. Ini ya?
2: Iya.
0: Ini?
3: Iya.
0: Oke.
2: Bahtera itu apa ya? Cinta.
3: Bahtera cinta itu.
0: Oh, sabar ya.
3: Ada yang mencari. Sudah.

0: Oke.
1: Ini sebenarnya kategorinya juga jauh ya, karena agak leke, tapi ke Ana lebih jauh.
0: Oke.
1: Ya, karena bakeng-keng ya. Perbatasan mana itu?
0: Tuh.
1: Kecamatan Kaluku, betul. Ya. Ya, lanjut kita langsung ke Pak Ana malam ini.
0: Oh, ada komen Sinta Maulana, keren.
1: Oh, siapa tadi? Oh, Pak Ana dulu baru ke Ana ya.
0: Dari Mamuju.
1: Oh,
0: ya,
1: oh, ada komen apa nih? Ayo bacain dulu, Fit.
0: Apa nih? Penyanyi Ki juga, Fitri. Ini
1: maksudnya menyanyi Ki juga, Fitri.
0: Oh iya iya, saya kira bertanya iya, gitu. Tuh.
1: Apa-apa? Aduh, apa sih nih?
0: Oke.
1: Aku sayang padamu.
0: Pak Ana, aku sayang padamu. Oke.
1: Koplo karaoke.
0: Nanti kalau ada mungkin penonton atau pendengar kita nanti mau minggu depan ikut di karaoke udaranya RRI, bisa datang langsung ya di
1: ya, sama dengan Pak Ana ya. Kak Ana, Bella, siapa lagi tadi?
0: Ini
1: Sahara, Pak Roy. Gampang, mesti datang langsung ke alamat kita di Jalan RM Martin atas Simboro Mamuju belakang SPPK ya, atau belakang kantor kejaksaan. Pak Ana siap?
2: Siap.
1: Koplo ini?
2: Siap.
1: Saya enggak siap sih, Pak.
0: Koplo.
2: Pokoknya malam ini sayang-sayangan.

0: Oke deh, baik. Makasih banyak, Mak Ana, mantap.
1: Terima kasih atas kesempatannya.
2: Oke. Okay.
0: Yeah. Oh ya, malam hari ini, by the way, kita udah di like banyak banget, 29.000.
2: Oke, tinggal satu lagi.
0: Iya, pokoknya ini tembusin 30.000 ya. Mm-mm. Sungguh menggelegar ya.
2: Ya.
0: Dari, pokoknya malam ini banyak fans-fansnya Pak Ana loh di TikTok.
2: Katanya Pak Ana andalan cu. Iya.
0: Padahal saya masih mau dengar suaranya Pak Ana deh gitu katanya. Ya udah, minggu depan lagi didengerin ya.
2: Iya.
0: Karena Pak Ana itu ada setiap minggu. Ya. Ya udah kalau begitu kita ke Bu Ana dulu, dari Pak Ana ke Bu Ana. Oh, ke Ana, ke Ana. Oh ya. Iya. Ibu Asmawiyah dulu ya. Oh ya, duet ya. Oke. Ya. Lagu apa nih, Ibu?
3: Kasih Sayang.
0: Kasih Sayang Rita Sugiarto. Kasih dan sayang.
3: Bukan kasih sayang, ya kasih dan sayang.
0: Kasih sayang. Oh, Elvi suka sih. Oke, yang mana?
2: Elvi suka sih, kasih sayang.
0: Yang mana? Enggak begitu, kan banyak versinya biasanya.
3: Yang dibawa tadi.
0: Ah, mana?
3: Nenek.
0: Ah.
3: Ini.
0: Ya. Oke, ada salam enggak malam ini?
3: Salam untuk semua pendengar aja RRI.
0: Oke.

0: Begitu dia suara dari Ibu Asmawiya malam hari ini dengan kasih sayang. Itu. Nah gitu ya, benar ya. Kamu cerna lagunya enggak sih?
1: Kurang
0: mencerna ya. Oh ya udahlah. Baik, kalau begitu kita lanjut ke Bu Ana. Kali ini mudah-mudahan pilihannya sudah betul ya Bu Ana ya. Oh duet. Lagu apa? Ceria. Oke. Lagu apa?
1: Kayaknya mereka mau bergoyang ya di malam. Goyang sampai pagi.
0: Ya, mereka lagi milih lagu dulu ya.
1: Ya.
0: Didiskusikan, monggo didiskusikan ya. Nah, cocokin dulu lagu-lagunya guys.
1: Nah, katanya Another Level of Stress.
0: Oh ya, malam ini juga saya...
1: Katanya Wayne ya
0: bisa
1: punya suara. Saya sudah rekomendasi. Kita nanti kita rekomendasikan coach dari RRI ya.
0: Makasih banyak loh semuanya. Ya mereka lagi cocok mencocokkan dulu ya. Ya.
1: Diskusi kayak. Kerja kelompok kayaknya ini.
0: Ya biasa. Nyanyi juga butuh diperhitungkan kali.
1: Okay.
0: Apa lagunya?
1: Pada siapa ku mengadu.
0: Is Dahlia tuh seru. Is Dahlia. Ini kan coba. Bentar.
2: Sampai.
0: Bisa? Oh tenang aja operat. Bentar ya. Seru ya. Oke. Nih. Ya silakan mikrofonnya kakak-kakak. Oh,
2: pegang aja ya.
3: Ibu boleh enggak tasnya diturunkan dulu ya?
1: Amankan dulu. Ini gimana? Bisa enggak ya? Nah, oke. Aman Jinu. Oke, kita saksikan. Siap.

0: itulah dia tadi penampilan dari artis-artis kita malam hari ini yang mengajak penonton kita bergoyang. Masih siapkah bergoyang? Hah? Nah, oke. Dan ternyata masih mereka masih mau bergoyang menghibur penonton dan pendengar kita di rumah malam hari ini. Oh, suara saya terlalu naik. Oke. Oke, lagunya apa?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Oh, jangan tunggu lama-lama. Memang sudah tidak lama lagi kita akan berakhir kayaknya ini. Karena sudah dipukul, sebentar lagi kita dipukul 2.

0: Oke, pendengar itulah tadi. Jangan tunggu lama-lama. Itulah tadi. Jangan tunggu lama-lama.
1: Oh ya, mau saya mana nih?
0: Oke. Masih ada kah penutup?
1: Ya kita makanya mau tutup persembahan dari Ih, mau saya mana ya?
0: Di sini di mari. Oh, di sono.
1: Oh ya. Ya itu dia. Pokoknya kita kehilangan konsentrasi jadinya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dan malam hari ini juga terima kasih banyak untuk semua yang sudah mampir ke RR 57. Ibu Ana, masya Allah, kakak saya udah 2 minggu bareng saya di sini.
0: Tepuk tangan.
1: Makasih kak. Iya pokoknya okay. kita angkut ya. Iya. Oh iya bentar lagi. Iya aku takut loh hari raya. Takut dikejar.
0: Oh, adakah?
1: Bukan dikejar di situ. Takut kurban. Diikutkan. Oke. Okay. Ya soalnya saya kadang-kadang bukan berkurban ya. Dikurban. Aduh ini saya kenapa? Ya udah kalau begitu kita mau tutup ya.
0: Okay.
1: Malam ini
0: kita mau pamit undur diri dari
1: ya, ruang dengar ya.
0: Dan juga penonton kita di TikTok.
1: Ya.
0: See you next.
1: Dan kita mau tutup lagu apa nih bagus ya?
0: Yang pasti saya tidak tahu lagu ya.
1: Gak mungkin ya. Semua orang pada dasarnya tahu lagu sih.
0: Iya nih.
1: Tahu nyanyi enggak? Ya dan ya. Kita mau tutup dengan lagu
0: dan juga mungkin siapa tahu ada
1: perih kali ya.
0: Teman-teman kita yang mau bergabung minggu depan.
1: Betul bisa banget, minggu depan bisa banget ya.
0: Jalan R.E. Marta Dinata Simboro yang ada depan-depannya gambar-gambar bola juga, baliho-baliho bola.
1: Karena kita juga menjadi bagian dari pelaksanaan untuk Piala Dunia tahun ini ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi kita jadi pendengar itu bisa banget pas Piala Dunia untuk bisa tetap ikut acaranya. Ini dia lagu penutup saya malam hari ini kalau begitu ya.
0: Apa itu judulnya?
1: Perih? Bella minggu depan ikut lagi ya. Soalnya banyak penontonnya kalau Bella. Ya. Karena juga banyak.
0: Banyak yang ngefans.
1: Iya betul. Sugi juga, Fitri juga. Kak Ana juga banyak.
0: Oke, perih.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Beta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrus di lambai ini.
3: Ada benar sekali, gue suka-suka.
4: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Tarakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berhadilah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, kembali mengudara untuk Anda hari ini, Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

surat Al-Ahzab, Allah berfirman, maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami kawinkan kamu, Muhammad, dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengangkat anak hingga kedudukannya persis seperti anak kandung yang dinazabkan kepada orang tua angkat berhak mendapat warisan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab anak angkat itu tidak ada pertalian darah langsung dengan orang tua angkatnya. Namun, bila mengangkat anak tetapi tidak merubah nazabnya, kewarisannya, artinya hak waris anak angkat, tetap pada orang tua kandungnya sendiri, hal itu diperbolehkan. Karena itu, dalam masalah pengangkatan anak, sebaiknya kita mengikuti tuntunan Al-Quran. Sebab hal itu lebih tepat dan akan diridhoi Allah.

selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya."

Sekretaris daerah atau sekda? Harus dibayarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan untuk edisi hari ini 17 Mei 2026. Saya Mega Pika. Berikut kami mengalami informasi pertama, Sekda Sulbar dorong ASN menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk angka kemiskinan yang masih tinggi. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
1: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa gaji yang diterima aparatur sipil negara atau ASN merupakan hutang yang harus dibayarkan melalui kinerja setiap pegawai. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin apel gabungan lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 11 Mei 2026. Yang menekankan bahwa gaji yang dibayarkan kepada ASN pada setiap awal bulan merupakan tanggung jawab yang harus dibayar melalui kinerja dan pengabdian kepada negara. Lebih lanjut, Junda Maulana juga mengingatkan agar ASN tidak hanya berfokus pada persoalan administratif, tetapi memahami esensi untuk turut berperan dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah. Yang mencontohkan target penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat yang diharapkan dapat ditekan hingga 5-6% pada tahun 2030.
2: Apel gabungan tadi saya tekankan begini, kita ini ASN yang digaji, dan kalau digaji kita itu diberikan di depan. Kalau diberikan di depan berarti kita ini utang kepada negara dalam satu bulan. Ya saya tekankan, Anda mau bayar utang pun enggak, karena utang itu hukumnya wajib dibayar. Jangan sampai kita hanya berurusan disiplin, tapi substansi untuk menyelesaikan masalah yang kita lupa gitu. Habis energi di situ. Kita mau ke depan substansialnya gitu. Dinas ini melakukan apa, untuk apa menghadapi tantangan-tantangan yang kita masih miliki.
1: Melalui apel tersebut, Junda Maulana mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah demi generasi mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan pembendaraan negara atau Mamuju capai 96,0%. Disampaikan selengkapnya pendengar Nur Asmi Saleh.
3: Ya, evaluasinya dari tahun 2025 tahun lalu itu menunjukkan prestasi yang luar biasa dari teman-teman satuan kerja di lingkungan KPP Mamuju.
4: Kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025 di wilayah kerja kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN Mamuju menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data KPPN Mamuju, total realisasi belanja APBN 2025 mencapai 6,17 triliun atau 96,04% dari pagu yang ditetapkan. Capaian tersebut turut ditopang peningkatan signifikan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju yang kini berada pada angka 96%. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara usai pihaknya menggelar rapat koordinasi pelaksanaan tahun anggaran 2026 di Gedung Keuangan Negara Mamuju Rabu 13 Mei 2026 mengatakan hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dari seluruh satuan kerja di wilayahnya. Menurut Ferry, tren peningkatan tersebut berlangsung konsisten dalam 3 tahun terakhir. 2 tahun lalu, nilai IKPA berada pada angka 92, kemudian meningkat menjadi 94, dan kini kembali naik menjadi 96. Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa kinerja pengelolaan APBN oleh satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju semakin optimal.
3: Ya, evaluasinya dari tahun 2025 tahun lalu itu menunjukkan prestasi yang luar biasa dari teman-teman satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju. Terbukti dari capaian nilai IKPA yang naik ya dengan angka 1,5 poin, saat ini berada di posisi angka 96. Ini merupakan raihan yang sangat luar biasa karena sejak dari 2 tahun lalu itu di angka 92, kemudian meningkat 94 menjadi 96. Ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa kinerja dari satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju sangat luar biasa, terutama terkait dengan APBN.
4: Berdasarkan data realisasi APBN 2025, belanja transfer menjadi komponen terbesar dengan nilai 3,55 triliun atau terrealisasi 98,74%, disusul belanja pegawai sebesar 840,5 149,49 miliar dengan realisasi 97,99%. Sementara itu, belanja modal tercatat 803,50 miliar dengan realisasi 90,81%. Sementara belanja barang di angka 965,40 miliar dengan realisasi 89,75% dan belanja bantuan sosial mencapai 210,5 juta dengan realisasi 99,95%. KPPN Mamuju optimis tren positif tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun anggaran berikutnya melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan penyerapan anggaran, serta penguatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Berikut Balai Pengawas Obat dan Makanan BPO Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Disampaikan Muhammad Rusdiansyah selengkapnya.
5: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
6: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudibejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis tereksifenidil atau BOJE.
5: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJE yang disebut tereksifenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJE. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
6: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan Sulbar dorong pengembangan kawasan strategis terpadu Matabe guna mendukung ekspor berbagai potensi komoditas lokal. Berikut penyampaian Ahyan Irsyada selengkapnya.
1: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan atau Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat mendorong pengembangan industri di kawasan strategis terpadu Matabe atau Mamuju Tampa Padang dan Belang-Belang guna mendukung ekspor berbagai potensi komoditas lokal melalui pelabuhan kelas 3 Belang-Belang Kabupaten Mamuju. Kepala Dinas Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat, Madarski Salatin, mengatakan pelabuhan Belang-Belang yang masuk dalam kawasan Matabe dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, dari sisi hierarki, pelabuhan Belang-Belang masih berstatus sebagai pelabuhan pengumpul dan belum bersifat komersial. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan tersebut. Menurutnya, pelabuhan Belang-Belang memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekspor karena didukung keberadaan 3 dermaga yang dapat menunjang distribusi komoditas daerah.
7: Pelabuhan Belang-Belang ini dari segi hierarki, dia kan ini pelabuhan pengumpul. Yang berdasarkan Undang-Undang 23 2014 itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi bagaimanapun juga sinergisitas kita yang sementara ini dikelola oleh KOPP karena ini kan belum komersial ya, sehingga memberikan ruang kepada pemerintah daerah ya untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Ya seperti yang digambarkan Ibu Kapten tadi bahwasanya ini pelabuhan Belang-Belang sangat berpotensi, apalagi terdukung dengan 3 dermaga, ya otomatis semua potensi-potensi kita miliki. Bukan dari pertanian saya, tetapi cangkang dan bungkil juga mungkin, ya semuanya kan ada di benang-benang yang siap diekspor langsung.
1: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh pengembangan kawasan industri di sekitar Pelabuhan Belang-Belang sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Seda melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan limbah SPPG pada program Makan Bergizi Gratis. Disampaikan Nur Asmi Saleh selengkapnya.
8: Jangan sampai limbah cairnya dibuang saja tanpa ada pengolahan, jadi harus diolah di instalasi di IPAL namanya, instalasi pengolahan limbah.
4: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG guna mencegah pencemaran lingkungan akibat tingginya volume limbah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang, saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas MBG untuk mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk pengelolaan limbah cair dan sampah dari operasional SPPG. Menurutnya, pengelolaan limbah tersebut mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengelolaan air limbah serta pengelolaan sampah dari usaha atau kegiatan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia menjelaskan, dalam aturan tersebut telah ditetapkan kriteria baku mutu air limbah yang harus dipenuhi sebelum dibuang ke badan air. Hal ini penting mengingat setiap SPPG dapat memproduksi limbah dari aktivitas penyediaan 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari.
8: Ada Satgas MBG di provinsi untuk mengantisipasi itu. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 2760 tahun 2005 tentang penanganan limbah di SPPG. Jadi dalam Kepmen itu cuma mengatur bagaimana standar pengolahan IPAL-nya. Ada kriteria baku mutu untuk dibuang ke badan air limbah-limbah yang dihasilkan limbah cairnya. Karena di sana porsi limbahnya tinggi, karena setiap hari itu 2.500 sampai 3.000 porsi per hari, jadi itu yang harus ditangani. Jangan sampai limbah cairnya dibuang saja tanpa ada pengolahan, jadi harus diolah di instalasi di IPAL namanya, instalasi pengolahan limbah. Jadi diwajibkan mereka, karena mereka waktu ini banyak yang disuspend karena tidak ada IPAL-nya, jadi diwajibkan mengolah IPAL. Terkait sampahnya itu yang organik-organik itu, mereka harus kumpul, pilah, nanti kerjasama dengan DLH setempat untuk pengangkutannya, pengolahannya.
4: Selain limbah cair, DLH Sulawesi Barat juga mewajibkan pengelolaan sampah organik melalui pemilahan di sumber. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan pihak pengangkut maupun pengelolaan sampah setempat. DLH Sulawesi Barat berharap penerapan aturan ini dapat memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Operasi pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang di Dusun Kali Tarung, Desa Paburu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman membuahkan hasil manis dan korban ditemukan dalam kondisi selamat pada hari pertama operasi SAR Jumat kemarin. Berikut disampaikan pendengar selengkapnya, Muhammad Rusdiansyah.
9: Satu orang perempuan Parubaya atas nama Konde, umur 84 tahun, yang hilang di hutan sejak 14 Mei 2026.
10: Operasi pencarian seorang warga yang dilaporkan hilang di Dusun Kalitarung, Desa Peburu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, membuahkan hasil manis. Korban ditemukan dalam kondisi selamat pada hari pertama operasi SAR Jumat kemarin. Korban diketahui bernama Konde, seorang wanita Parubaya berusia 54 tahun, yang dilaporkan hilang sejak Kamis 14 Mei lalu. Koordinator Unit Siaga SAR Polman Ibrahim menjelaskan titik terang pencarian muncul pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah saat tim gabungan menemukan barang-barang milik korban seperti sendal, keranjang sayur, sabit, dan pakaian ganti yang tercecer sekitar 500 meter dari kebun korban. Berbekal temuan tersebut, tim langsung melakukan penyisiran intensif hingga akhirnya korban berhasil ditemukan 1 jam kemudian.
9: Selamat sore, dapat kami laporkan operasi SAR kondisi membahayakan manusia di Kalitarung, Desa Peburu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Satu orang perempuan parubaya atas nama Konde, umur 84 tahun, yang hilang di hutan sejak 14 Mei 2026. Telah kami lakukan pencarian dan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat Jumat 15 Mei 2026. Korban telah kami evakuasi dan langsung kami serahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR kami usulkan untuk ditutup.
10: Korban kini telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukan korban, operasi SAR yang melibatkan BPBD, TNI Polri, aparat desa, dan warga setempat resmi dinyatakan ditutup. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar RRI Mamuju, MOU dengan Unsulbar perkuat siaran program nasional di Sulawesi Barat. Disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
11: Rektor Universitas Sulawesi Barat, Profesor Dr. Muhammad Abdi menegaskan penguatan kerjasama formal Unsulbar dan RRI Mamuju untuk mendukung diseminasi program nasional di Sulawesi Barat. Program tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Unsulbar dan LPP RRI Senin 11 Mei 2026. Ia menjelaskan sinergi itu terutama diarahkan untuk menyiarkan informasi yang dapat memicu partisipasi publik terhadap program-program pemerintah melalui dukungan akademisi dan sumber dari Unsulbar.
12: Formal ya, secara formal hari ini teman-teman dari RRI datang berkunjung ke Unsulbar ya. Ya harapan kami bahwa kita tahu bahwa RRI itu adalah lembaga penyiaran yang resmi dari pemerintah, dan kami juga Universitas Barat ini adalah salah satu kampus pemerintah. Ya tentu kita harus saling bersinergi terutama dalam hal bagaimana kita menyiarkan atau menyampaikan hal-hal yang bisa memicu atau berpengaruh kepada program-program pemerintah.
11: Terkait hal itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju Rina Erpantini menyebut kerjasama dengan Unsulbar merupakan dukungan langsung radio publik dalam menyediakan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, khususnya mahasiswa. Menurut Rina, berbagai kegiatan mahasiswa di kampus akan diupayakan terinformasikan dengan baik melalui siaran RRI sehingga menjadi masukan berharga bagi generasi muda lain di Sulawesi Barat. Ia menambahkan RRI Mamuju berkewajiban memberi ruang kreativitas dan pemberdayaan mahasiswa Unsulbar dalam sejumlah program siaran sejalan dengan pelaksanaan astacita presiden dan wakil presiden.
13: Terkait dengan kerjasama RRI Mamuju dengan Universitas Sulawesi Barat yang telah dilakukan merupakan dukungan secara langsung LPP RRI Mamuju sebagai lembaga penyiaran publik yang mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang kepada generasi muda khususnya mahasiswa untuk memberikan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, memberikan ruang kreativitas karena dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di kampus harus terinformasi dengan baik.
11: Melalui MOU ini, Unsulbar sebagai perguruan tinggi dan RRI Mamuju sebagai lembaga penyiaran publik di Sulawesi Barat menargetkan terbangunnya pola kerjasama strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat komunikasi kebijakan dan pembangunan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar RRI dan Forum Anak Mamuju jalin kerjasama wujudkan ruang ramah anak. Berikut penyampaian Marhadi Umara.
14: Baik, terkait dengan isi dari MOU antara RRI dan
15: RRI Mamuju dan Forum Anak Kabupaten Mamuju menandatangani nota kesepahaman tentang pelibatan anak dalam penyiaran. Kerjasama ini bertujuan melatih keterampilan, mengembangkan bakat anak, serta mewujudkan Kabupaten Mamuju sebagai rumah ramah anak. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratu Saleha, usai penandatanganan pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan bahwa MOU tersebut mencakup peningkatan partisipasi anak dan pemenuhan pemenuhan hak anak. Menurutnya, media penyiaran menjadi sarana publikasi, dialog, dan pelibatan forum anak dalam berbagai program radio. Kerjasama ini juga mengoptimalkan laman dan media yang tersedia sebagai sarana penyebaran informasi. Fokus utamanya adalah program Indonesia Cerdas dan Indonesia Layak Anak di Kabupaten Mamuju. Program ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak. Forum Anak Mamuju berharap kolaborasi ini terus berlanjut secara berkelanjutan.
14: Baik, terkait dengan isi dari MOU antara RRI dan Forum Anak Kabupaten Mamuju itu tentang bagaimana pelibatan anak mungkin dalam penyiaran untuk melatih skill yang mereka punya, bakat yang mereka punya, yang tentunya akan mendorong mereka menentukan masa depannya mereka gitu. Kalau harapan kami tentunya berharap semoga kerjasama ini terus terjalin untuk tetap mengembangkan potensi yang teman-teman Forum Anak Kabupaten Mamuju miliki, dan tentunya untuk membuka ruang publik yang ramah anak.
15: RRI Mamuju berkomitmen mendukung pemenuhan hak anak melalui siaran yang edukatif dan inspiratif. Sinergi ini diharapkan mencetak generasi muda yang percaya diri dan berdaya saing. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar Infinity Program Rutin Prodi Matematika Unsulbar untuk siswa SMA. Berikut kami hadirkan informasi dari Muhammad Ilham.
16: Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sulawesi Barat kembali menggelar Infinity sebagai program rutin pembinaan matematika bagi siswa SMA Sulawesi Barat. Koordinator Program Studi Matematika FMIPA Unsulbar, Pardina, usai pembukaan acara Senin 11 Mei 2026 mengatakan kegiatan yang memasuki season kelima ini dibuka di kampus Universitas Sulawesi Barat melibatkan panitia dan himpunan mahasiswa matematika dan menjadi agenda rutin di Prodi Matematika. Jelaskan Infinity pertama kali digelar pada tahun 2020 sebagai season pertama dan terus dikembangkan menjadi agenda tahunan Prodi Matematika FMIPA Universitas Sulawesi Barat.
17: Infinity ini merupakan program rutinan dari program studi matematika yang panitianya itu pure berasal dari mahasiswa himpunan matematika Universitas Sulawesi Barat. Dan Infinity ini dimulai pada 2020, itu season pertama, kemudian hari ini sudah memasuki season kelima. Jadi sempat kami satu season itu satu tahun tidak terlaksana karena COVID waktu itu. Kemudian tujuan Infinity sendiri adalah untuk mengembangkan potensi dari khususnya mahasiswa SMA yang berada di Sulawesi Barat untuk mengembangkan potensi pengetahuan matematika yang dimiliki.
16: Menurutnya, program rutin ini dirancang sebagai wadah pengembangan potensi pengetahuan matematika siswa SMA sekaligus sarana promosi akademik bagi program studi matematika Unsulbar. Infinity juga diharapkan dapat memperkuat literasi numerasi pelajar di Sulawesi Barat dan menumbuhkan minat mereka melanjutkan studi di bidang matematika pada tingkat perguruan tinggi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi terakhir dari Forum Anak Mamuju, soroti maraknya kasus pelecehan pada anak yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
14: Prihatin, sangat miris melihatnya di mana teman-teman kami, sebaya kami yang mungkin harusnya.
15: Maraknya kasus pelecehan di Mamuju mendapat perhatian serius dari Forum Anak Kabupaten Mamuju. Mereka mengakui prihatin dan miris melihat teman sebaya yang seharusnya bisa bersekolah dan bersenang-senang justru terpuruk karena menjadi korban pelecehan. Ketua Forum Anak Mamuju, Maratu Saleha, dalam wawancaranya pada Selasa 12 Mei 2026 menyampaikan harapannya agar kasus-kasus tersebut tidak hanya diberitakan saat kejadian saja, namun juga ada tindak lanjut. Menurutnya, saat ini beberapa korban pelecehan yang terjadi sudah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia menilai meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan bukan berarti pelecehan semakin marak, tetapi karena masyarakat sudah tahu tempat mengadu. Ia menambahkan, kini kesadaran untuk melapor semakin tinggi.
14: Terkait dengan maraknya kasus tersebut, kami juga sangat prihatin, sangat miris melihatnya di mana teman-teman kami, sebaya kami yang mungkin harusnya masih melanjutkan pendidikannya, masih bersenang-senang tapi harus terpuruk karena banyaknya kasus tersebut. Tentunya kami berharap semoga dengan kasus-kasus tersebut itu tidak hanya diberitakan setelah kejadiannya saja, tapi proses dari kasus tersebut, entah itu progres tindak pidana dan lain-lain, itu bisa disebarluaskan juga supaya para pelaku itu memiliki efek jerah. Bahkan forum anak sendiri pun juga kadang menerima nih dari teman-teman di mana saya melapor, di mana ini, dan pasti kami arahkan untuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Makanya mungkin sekarang lagi banyaknya kasus yang muncul itu karena sudah banyak orang yang tahu, oh saya harus melapor ke sini. Beda dengan yang dulu, mungkin dulu orang masih bingung saya mau melapor kemana, atau bahkan orang dulu masih menganggap pelecehan itu adalah sebuah aib. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah banyak teman-teman yang berani menyuarakan itu.
15: Forum Anak Mamuju berharap aparat penegak hukum terus transparan dalam menangani setiap kasus pelecehan, sehingga efek jera benar-benar dirasakan oleh pelaku dan korban merasa keadilan ditegakkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kita akhirkan Warta Pagi, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk Anda. Kami hadirkan pendengar informasi perakhiran cuaca untuk hari ini dengan hari Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, untuk pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di seluruh wilayah Sulawesi. Maksud saya di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, juga di Pasangkayu, Majene, Polman, terutama di Tinambung, Limboro, Alu, Tutar, Balanipa, Bulo, Luyo, dan Matanga, serta di Kabupaten Mamasa, di Arale, Buntu, Malangka, Tabulahan, Mehalaan, Mambi, Tandukalua, Balabamba. Siang dan sore hari pendengar umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Barat, dan pada malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Kalumpang, Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah, Topoyo, Karosa, Pasangkayu, Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Baras, dan Kabupaten Majene, Sendana, Tamirodon, Sendana, Tubo, Sendana, dan Ulubanda. Pendengar, pada dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Majene. Dengan suhu udara berkisar 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 93 hingga 98%. Dan pendengar, kami waspada potensi hujan dengan akumulasi harian masuk dalam kategori lebat di wilayah Pasangkayu, dan juga waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Sulbar di Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk informasi ini pendengar, kami update dari BMKG Tanpa Padang. Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat untuk siaran kami hari ini pendengar, 17 Mei 2026. Siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan dan saksikan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda.

Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana marah aja pasti itu.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Cerita mie instan bermula dari Jepang loh. Pada tahun 1958, seorang inovator bernama Momofuku Ando menciptakan mie instan pertama di dunia. Produk ini dibuat sebagai solusi makanan praktis pasca perang yang mudah dimasak dan terjangkau. Nah, mie instan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Salah satu pelopor yang membuat mie instan semakin populer adalah brand legendaris yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972. Sejak saat itu, mie instan langsung jadi favorit masyarakat karena rasanya yang cocok di lidah Indonesia, praktis dan harganya ramah di kantong. Dari anak kos sampai keluarga di rumah, mie instan kini bukan sekedar makanan cepat saji, tapi juga sudah jadi bagian dari gaya hidup.

0: menuju pagi ini.
1: Mamuju pagi ini.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Selamat pagi untuk Anda hari ini 17 Mei 2026 hari Minggu. Hari Minggu biasanya banyak orang berolahraga, apalagi kalau kita di Mamuju itu ada Car Free Day ya di setiap hari Minggu di sepanjang arteri. Pendengar pagi hari ini menemani kebersamaan kita dengan beragam informasi dan juga program untuk Anda. Dan kita awali dengan informasi olahraga, dan tidak terasa pendengar ya, Piala Dunia 2026 sebentar lagi akan terlaksana di bulan Juni, karena kita ini sudah berada pada pertengahan di bulan Mei. Ngomong-ngomong terkait dengan Piala Dunia, pendengar, hal yang paling selalu menjadi hal ikonik sepanjang sejarah, salah satunya itu adalah selain daripada yang dinantikan pertandingannya, ada beberapa atribut-atribut yang selalu melekat dengan Piala Dunia. Kayak salah satunya adalah jersey. Orang kan kalau misalnya Piala Dunia kayaknya selalu menggunakan jersey-jersey kebanggaannya ya. Itu apalagi kalau musim-musim Piala Dunia, pendengar, kayaknya penjualan jersey ini laku keras. Nah, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan bersejarah, tapi juga selalu melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga kini. Baik itu desain, warna, hingga momen yang tercipta, membuat sejumlah jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Dan ini menariknya, Piala Dunia di tahun ini akan digelar di 3 negara sekaligus yang berbeda, yaitu di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tentunya banyak hal-hal yang menarik ya, salah satunya juga terkait dengan formatnya, kemudian juga jumlah peserta yang naik signifikan, bahkan jumlah tim, dan juga terkait dengan negara-negara yang turut juga bertanding. Nah, kalau tadi ngomongin terkait jersey, salah satu yang paling legendaris adalah jersey Brasil pada Piala Dunia di tahun 70-an. Seragam yang kuning hijau, mungkin kalau Anda populer di tahun itu, masih ingat tidak Piala Dunia di tahun demikian? Kayaknya angkatannya boomers kayaknya ya. Kuning hijau identik dengan generasi emas Brasil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Tidak kalah menarik lainnya terkait dengan jersey Argentina di tahun 86 menjadi salah satu yang paling dikenang pendengar. Terkait dengan cara garis biru langit dan putih melekat dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina juara dunia di Meksiko. Kayaknya jersey ini jersey yang apa ya, menurut saya yang paling dikenang juga sepanjang masa, walaupun kita mungkin tidak populer di tahun 80-an. Saya rasa warna-warna dengan corak putih dan biru muda atau biru langit kita sebutnya, ini cukup populer juga di mana-mana ya. Nah, selain itu juga dari Jerman Barat di tahun 90-an tampil dengan desain sederhana bermotif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Ini dikenang saat mereka meraih gelar juara ketiga. Dan tidak kalah menarik lainnya di tahun 98 menghadirkan jersey biru tua milik Prancis yang dipadukan garis merah putih. Dan seragam ini identik dengan keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia di kandang sendiri. Karena memasuki era yang modern, jersey merah khas Spanyol pada Piala Dunia 2010 menjadi salah satu yang paling populer. La Furia Roja sukses mencatat sejarah dengan meraih gelar juara dunia pertama di Amerika Selatan. Selain itu juga ada yang tidak kalah menarik, jersey kotak-kotak merah putih Kroasia yang dikenal sebagai salah satu desain paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Nah, kalau untuk di tahun 2022, jersey Argentina kembali mencuri perhatian setelah dikenakan oleh Lionel Messi saat membawa negaranya menjadi juara dunia di Qatar. Kalau di tahun ini, kira-kira pendengar sudah dapat bocoran tidak? Kira-kira jersey apa yang akan menjadi populer di tahun ini? Kalau pendengar, paling populer itu di tahun berapa sih pendengar?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: 床。
1: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi ini.
3: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Tadi kita bahas terkait dengan deretan-deretan ikonik selain daripada pertandingan Piala Dunia yang kita nantikan di tahun 2026 tahun ini di bulan Juni yang akan terlaksana, pendengar. Tadi sebelumnya kita membahas terkait jersey yang paling ikonik sepanjang masa. Kalau saya itu paling kenangnya tadi yang dari Argentina, biru putih itu ya. Kalau pendengar paling ingatnya, walaupun mungkin tidak lahir populer di tahun tersebut, namun kadang-kala itu dengan kemajuan teknologi kita masih bisa menikmati demikian ya, pendengar. Nah, tidak hanya identik dengan sepak bola dan juga jersey legendaris saja, tapi juga ada hal-hal yang menarik lainnya, seperti salah satunya adalah maskot-maskot yang unik yang selalu hadir di setiap edisi turnamen. Nah, maskot ini menjadi simbol semangat, budaya, dan identitas tuan rumah di Piala Dunia. Salah satu maskot yang paling ikonik adalah Willy, singa dari tahun 1966 FIFA World Cup di England. Dan Willy ini menjadi salah satu maskot resmi pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membuka tradisi baru yang terus berlangsung hingga sekarang. Bicara terkait maskot, pendengar, di tahun 70 FIFA World Cup di Meksiko hadir maskot namanya Juanito. Karakter anak laki-laki dengan sombrero besar menggambarkan budaya khas Meksiko yang menjadi salah satu maskot yang paling dikenang. Kemudian di tahun 82 ada maskot dari Spain, FIFA World Cup di Spain, yang berbeda dari maskot sebelumnya, Naranjito, yang berbentuk buah jeruk yang merupakan simbol khas Spanyol. Kalau untuk di tahun 90 FIFA World Cup juga cukup unik, pendengar. Ada maskot dari Italia, Ciao, yang tampil dengan desain sederhana berbentuk manusia stick berwarna hijau putih dan merah sesuai dengan warna bendera Italia. Kemudian untuk di tahun 2010 FIFA World Cup ini yang menjadi salah satu paling populer, ada maskot Zakumi. Zakumi ini leopard yang berambut hijau dari Afrika yang dikenal ceria dan penuh energi. Nah, untuk di tahun 2014, pendengar, FIFA World Cup di Brazil, maskot Fulacho yang menarik perhatian, karakter armadillo membawa pesan pelestarian lingkungan dan satwa langka. Kemudian yang terakhir di 2022 FIFA World Cup diperkenalkan dengan Laep dari Qatar, maskot berbentuk sorban terbang, tampil unik dan modern sekaligus mencerminkan budaya Timur Tengah. Nah, kalau di tahun ini tentunya ada 3 maskot yang akan menghiasi Piala Dunia, pendengar, di tahun ini tentunya dari berbagai negara, karena kan tahun ini ada 3 negara sekaligus ya, yang akan nantinya menjadi tuan rumah.

Nah kalau di tahun ini pendengar, tiga maskot sekaligus juga digambarkan. Ada tiga identitas negara, karena kan ada tiga negara. Salah satunya negara Amerika, kemudian juga negara Meksiko dan Kanada. Kalau untuk Amerika Serikat ini tahun ini meluncurkan maskot Clutch. Ini Clutch ini melambangkan semangat dan keberanian kebebasan. Clutch ini pendengar digambarkan dalam karakter sosok elang botak yang dipilih karena merupakan simbol nasional Amerika Serikat sekaligus juga menggambarkan kekuatan dan jiwa kompetitif. Kemudian kalau dari Meksiko sendiri ada Zayu menggambarkan kelincahan, energi dan semangat buatan Latin yang menampilkan jaguar yang dipilih khas Meksiko yang identik dengan keberanian dan kecepatan. Dan kalau untuk dari Kanada sendiri yang diperkenalkan ada maple. Jadi maple ini hewan rusa dengan terinspirasi dari daun maple sebagai simbol nasional Kanada, di mana maple ini membawa pesan persatuan, keramahan dan sportivitas. Pendengar, tentunya tiga maskot ini juga akan mempresentasikan keberagaman budaya Amerika. FIFA ingin menampilkan semangat persatuan tiga negara tuan rumah melalui karakter yang ramah, modern dan dekat dengan generasi muda. Nah, selain daripada ikon turnamen, tentunya maskot-maskot ini diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kemeriahan selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Kalau pendengar, di tahun berapa maskot kesayangan Anda?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi ini.
2: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, dan juga ini sekaligus menutup dalam informasi olahraga yang kami hadirkan di pagi hari ini. Namun jangan khawatir, Megapika masih akan menemani Anda dengan beragam informasi dan program lainnya di Mamuju pagi ini. Pendengar, pukul 8 juga akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3, untuk itu tetaplah stay tune bersama kami.

0: Pendengar, kami hadirkan warta berita dari Pro 3 untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Akan sukses dengan baik ya.
3: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan.